lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan puluh poin delapan FM Produa RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Produa. Udah jam 8 lebih 11 menit. Sepertinya udah pada di tempat aktivitasnya masing-masing, atau mungkin kamu masih di perjalanan nih, teman Produa. Semoga yang masih di perjalanan menuju tempat aktivitas kamu bukan karena terlambat ya, tapi memang karena ya memang waktunya nih kamu lagi on the way ke tempat aktivitas kamu. Semoga kamu juga masih dengan semangat terbaiknya di pagi hari ini, teman Produa. Dan seperti biasa kita mau buka satu topik yang seru. Kali ini Vivi mau berkaitan dengan yang selalu bersandingan dengan kita tentunya, yaitu di dunia digital, teman Produa. Seperti yang kita tahu di era sekarang ya, dunia digital itu sudah jadi bagian yang tidak terpisahkan nih dari kehidupan kita. Bangun tidur yang pertama kali biasanya dicari ya bukan air minum tapi handphone. Untuk menekan tombol snooze di alarm HP. Hayo, ngaku siapa itu? Vivi lagi pengakuan sih. Aku akui itu. Nah, selain itu nih teman Produa, dari handphone itu biasanya juga kita pakai ya untuk scrolling media sosial, cek notifikasi, lalu lihat update-update terbaru. Semuanya sudah jadi rutinitas. Tapi ternyata di balik kemudahan itu ada satu pertanyaan penting nih teman Produa. Apakah kita sudah benar-benar bijak dalam menggunakan dunia digital? So, pagi ini kita mau bahas tentang bagaimana sih kita sebagai anak muda yang bukan hanya aktif di internet tapi juga cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Karena ya, hampir semua aktivitas kita saat ini tuh terhubung dengan dunia digital. Mulai dari belajar, bekerja, hiburan, bahkan membangun relasi, semuanya bisa dilakukan lewat internet. Nah, kemajuan teknologi ini jelas membawa banyak manfaat ya, teman Produa. Informasi jadi lebih cepat diakses, peluang terbuka lebih luas, dan kreativitas bisa berkembang tanpa batas. Namun, di sisi lain, ada juga nih tantangan yang harus dihadapi pastinya. Dunia digital tidak selalu aman, banyak informasi yang belum tentu benar. Banyak juga konten yang bisa memengaruhi cara berpikir tanpa kita sadari. Disinilah pentingnya ya teman Produa, kesadaran akan tentang dunia digital itu sendiri. Bukan hanya menggunakan teknologi, tapi memahami bagaimana dampaknya terhadap diri sendiri dan juga orang lain.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, bicara tentang dunia digital ya, Teman Pro 2. Salah satu tantangan terbesar di dunia digital adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Informasi yang terlihat meyakinkan, apalagi jika dibungkus dengan judul yang sensasional nih, seringkali langsung dipercaya tanpa dicek terlebih dahulu. Padahal tidak semua yang beredar di internet itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi membiasakan diri untuk memverifikasi informasi tentunya menjadi langkah penting juga nih teman Pro 2, melihat ya sumbernya, membandingkan dengan media terpercaya, serta tidak terburu-buru menyebarkan informasi. Ini menjadi bentuk tanggung jawab sebagai pengguna digital. Karena sekali informasi itu salah tersebar, tentunya dampaknya bisa meluas dan merugikan banyak pihak. Selain tentang informasi juga, teman Pro 2, ada juga kebiasaan yang sering kali dianggap sepele, yaitu membagikan terlalu banyak hal di media sosial atau yang dikenal dengan oversharing. Membagikan lokasi secara real time, data pribadi, hingga aktivitas harian secara detail ya teman Pro 2. Ini memang terlihatnya biasa nih, namun kalau tidak disadari ya teman Pro 2, hal ini tentunya bisa membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Privasi di dunia digital adalah hal yang sangat penting. Tidak semua hal harus dibagikan dan tidak semua orang perlu tahu detail kehidupan kita. Jadi bijak dalam memilah apa yang layak dipublikasikan tentunya menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga keamanan diri di dunia online.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, di tengah arus informasi yang begitu cepat ya, literasi digital menjadi kemampuan yang wajib kita miliki. Literasi digital ini bukan hanya tentang bisa menggunakan perangkat atau aplikasi, tapi juga memahami bagaimana informasi bekerja, bagaimana cara memilah konten, serta bagaimana menjaga etika dalam berinteraksi di dunia maya. Kemampuan ini tentunya bakalan membantu kita untuk tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terpancing emosi, dan mampu mengambil keputusan yang lebih bijak saat berselancar di internet. Nah, dengan literasi digital yang baik, kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga menjadi individu yang cerdas dalam menghadapi berbagai dinamika di dunia digital. Selain literasi, teman Pro 2, keamanan digital juga menjadi hal yang tidak kalah penting ya. Hal sederhana seperti menggunakan kata sandi yang kuat, tidak sembarangan membagikan data pribadi, hingga berhati-hati saat mengakses tautan tertentu, ini tentunya bisa menjadi langkah awal untuk melindungi diri. Dunia digital ya memang memberikan kemudahan, tetapi juga menyimpan resiko kalau tidak digunakan dengan hati-hati. Nah, menjaga keamanan digital berarti menjaga diri sendiri kan, nah, dari potensi kejahatan cyber yang semakin berkembang. So, teman Pro 2, selain tentang informasi dan juga keamanan, yang seringkali terlupakan ya etika dalam berkomentar di dunia digital. Tentunya ini menjadi hal yang perlu diperhatikan juga, teman Pro 2. Dengan adanya kemudahan berkomunikasi di media sosial, membuat siapa saja tuh menyampaikan pendapat dengan cepat. Namun tidak semua pendapat disampaikan dengan cara yang tepat. Komentar yang mengandung ujaran kebencian, hinaan, atau bahkan sekedar nada negatif itu bisa berdampak besar, baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Jadi menjaga etika dalam berkomentar itu bukan berarti membatasi kebebasan berpendapat ya, tetapi menunjukkan juga kalau kita adalah pengguna digital yang dewasa dan juga bertanggung jawab.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Setiap aktivitas di dunia digital pastinya meninggalkan jejak ya, teman Pro 2. Dan jejak itu tidak mudah hilang. Apa yang kamu unggah hari ini bisa saja dilihat kembali di masa depan, bahkan oleh pihak-pihak yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, seperti institusi pendidikan atau tempat kerja. Ini yang disebut sebagai jejak digital, sesuatu yang sering kita anggap sepele, tetapi sebenarnya punya dampak yang jangka panjang. Nah, karena itu nih teman Pro 2, penting untuk selalu berpikir sebelum mengunggah sesuatu ya. Pastikan apa yang dibagikan itu tidak merugikan diri sendiri di kemudian hari. Apalagi merugikan orang lain, itu juga tidak boleh ya teman Pro 2. Nah, dunia digital memang menarik nih teman Pro 2, tapi tanpa disadari bisa menyita banyak waktu. Scrolling tanpa tujuan, menonton konten tanpa batas hingga terlalu lama berada di media sosial itu bisa mengurangi produktivitas. Jadi mengelola waktu menjadi kunci agar penggunaan teknologi itu tetap seimbang. Menentukan batas waktunya, mengatur prioritasnya, dan memberi ruang untuk aktivitas di dunia nyata itu menjadi langkah yang bisa kamu lakukan nih teman Pro 2. Karena pada akhirnya ya, teknologi seharusnya membantu kehidupan, bukan justru mengendalikan. So, teman Pro 2, dunia digital bukan hanya tentang resiko saja. Di dalamnya juga terdapat banyak peluang pastinya yang bisa kamu manfaatkan. Banyak anak muda yang berhasil mengembangkan diri melalui platform digital, mulai dari belajar keterampilan baru, membangun personal branding, hingga menciptakan peluang usaha. Nah, internet ini kan memberikan ruang yang luas ya untuk berkembang selama digunakan dengan cara yang tepat. Kunci utamanya adalah keseimbangan. Jadi, memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan kendali nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, dunia digital ini kan sudah menjadi bagian ya dari kehidupan kita hari ini dan juga masa depan. Menjadi generasi yang cerdas secara digital tentunya bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Karena setiap aktivitas yang dilakukan ya di dunia maya akan meninggalkan jejak yang bisa berdampak di kemudian hari. Dengan sikap yang bijak, kesadaran yang tinggi, serta kemampuan untuk memilah informasi, kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dalam menggunakan. Mulai dari hal sederhana, berpikir sebelum membagikan, menjaga privasi, dan juga menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Karena pada akhirnya teman Pro 2, dunia digital lah yang akan menjadi sebaik apa yang kita ciptakan di dalamnya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, balik lagi bareng Vivi temani kamu ya. Masih bareng Vivi pastinya. Kita di Swadi hingga pukul 10 pagi di jam 9 pagi lebih 4 menit ya waktu Indonesia Tengah pagi hari ini, teman Pro 2. Semoga semuanya masih dengan energi yang positif dan semangat yang berapi-api. Di pagi hari yang cukup baik nih cuacanya teman Pro 2, kita mau bahas satu topik yang seru. Dan ini tentunya sangat baik nih untuk kita semua memprepare diri. Tentang apa tuh? Apakah dunia digital lagi? Bukan ya teman Pro 2. Ini yang berkaitan tentang tanggap bencana. Tapi bukan tentang bencana besar yang sering kita lihat di berita, melainkan hal-hal kecil yang sering kali kita anggap biasa, padahal bisa jadi awal dari sebuah bencana. Tanpa kita sadari teman Pro 2, banyak kejadian besar yang berawal dari hal yang terlihat sepele. Mulai dari kebiasaan menunda, mengabaikan hal kecil sampai merasa, ah ini tidak bakalan terjadi kok ke saya, hei kamu kepedean. Padahal justru disitulah letak bahayanya ya teman Pro 2, karena bencana itu tidak selalu datang dengan tanda besar. Kadang justru dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap remeh setiap harinya. Itulah kenapa ada istilah tidak ada tanggal apes di kalender ya teman Pro 2. Teman Pro 2, kita coba mulai yang paling dekat dulu deh, listrik di rumah. Banyak kebakaran rumah terjadi bukan karena faktor alam, tapi karena korsleting listrik kan. Nah, kabel yang sudah tua, colokan bertumpuk, atau charger yang dibiarkan terus terpasang, itu bisa jadi pemicu nih teman Pro 2. Hal kecil seperti lupa mencabut charger sebelum tidur, atau menggunakan stop kontak secara berlebihan, seringkali dianggap biasa, padahal hal ini bisa memicu panas yang berlebih, dan akhirnya kebakaran. Tentunya ini bukan sekedar teori saja, tetapi sudah sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kota Kendari pun juga, kita sudah tahu ya, banyak nih yang sering terjadi seperti ini. Banyak kejadian sebenarnya bisa dicegah dari awal. Lantas kebiasaan kecil apa lagi nih yang ternyata itu dari hal yang kecil bisa menimbulkan suatu bencana nih teman Pro 2. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM karena kita bakal seru-seruan bareng di pada pagi hari ini teman Pro 2. So jangan ganti frekuensi kamu, tetap di 90.8 FM.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Teman prodi, teman terbaik kamu. Nah, selain listrik ya, kebiasaan kita dalam mengelola sampah ini juga bisa jadi sumber bencana loh. Misalnya kamu membuang sampah sembarangan, utamanya di selokan atau di sungai. Saat musim hujan datang, aliran air tersumbat dan akhirnya menyebabkan banjir. Banjir bukan hanya tentang hujan deras ya, teman prodi, tapi juga tentang kebiasaan manusia. Sampah plastik, botol, hingga limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan itu bisa memperparah kondisi. Jadi kalau selama ini kita merasa banjir itu bencana alam, sebenarnya ada peran manusia juga di dalamnya. Hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya ternyata punya dampak besar. Teman Pro 2, bencana juga bisa muncul dari kebiasaan di jalan. Misalnya saat hujan deras, banyak yang tetap memaksakan diri menerobos banjir dengan kendaraan. Padahal ini sangat berbahaya juga, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Air yang terlihat dangkal belum tentu aman. Bisa saja ada lubang, arus kuat, atau bahkan risiko kendaraan mogok di tengah jalan. Keputusan kecil yang diambil dalam hitungan detik itu bisa berujung pada situasi darurat. Nah, di sini nih pentingnya kesadaran bahwa keselamatan itu lebih utama daripada sekedar ingin cepat sampai.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman Prodi ya, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, temani kamu di Spada. Selamat pagi, teman Prodi. Kalau tadi bagian listrik, kemudian bagian kita membuang sampah nih, teman Prodi. Kali ini kita mau bahas tentang kebiasaan di dapur. Nah, meninggalkan kompor dalam keadaan menyala tanpa pengawasan ini menjadi salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi. Hal ini sering terjadi karena multitasking ya, teman Prodi. Sibuk dengan ponsel atau merasa, ah sebentar aja deh. Ya, padahal api itu tidak butuh waktu lama untuk membesar. Minyak yang terlalu panas atau benda yang mudah terbakar di sekitar kompor itu bisa langsung memicu kebakaran lagi-lagi dan lagi. Ini soal kebiasaan kecil yang sering dianggap biasa nih teman Prodi, tapi punya potensi bahaya besar. Soal teman Prodi, ada juga nih hal kecil yang sering terjadi di ruang digital. Menyebarkan informasi yang belum jelas saat terjadi bencana itu bisa memperparah situasi. Hoax atau informasi yang tidak akurat itu bisa membuat orang panik ya. Jadi bisa juga membuat orang tuh salah mengambil keputusan, bahkan menghambat proses evakuasi. Di era sekarang satu klik bisa menyebarkan informasi ke banyak orang. Maka sangat penting teman Prodi untuk memastikan informasi yang kita bagikan ini berasal dari sumber yang resmi. Tanggap bencana bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap di dunia digital.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Teman Pro2, hal kecil lainnya yang sering diabaikan ya adalah tidak mengetahui jalur evakuasi atau nomor darurat. Nah, banyak orang yang baru panik saat bencana terjadi ini karena tidak tahu tuh harus kemana atau harus menghubungi siapa. Padahal informasi ini seharusnya sudah kita ketahui sejak awal nih teman Pro2, dan juga mengetahui jalur evakuasi di tempat kerja. Kampus pun juga begitu, atau tempat umum. Ini menjadi langkah yang sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa ya teman.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, jelang pukul 10 pagi nih. Teman Pro 2, sepeda harus berakhir di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi tenang aja, di santai siang nanti ada Linsa yang bakal temenin kamu, teman Pro 2. Hai.
1: Hai.
0: Selamat hari Rabu.
1: Selamat hari Rabu ya, hari ini Linsa akan nemenin teman Pro 2 di perjalanan santai siang.
0: Alright.
1: So, untuk Vivi selamat beristirahat.
0: Selamat bertugas. Baik teman Pro 2, ada Linsa yang sudah siap menemani perjalanan santai siang kamu. Seperti biasa nanti santai siang diawali dengan hit list. Gunain waktu kamu selama 2 jam untuk request lagu favorit kamu ya, teman Pro 2. Dan Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Besok kita jumpa lagi insya Allah. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Sila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

0: Pro 2. Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuar. Kita ke informasi pertama teman Radio. Pemerintah Kota Kendari menyambut baik rencana program pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang akan dilaksanakan oleh Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Kampus Sulawesi Utara. Hal ini dibahas dalam pertemuan audiensi antara Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dengan tim IPDN Sulawesi Utara. Pertemuan yang dipimpin oleh Reni Elizabeth Taniowa tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Kendari pada Selasa 14 Juli 2026 dan dalam pertemuan tersebut Reni Elizabeth menjelaskan bahwa Kota Kendari dipilih sebagai salah satu lokasi utama pelaksanaan pengabdian masyarakat. Program ini rencananya akan melibatkan sekitar 100 hingga 150 peserta yang terdiri dari unsur praja dengan didampingi oleh tim dosen pembimbing. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menyambut baik kehadiran tim perwakilan kampus kedinasan tersebut. Ia menyatakan dukungan penuh dan dari pemerintah Kota Kendari untuk memfasilitasi kebutuhan sarana demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan pengabdian. Sebagai langkah nyata, Sudirman menawarkan beberapa alternatif lokasi strategis yang dapat disesuaikan dengan fokus orientasi pengabdian para praja di lapangan. Pilihan tersebut mulai dari penguatan tata kelola administrasi di lingkungan perkantoran pemerintah hingga interaksi langsung di tengah masyarakat kelurahan dan juga kecamatan. Selain lokasi lapangan, Pemkot Kendari juga menawarkan aula sama turu di kantor Wali Kota Kendari sebagai alternatif tempat pelaksanaan acara. Fasilitas tersebut dapat digunakan jika agenda pengabdian membutuhkan ruang pertemuan besar yang representatif dan didukung perlengkapan yang juga memadai.
1: Info Pro
0: 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Radio. Pemerintah Kota Kendari meluncurkan program Kelurahan Siaga TBC, Kendari Tuntas TBC. Sebagai upaya mempercepat penanggulangan tuberkulosis melalui kolaborasi lintas sektor dalam pertemuan koordinasi program bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat Kota Kendari tahun 2026 yang digelar Dinas Kesehatan Kota Kendari pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 250 peserta tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah Kota Kendari, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, Forum Kota Sehat, tim penggerak PKK, jajaran pemasyarakatan, Basnas, Kementerian Agama Kota Kendari, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, Lembaga Pemerhati TBC dan HIV, serta Koordinator Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2. Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran SKM mengatakan kesehatan merupakan fondasi utama pembangunan daerah sehingga seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari Hasriya SKM MAP menjelaskan Kelurahan Siaga TBC Kendari Tuntas TBC merupakan inovasi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada penemuan kasus secara aktif, investigasi kontak, pemberian terapi pencegahan tuberkulosis, pendampingan pasien, serta menghilangkan stigma terhadap penyandang TBC. Menurutnya, melalui program tersebut diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis di Kota Kendari.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Radio, film Volvo dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026 lalu, di mana karya bergenre komedi fiksi ilmiah ini disutradarai oleh Bayu Skak dan diproduksi oleh Skak Studio, menghadirkan cerita ringan yang dipadukan dengan nilai kekeluargaan. Alur cerita mengikuti sosok Muslim, seorang pengepul barang rongsok keturunan Madura yang tinggal di Kampung Rombeng, dan dalam keterbatasan ekonomi ia berusaha mengumpulkan biaya agar sang ibu bisa berangkat haji. Kehidupan Muslim berubah drastis saat ia menemukan sebuah pesawat luar angkasa yang jatuh di sekitar kampungnya, dan dari dalam pesawat tersebut ia bertemu makhluk asing kecil yang kemudian ia beri nama Fofo. Alih-alih menjadikannya barang jualan, Muslim justru memilih menyembunyikan Fofo dari warga sekitar. Keputusan itu membawa mereka ke dalam berbagai kejadian tak terduga yang syarat humor sekaligus juga kehangatan. Seiring waktu, teknologi yang dimiliki Fofo membantu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi keluarga Muslim. Kehadiran makhluk tersebut juga memberi harapan baru dalam kehidupan kehidupan mereka, namun konflik mulai muncul ketika energi Volvo semakin melemah dan ia harus segera kembali ke kapal induknya. Di sisi lain, batas waktu pelunasan biaya haji sang ibu juga semakin dekat dan situasi tersebut memaksa Muslim dihadapkan pada pilihan sulit antara kepentingan keluarga atau membantu sahabat barunya. Dilema ini menjadi inti emosional dalam cerita. Film ini memadukan unsur komedi, drama keluarga, dan fiksi ilmiah dengan nuansa budaya Madura yang kental, termasuk penggunaan dialog berbahasa daerah sebagai ciri khasnya. Dan selain duduk di kursi sutradara, Bayu Skak juga tampil sebagai Joko Harjono. Tretan Muslim memerankan tokoh utama didampingi Benediktus Siregar sebagai Cokro Sutejo. Sejumlah nama lain yang turut meramaikan film tersebut antara lain Habib Jafar, Hari Otong, Fuad Sasmita, Mieke Sahir, serta Karina Avandi. Sementara itu karakter alien Volvo diisi suaranya oleh Adi Kurniawan dan Volvo diproduseri oleh Bayu Skak bersama Ricky R. Setiawan dan dirilis serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026 lalu. Demikian info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hit list.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat siang. Senang sekali Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Radio. Gimana di hari ini teman Radio? Ya, masih di hari Rabu. Apakah kamu mendapatkan para petugas-petugas yang hari ini ada pengecekan pajak, teman Radio? Ya, di siapkan nih teman Pradua, jangan sudah ada operasi untuk periksa pajak kalian baru mau dibayar pajaknya teman Pradua. Harus menjadi masyarakat yang patuh, asik, masyarakat Indonesia yang patuh dan taat kepada peraturan, asik. Anyway teman Pradua, hari ini kita tidak mau bahas soal perpajakan. Hari ini barengan sama Linsa seperti biasa di perjalanan santai siang diawali dengan hit list teman Pradua. Jadi untuk kamu yang mau request lagu, ini saatnya, saatnya ini ya. Boleh request barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital, boleh download aja dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga boleh ke DM Instagram kita di Pro2 Kendari teman Pro2, dan juga boleh di live TikTok kita karena kita sudah live TikTok juga di siang hari ini ya teman Pro2. Linsa bakal updatein kamu juga ragam informasi ke ruang dengar kamu di hari ini teman Pro2. Nah tadi kita udah live TikTok, dari tadi ada Fir yang ini adalah penonton paten, penonton yang selalu hadir teman Pradua seperti biasa, mau request lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati. Kayaknya mungkin di minggu ini, apakah Selena Grace dengan Sumpah Mati akan masuk di top 20 nasional barengan sama Pro2 yang lain seluruh Indonesia teman Pro2. Jadi untuk kamu kalau misalnya lagunya mau masuk di top 20 nasional dan juga internasional, teman Pro2 boleh request lagunya di Pro2 Kendari ya. Boleh request aja teman Pro2, nanti bakal didengerin dan juga bakal dimasukkan kalau misalnya banyak yang request lagu itu teman Pro2. So teman Pro2, untuk kamu yang mau request juga boleh banget, Linsa tunggu sampai nanti pukul 12 siang pastinya teman Radio. Kita putarkan dulu lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati, ini requestan dari Fiera. Check it out.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Cookie. Yes, Wonder 2 JKT48 dengan Fortune Cookie. Aduh, kapan ya terakhir dengar lagu ini? Ini requestan yang request lewat WhatsApp kita. Ada siapa nih yang request ya? Linsa cari dulu namanya. Ada Lara Purnamasari. Yes, katanya mau request lagunya Fortune Cookie dari JKT48. Oke deh, teman Pradua ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah request, teman Pradua. Dan untuk kamu yang mau request juga boleh banget di siang hari ini via mobile aplikasi RRI Digital. Boleh download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Dan untuk kamu yang lagi dengerin di siaran terestrial kita, boleh request di live TikTok kita di @RRI_kendari_i. Atau juga boleh ke WhatsApp di 0821-8830-908, teman Pradua. Ini ada Michelle9A mau request lagunya Cincin dari Hindia. Terus juga ada Mansur yang mau request lagunya BCL dengan Cinta Sejati. Aduh, Linsa yang lagunya BCL mau cek dulu ya, teman Pradua. Kalau misalnya bisa masuk, Linsa masukin. Soalnya kalau di Pradua, teman Pradua, lagu lama itu kita tidak bisa masuk. Kecuali lagunya tuh kembali viral, ataupun juga lagunya tuh yang bisa di remake kembali, atau mungkin yang di cover kembali juga, teman Pradua boleh masuk ke Pradua ya. Boleh yang terakhir dirilis 6-7 tahun deh, Linsa masih terima deh untuk kamu, teman Pradua, di siang hari ini. Boleh teman Pradua yang mau request ya, kita tungguin. Dan sambil tungguin requestan kamu, Linsa putarkan dulu requestan dari Michelle 9A dari Hindia dengan Cincin. Check it out.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama.

90.8 FM Radio RRI dari teman terbaik kamu di Massive dengan On Our Own. Teman Radio, ini requestan lagu dari sepupumu yang request lagunya di Massive, katanya salam buat Linsar ya, ini Denen saja dan juga pendengar RRI Kendari. Waalaikumsalam ya untuk sepupumu, siapapun ini sepupumu ya. Terus juga ada Mansur at 11 yang request lagunya yang berjudul Belum Siap Kehilangan. Ini request dari penyanyinya tuh dari Stefan Pasaribu nih teman Radio ya, yes, Belum Siap Kehilangan. Aduh jangan sampai ya, mau kehilangan apa ini, kehilangan apa ya, kehilangan uang apalagi, jangan ya teman Radio. Salam teman Radio untuk kamu yang mau request lagu, boleh ya barengin sama Linsaf yang mobile aplikasi RRI Digital, boleh ke WhatsApp kita juga, boleh di 082188309 atau juga boleh ke DM Instagram di Pro2 Kendari. Ini kita ke WhatsApp dulu, ada siapa nih. Halo Kak, request lagu Monolog, request lagu Monolog dari Cantika Lestari 9F. Di TikTok namanya Michelle 9A. Terus ini di WhatsApp Cantika Lestari 9F. Apakah kalian masih kelas 9 ya teman Pradua ya? Oke, Monolog berarti dari Pamungkas ya. Oke, akan Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pradua. Ini yang lagunya Alasan Masih Bersama. Itu enggak sih? Pokoknya lagu-lagu itulah. Pokoknya ya. Oke deh, untuk Cantika dan juga Mansur, Linsa hadirkan Lintas Nada, requestan dari kalian. Ada Stefan Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan, dilanjutkan dengan Pamungkas dengan Monolog. So teman Radua, ini dia untuk kamu yang mau request, boleh. Linsa masih tunggu di nanti pukul hingga pukul 12 ya. Kita udah hampir mau jam 11 nih teman Pradua, jadi tinggal beberapa menit aja, masih ada sisi 1 jaman untuk menunggu requestan kamu, enggak apa-apa. Linsa kuat untuk menunggu sih. Asik. Asal menunggunya yang pasti teman Pradua, bukan yang tidak jelas ya. Oke, langsung aja Stefan Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan. Check it out.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Radio RRK yang dari teman terbaik kamu. Ya, teman Radio Afgan dengan kacamata hadir ke ruang dengar kamu. Teman Radio, dan tadi juga ada lagunya Perunggu dan Bernadia, itu requestan dari William dan juga Kak Ardi Dagusta dari live TikTok kita. Karena live TikTok kita sudah akhirnya, teman Radio, kamu masih boleh request di siang hari ini di WhatsApp kita di 0821-8830-908. Dan juga boleh teman Radio request di DM Instagram kita di Produa Kendari. Lisa masih tungguin kesan kamu, dan pastinya Lisa hadirkan juga beragam lintas nada teman Radio untuk kamu di siang hari ini untuk menemani beragam aktivitas dan rutinitas kamu. So teman Radio, enjoy the music today. Asik ya teman Radio. Jadi Lisa hadirkan beragam lintas nada juga yang mungkin lagu-lagunya relate sama kamu atau kamu yang lagi dengar akhir-akhir ini ya teman Radio, akan Lisa hadirkan. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRK dari teman terbaik kamu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. How you like that? Ya, teman Radio. Update informasi sambil tunggu requestan kalian, teman Radio, ada Ariana Grande dan Ricky Alvarez secara resmi kembali menjalin hubungan menurut TMZ. TMZ ini melaporkan kalau Ariana Grande dan juga Ricky Alvarez telah kembali jalin hubungan setelah berminggu-minggu beredar rumor kencan, teman Radio, di mana keduanya yang pertama kali jalin hubungan tahun 2015 ini dilaporkan lagi jalani hubungan secara perlahan. Jadi mereka ini baru-baru ini terlihat menghabiskan waktu bersama di Texas dan juga Florida, dan juga Ariana bahkan sudah mengubah beberapa lirik lagu yang menceritakan tentang Ricky selama turnya, teman Radio. Aduh, Ariana Ariana Grande aja, teman Radio, memilih sama yang lama nih. Kalau kamu, teman Radio, tapi banyak netizen yang bilang katanya orang lama atau orang baru, orang Ariana saja tidak jelas katanya, karena mungkin Ariana tuh sudah lama bersama dengan Ricky, terus juga mungkin sempat putus dan kembali menjalin hubungan lagi juga nih, teman Radio. Gak ada salahnya sih, teman Radio, ya, di era-era sekarang orang memang lebih banyak memilih untuk balikan-balikan ya, tapi mungkin tidak semua orang relate sama kata balikan juga, teman Radio. So, teman Radio, kita tidak mau bahas soal balikan. Kita mau menghadirkan, langsung aja Lins hadirkan lagunya Ariana Grande deh untuk nemenin kamu. Mungkin Ariana lagi di era butterfly, era kembali lagi ya, karena dia sudah kembali dengan orang lamanya ini, teman Radua. So, untuk kamu yang mau request, teman Radua, boleh kembali ya barengan sama Linsa di WhatsApp kita di 082188309908, atau boleh di Instagram kita di Pro2 Kendari. Linsa tungguin hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih bersama di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 53 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan hitlist yang hari ini. Tapi tenang saja teman Radio, perjalanan santai siang masih berlangsung dan juga masih barengan sama Linsa. Karena nanti pukul 12 siang seperti biasa kita ada di perjalanan muda kreatif. Teman Radio pastinya kita bakal bahas soal bisnis. Dan kalau di hari Rabu seperti biasa teman Radio, Linsa punya bintang tamu yang spesial di hari ini. Kira-kira kita bakal bahas bisnis dari usaha bagian apa nih teman Radu? Apakah kuliner? Apakah bisnis-bisnis soal fashion? Ataukah bisnis kebagian kesehatan? Atau apa nih teman Radu? Nah, kalau misalnya kamu penasaran, kamu bisa ikuti dialog kita pastinya di siang hari ini. Boleh di live TikTok kita di @rri_kendari_ kamu bisa lihat nanti ada dua bintang tamu Linsa di siang hari ini untuk jam 12 siang ini teman Radu. Jadi itu pastikan teman Radu untuk kamu tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

Hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya? Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: 90.8 FM Radio RR Kendari atau Bantar B kamu. Hai teman Radio, kembali lagi barengan sama Linsa. Pastinya kita masih di perjalanan santai siang. Dan seperti yang tadi Linsa katakan, kalau di siang hari ini seperti biasa di hari Rabu, itu Linsa tidak sendirian. Pastinya teman Radio sudah hadir juga di studio. Bintang tamu Linsa di siang hari ini ada Kak Fikram Adiguna dan juga Kak Jamal B. Halo, selamat siang.
1: Halo Kak.
0: Hai, gimana kabarnya? Long time no see banget kita ya. Gimana kabarnya nih Kak hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Oke deh. Nah teman Radio, di siang hari ini kita bakal bahas soal usaha yang mungkin bisa dibilang jarang dilirik, tapi cuannya lumayan menarik juga nih teman Radio ya. Usaha yang satu ini mungkin bisa dibilang unik juga teman Radio, karena pastinya di satu sisi mereka bergerak di bidang jasa profesional untuk maintenance gedung, tapi di sisi lain ternyata mereka juga punya aktivitas wisata, petualangan, dan juga menyediakan perlengkapan-perlengkapan outdoor juga nih. Kalau misalnya kita bahas bisnisnya kayaknya boleh ya ya teman Pradua ya. Kita kenalan dulu setelah udah ada Kak Fikram dan Kak Jamal. Cocok ya panggilannya Kak Jamal ya. Oke, ini boleh diceritakan dulu enggak sih awalnya berdiri dari Vertical Service Kendari. Awal mula berdirinya tuh kapan nih Kak?
1: Baik mungkin saya sedikit bisa jelaskan terkait awal mula berdirinya Vertical Service Kendari ini Kak. Itu berawal dari mungkin di tahun 2025 tahun lalu, itu di bulan-bulan 2 bulan 3 itu kami, saya dengan si Jamal B ini kan kebetulan kami itu satu lembaga Kak.
0: Okay.
1: Satu lembaga di pencinta alam di salah satu universitas di Kota Kendari.
0: Universitas apa?
1: Universitas Haloleo.
0: Haloleo. Oke.
1: Okay. Atau
0: Ufo tercinta. Oke.
1: Okay. Nah, terus setelah itu di awal-awal tahun itu kami berpikir, saya dengan si Jamal ini, daripada kami bengong di sekret enggak tahu mau ngapain Kak. Jadi pada saat itu kami memutuskan untuk bagaimana caranya supaya kita ini punya skill gitu Kak.
0: Okay.
1: Itu bisa kami kembangkan di dunia profesional untuk bagaimana caranya ya setidaknya bisa menutupi kehidupan sehari-hari kita lah di Kendari ini Kak.
0: Ada lah ya dipakai untuk jajan-jajan.
1: Iya betul.
0: Pembeli rokoknya.
1: Pembeli rokok.
0: Oke, okay, dan berarti di tahun 2025 itu ya. Masih berdua.
1: Inisiasinya itu
0: berdua. Oke, tapi sudah semakin banyak timnya ya,
1: yes,
0: dan masih berjalan sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Dena penasaran, kenapa namanya Vertical Service? Apakah ada filosofinya? Biasanya mahasiswa punya filosofi-filosofi
1: ya,
0: pada masanya nih. Apakah ya. Ada ceritanya namanya Vertical Service atau seperti apa nih Kak?
2: Mungkin saja Kak, langsung saja itu kenapa bisa kami ambil nama untuk Vertical, mungkin karena kami mungkin berawal dari hobi.
0: Okay.
2: Hobi biasa bekerja di, ya itu, untuk aktivitas ketinggian. Hobi dari Mapala itu sendiri, akhirnya kami langsung bikinlah suatu usaha.
0: Okay.
2: Yang bekerja di bidang jasa.
0: Karena namanya Vertical Service, jadi kayak ke atas ya. Berarti gak bisa belok. Aduh lucu. Oke, okay, Denah, kalau misalnya dari Vertical Service Kendari ini kapan kembangkan layanannya lewat maintenance gedung nih? Kenapa langsung terpikir untuk maintenance gedung, arahnya ke sana nih? Padahal masih banyak kegiatan yang lain mungkin yang bisa menghasilkan atau apapun.
1: Oke Kak, baik. Kenapa kami mengambil layanan untuk ke bidang profesionalnya ke maintenance gedung itu karena kami itu untuk khusus saya sendiri itu Kak, itu dimulai di tahun 2017, 18, 19, itu sebelum itu saya sudah pada saat saya berorganisasi itu saya sudah mulai belajar untuk maintenance gedung tapi masih menggunakan lembaga itu. Nah, seiring berjalannya waktu karena kita punya pengalaman di situ dan memang kami lihat peluang juga, memang ini harus, kita ini anak muda memang harus bisa melihat peluang Kak.
0: Okay.
1: Jadi karena kami lihat peluangnya di Kota Kendari itu khususnya itu untuk perusahaan jasa maintenance gedung di outdoor itu masih belum ada, makanya kami berinisiasi dengan teman-teman tim itu bagaimana caranya supaya kami bisa buat perusahaan yang bergerak di bidang itu.
0: Oke, sih. Berarti timnya tidak ada yang takut ketinggian.
1: Alhamdulillah Kak, kalau ketinggian
0: aman aman
1: ya. Udah aman semua.
0: Oke, deh. Nah, pertama juga nih teman Radua bisa dibilang ini juga pertama yang hadir di Kota Kendari. Jadi untuk kamu mungkin yang punya gedung-gedung tinggi ya, teman Radua punya kerja di kantoran yang gedung tinggi, mau ada maintenance gedungnya boleh langsung hubungi Vertical Service Kendari ya.
1: Ya.
0: Oke, deh. Nah, Vertical Service Kendari ini juga kembangkan yang namanya Vertical Trip dan juga Vertical Store.
1: Store.
0: Kenapa bisa memilih peluang itu nih? Kenapa memilih Vertical Trip dan juga Vertical Store? Dari maintenance gedung tiba-tiba langsung ada tripnya, tiba-tiba ada langsung ada store-nya, itu bagaimana ceritanya?
1: Mungkin gini kak, jadi pada saat itu berjalannya Vertical Service Kendari ini di maintenance gedung itu sampai di akhir tahun 2025 itu kami sudah melihat sosial media itu banyak yang lagi FOMO terkait Cioneering itu.
0: Okay.
1: Makanya kita lihat juga teman-teman di Jawa itu sudah mulai kembangkan itu dalam bisnis, terus Makassar juga, Kendari juga sudah mulai. Nah, makanya pada saat di bulan 1 itu kami juga atau bulan 2 itu kemarin kami inisiasi untuk membuat itu karena kami melihat kami punya sertifikat ketinggian, terus kami punya alat, kami punya perlengkapan, kami punya basic skill di situ. Kenapa tidak kita mencoba untuk membuka peluang itu?
0: Oke. Okay. Itu untuk vertical trip-nya ya.
1: Ya, berarti kayak dari itu trip-nya.
0: Ya. Oke, okay, Linta sudah pernah pergi, teman-teman barengan sama mereka. Nah, kalau misalnya untuk vertical store, ini apa aja nih di dalam yang disediakan, apakah dijual, menyewakan kah atau seperti apa nih?
1: Iya kak, baik. Jadi inisiasinya untuk vertical store kebetulan itu juga ini semua karena tiba-tiba sih kak. Jadi di bulan 4 pada saat itu kami bingung nih kak, mau kami itu harus ada kantor kan, apalagi kita atau base camp lah untuk ngumpul atau tempat simpan barang. Jadi makanya ada senior juga, senior kami itu menawarkan rumah untuk kami bisa tempati. Karena itu kebetulan orang yang rumahnya itu kosong. Okay. Jadi kami tempati di situ. Setelah kami pikir-pikir ini bagus kayaknya kalau misalkan kita buat yang lebih usaha yang lebih mungkin yang lebih santai.
0: Okay.
1: Nah, makanya store itu sebenarnya kita akan menjual barang-barang outdoor. Salah satunya itu kan sama mesin-mesin sablon. Jadi kami supaya untuk peserta-peserta trip kami itu akan kami berikan merchandise nanti.
0: Nah, itu sih kak. Berarti ada langsung tiga lininya ya, vertical service Kendari, terus juga langsung ada vertical trip dan juga vertical store-nya langsung ya. Berarti semua outdoor-outdoor nih ya,
1: tidak
0: ada yang indoor-indoor ya. Oke deh, nah kalau misalnya dari tiga lini usaha ini, apakah ini usaha yang saling mendukung kah? Atau mungkin dari vertical store ada pengurusnya sendiri, vertical trip juga ada yang ngurus sendiri, terus juga vertical service-nya ada yang ngurus sendiri? Atau mungkin ini satu usaha yang memang diurus sama tim yang sama nih?
1: Baik mungkin kak, ini sebenarnya dari vertical service, terus vertical trip dan vertical store itu berbeda tim kak. Jadi untuk vertical service dan vertical trip itu satu tim. Dan untuk vertical store itu tim tersendiri juga kak.
0: Tersendiri berarti ya. Oke deh, kalau misalnya target pasarnya nih dari masing-masing layanan, apakah sama atau beda-beda nih kalau target pasar?
1: Kalau untuk target pasar sebenarnya beda sih kak. Kalau vertical service Kendari itu kita lebih pemasarannya lebih ke pemilik-pemilik atau pemilik-pemilik gedung lah kak, atau instansi dan pemerintahan kebanyakan. Karena kalau maintenance gedung itu kan bukan budget yang kecil kak kalau ini kan. Jadi makanya kami selingkan ada vertical trip itu biar kami setelah manjat-manjat gedung ya kita bisa manjat air terjun. Jadi hiburan. Ke hiburan sih kak.
0: Oke, sekalian liburan.
1: Iya, betul.
0: Oke deh. Nah, kalau misalnya dari vertikal ini, apakah mungkin pada saat vertikal tripnya atau mungkin pada saat vertikal servisnya, adakah pengalaman yang dirasakan paling ekstrim yang didapatkan sama tim dari vertikal service Kendari ini?
1: Kalau itu saya serahkan sama Jamal.
2: Kalau untuk sekarang ini untuk pelaksanaan semua kegiatannya alhamdulillah masih di luar, maksudnya di luar yang terjadi yang kita tidak inginkan.
0: Oke, di luar yang ekstrim-ekstrim ya.
2: Semua peralatan, semua kebutuhan itu diperhatikan dengan baik.
0: Okay.
2: Mungkin dari kakak sendiri pada saat pelaksanaan challenge kemarin ini, mungkin pelayanan bisa bisa kita rasakan sendiri.
0: Yes, teman-teman, kalau nggak ada Kak Jamal kita jatuh. Okay, Dena, teman radio bisa ya, kalau misalnya kalian mungkin butuh, mungkin ada orang tuanya kerja di gedung-gedung besar, bingung cara mau bersihkannya itu seperti apa ya, kira-kira mungkin kalian berpikir juga, kalau misalnya kalian lihat ada gedung-gedung tinggi, kalian berpikir ini cara bersihkannya dari luar gimana ya? Nah, pakai cara dari vertical service ini bisa kalian datangi dan juga hubungi teman radio. Dan juga kalau misalnya kalian butuh trip yang lagi viral sekarang, engineering ya, teman radio, kalian bisa ikuti juga tripnya mereka. Nanti bakal open trip lagi berarti ya.
2: Dipantau saja akunnya kakak.
0: Di mana akun Instagramnya?
2: Di akun Instagram Vertical Service Kendari.
0: Vertical Service Kendari, teman radio. Jadi kamu bisa pantau Instagramnya, kamu bisa lihat nanti bakal liburan di mana, lagi ikut sama mereka juga teman radio. Tapi saran Linsa kalau mau pergi di Amarilis olahraga dulu. Yes, teman radio. Okay, deh. Nah kak, kalau misalnya kita ngomongin soal vertical service ini, bisa dibilang pastinya yang namanya usaha punya visi besarnya ke depannya ya. Kalau untuk dari visi dari vertical service Kendari ke depannya bakal seperti apa nih kak?
1: Oke, mungkin baik kak. Kalau untuk visi ke depan, sebenarnya kami dan tim itu menginginkan bahwa vertical service ini bisa berkembang dan bisa menjadi salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa profesional di Kota Kendari. Tapi tidak hanya berada di Kota Kendari, tetapi bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa. Itu sih keinginannya kami, Kak. Dan rencana kedepannya juga itu kami tidak hanya melakukan maintenance gedung dari outdoor, tetapi kami juga itu akan mengembangkan layanan itu indoor.
0: Okay,
1: rencananya seperti itu sih, Kak.
0: Nah teman berdua, kalau misalnya kamu mau tanya-tanya sama bintang tamunya Linsa di sore hari, di siang hari ini di vertical service, boleh ya di live TikTok kita di @rri_kendari_ii. Teman berdua, kamu boleh gabung dan kirim pertanyaan kamu, nanti Linsa bakal jawab. Bukan Linsa yang jawab, maksudnya Linsa bakal bacain, nanti dijawab sama mereka teman berdua. Jadi kita jeda dulu ya kak ya, setelah lagu beberapa lagu berikut. So teman berdua pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Radio pastinya di siang hari ini. Masih di perjalanan muda kreatif nih teman Radio ya. Seperti yang topik kita di siang hari ini, Linsa, bintang tamunya itu adalah anak muda dan juga pastinya kreatif. Nah tadi kita sudah kenalan dengan Vertical Service Kendari dan tiga lini usahanya, ada Vertical Trip dan juga Vertical Store nih. Sekarang kita kayaknya mau tahu lebih dalam lagi ya, kira-kira aktivitas sehari-hari di balik bisnis yang mungkin belum banyak ditahu sama orang ini sebenarnya bikin apa nih teman Radua ya. Nah Kak Vikram dan juga Kak Jamal, kalau bahas soal maintenance gedung, kira-kira pekerjaan apa yang paling sering ditangani oleh tim Vertical Service Kendari nih Kak?
4: Baik mungkin Kak, untuk yang misalnya pekerjaan sering dilakukan untuk Vertical Service Kendari itu Kak, ya itu untuk maintenance gedung yang outdoornya, itu yang pembersihan ACP, pembersihan kaca, pokoknya untuk perawatan gedung yang tampak luarnya Kak. Nah itu.
3: Nah kalau misalnya dalam satu proyek nih, sudah pernah mengerjakan proyek sebelumnya kan Kak? Dalam satu proyek kira-kira prosesnya seperti apa? Mulai dari survei lokasi kah dulu, terus juga mulai dari adakah yang dibuat perencanaan kah, dan juga nanti pekerjaan selesainya bakal seperti apa? Adakah seperti itu atau pokoknya kalau dikasih proyek langsung nih gas aja nih, terus survei lokasi ataupun yang lainnya?
5: Baik mungkin Kak. Jadi kebanyakan juga kami nih Kak, setelah kami jalan di beberapa bulan itu untuk proyek itu kebanyakan kami lebih door to door. Jadi kami mencoba menawarkan dari kantor ke kantor. Nah, karena kami menganggap bahwa kami ini masih masih muda untuk di Kota Kendari. Untuk layanan itu mungkin belum terlalu, masih asing lah. Nah, makanya setiap kami melakukan penawaran door to door ke setiap gedung, kantor dan dimanapun itu, yang kami lihat memang gedung ini perlu di maintenance. Makanya sebelum kami melakukan pengerjaan, biasanya kami melakukan survei. Jadi kayak kemarin contohnya mungkin Kak, sedikit itu ada ini kerjasama dengan pihak swasta, itu pembersihan atau maintenance gedung. Itu sebelum dilakukan maintenance itu kami biasa melakukan survei. Jadi kami survei dari beberapa aspek. Yang pertama, apalagi kita ini pembersihan gedung kan ini lebih mengendalikan rope access atau mengendalikan tali. Jadi otomatis kita harus bisa melihat kita mau ikat di mana sih talinya ini Kak, kalau di gedung kan beda juga kalau di alam kan. Nah, setelah kami survei dari pengamannya semua, terus kami lanjut melihat kondisi gedungnya yang mana kira-kira butuh perawatan yang secara ini maksimal. Jadi terkadang kami juga itu memadukan, kalau misalkan gedung itu tidak bisa menggunakan scaffolding, hanya salah satunya cara itu hanya menggunakan rope access.
3: Oke, siap deh. Nah, kalau kita bahas dari tadi vertical service nih, kita beralih ke vertical trip. Misalnya trip yang ditawarkan ini apakah hanya fokus di canyoneering kah, atau mungkin kedepannya bakal memikirkan ya mungkin ke wisata alam, terus juga adventure bareng-bareng, atau kan mungkin ada juga pelatihan-pelatihan atau kayak gimana nih Kak?
5: Baik mungkin Kak, kalau dari keinginan kami sebenarnya kami lebih keinginannya itu lebih bagaimana caranya supaya kami bisa mengembangkan ilmu, basic ilmu yang ada di dirinya kami, supaya itu ilmu itu tidak mati lah boleh bahasanya Kak. Dan makanya kami keinginannya bukan hanya canyoneering sebenarnya sih Kak, lebih ke ya event organizer di bidang outdoor lah.
3: Oke deh, kayaknya seru ya teman radio kalau misalnya kadang tuh memang orang mau liburan tapi ndak mau sendiri, yeah. Pakainya pakai trip juga, yeah. Ya kan, apalagi untuk kamu teman radio mungkin yang baru life after break up cocok nih pakai trip-trip yang kayak yang tidak ada salahnya untuk mencoba hal baru teman radio, yeah. Ya, dan juga kalau misalnya dari trip ini nih destinasi mana yang paling kira-kira menurutnya kakak tuh yang paling berkesan kalau selama di vertical trip nih di Sulawesi Tenggara lah.
5: Kalau yang paling berkesan untuk trip itu sebenarnya kemarin itu di Air Terjun Moramo.
3: Air Terjun Moramo, ih penasaran ya, kayaknya kita coba di Air Terjun Moramo nih. Aduh, susah juga Lintan. Oke, dia berarti di Air Terjun Moramo ya,
5: betul.
3: Itu sudah ada para wisatawan yang ikut tripnya kah? Atau masih mencoba dengan tim dulu nih pada saat itu?
5: Kemarin itu langsung kami aplikasikan, Kak.
3: Oh, langsung ya? Ya. Ada berapa yang ikut kemarin?
5: Kemarin Kak? Itu kita batasi sih, Kak. Ada kita batasi 30 peserta, ternyata yang ya tercapai 30.
3: Sampai 30, sampai 30 ya. Oke deh, teman Pradua. Nah, kalau misalnya mungkin ada teman Pradua yang lagi dengar kita ataupun nonton kita di siang hari ini yang mau ikut kegiatan outdoor ataupun mau ikut kegiatan canyoneering, kira-kira apakah mereka, bagaimana mereka bisa ikut dan juga bisa tahu nih biar bisa ikut tripnya vertical trip ini?
5: Untuk kakak-kakak mungkin di luar sana yang menonton video ini, jadi kalau untuk mengikuti vertical trip nanti yang akan kami rilis penanggalannya mungkin di itu akan diurus sama kakak Jamal karena dia yang ngurus trip-trip.
3: Oke, kasih bocoran Kak Jamal.
4: Nanti dipantau saja nanti.
3: Ya, bocorannya untuk di bulan ini atau bulan depan? Bulan.
4: Untuk rencana nanti di bulan depan.
3: Oh,
4: di
5: bulan depan, Agustus ya.
3: Siapkan cuti kalian ya, teman Pradua.
4: Cuti Agustus mungkin.
3: Yeah. Oke, okay, di Agustus ya.
5: Yeah.
3: Oke, okay, deh kira-kira persiapannya deh untuk teman Pradua yang mau kegiatan outdoor itu kira-kira persiapannya apa? Apakah memang harus olahraga ataukah nanti persiapan outfit?
5: Ya, yeah, betul.
3: Ataukah kayak gimana?
4: Mungkin yang pertama Kak, ya itu outfit dulu dong, Kak. Nah, persoalan mungkin okay nanti untuk tempatnya nanti kita
3: sesuaikan lagi ya. Oke deh. Nah, kalau misalnya dari vertical store nih, dari tadi kita sudah bahas vertical service-nya, sudah bahas juga vertical trip-nya. Kalau misalnya vertical store-nya, produk yang paling banyak dicari pelanggan itu produk apa, Kak?
5: Kalau kami itu produknya itu kan masih baju sablonan dan beberapa merchandise, lebih ke merchandise-nya itu lebih ke gelang-gelangan gitu sih, Kak.
3: Oke, deh. Nah, kalau misalnya dari menurut Kak Fikram dan juga Kak Jamal melihat yang bisa dibilang perkembangan terbaru lagi untuk kegiatan-kegiatan di luar ya, bisa dibilang juga perkembangan minat masyarakat Kota Kendari dengan yang namanya kegiatan-kegiatan di luar, apalagi bisa dibilang masyarakat-masyarakat ini FOMO ya, termasuk Lintah pada saat itu ya. Kira-kira di beberapa tahun terakhir, apakah memang minatnya masyarakat Kota Kendari itu memang meningkatkah untuk wisata, untuk kegiatan-kegiatan outdoor atau kayak gimana nih, Kak?
5: Baik, mungkin Kak sedikit. Jadi saya berkegiatan di alam terbuka itu dimulai tahun 2016. Setelah saya masuk di bangku kuliah, jadi saya mulai menggeluti dunia kegiatan alam terbuka itu. Dan sering berjalannya waktu sampai di tahun ini saya lihat, dan 5 tahun ke depan untuk FOMO-nya terkait berkegiatan di alam terbuka itu masih antusiasnya masih akan sangat besar, karena kita melihat kayak kita ambil contoh saya sendiri, Kak. Saya itu kalau misalnya kita punya pekerjaan di Kendari, terkadang kami itu suntuk, setiap hari harus ke kantor bolak-balik rumah kantor, terus lingkungan itu saja kan. Okay. Jadi biasa terkadang kita butuh yang namanya ya refresh. Kan biasa alam lah yang menjadi wadahnya untuk itu. Jadi untuk pengembangannya ke depan ya, karena melihat jualan brand-brand outdoor itu semakin meningkat, berarti tingkat keininya apa peminat penggiat alam terbuka itu akan semakin banyak.
3: Oke, deh. Nah, kalau misalnya sekarang ini ya, Kak, kita lihat kalau bisa dibilang vertical service dan juga vertical trip ini menawarkan jasa ya, Kak, ya, selain vertical store. Menurut Kakak kenapa bisnis seperti ini bisa dibilang masih jarang dilihat sama masyarakat? Walaupun mungkin bisa dibilang itu apa ya, potensinya bisa kita bilang cukup besar yeah. juga nih, Kak. Karena kan kalau misalnya trip, misalnya kita butuh yang untuk bisa dibilang pemandu lah yeah, ya. Betul. Kalau misalnya Kakak kan yang sudah tahu medannya atau yeah. mungkin sudah tahu hal-hal yang mungkin kita bahkan sebagai wisatawan tuh tidak tahu nih, dan begitu pun juga vertical service. Mungkin orang tidak berpikir kayak, mungkin orang hanya berpikir kalau misalnya gedung tinggi itu dibersihkannya seperti apa. Yeah. Ternyata ada yang menawarkan bidang jasa yeah. seperti itu. Kenapa bisa dibilang ini bisnis yang masih jarang dilirik nih, Kak?
5: Baik, mungkin Kak, kenapa saya bilang bahwa vertical service ini atau pengadaan jasa pembersihan gedung itu menggunakan rope access itu masih sangat jarang, karena dia punya basic itu harus, yang pertama mungkin itu tidak boleh takut ketinggian. Okay. Itu salah satunya. Terus yang kedua, dia harus memahami sistem tali. Mm-hmm. Dan dia harus bisa menggunakan simpul. Simpul itu kayak seni, seni mengikat tali. Mm-hmm. Jadi memang untuk rope access itu sendiri atau ya pembersihan gedung menggunakan tali itu memang tingkat risikonya sangat berbahaya. Okay. Kalau tidak dibekali dengan pengetahuan. Mm-hmm. Itu sih, Kak.
3: Oke, okay. Dena, penasaran kalau misalnya vertical store Kendari, vertical service ya, sorry. Yeah. Ini apakah bisa buka peluang kolaborasi dengan instansi atau mungkin kampus atau mungkin sekolah? Mm. Apakah bisa buka peluang kolaborasi atau mungkin fokus aja deh dulu di vertical store dan vertical service dan vertical tripnya nih?
5: Kalau untuk kolaborasi sih sebenarnya bisa sih, Kak.
3: Oke. Okay. Bisa ya berarti yeah. ya. Oke, okay, deh. Nih teman Pradua, jadi kalau misalnya kamu mau, berarti kalau misalnya ada teman Pradua yang mau belajar soal itu yang manjat-manjat itu bisa ya?
5: Iya, bisa, Kak. Duh, kami open.
3: Open ya teman Pradua. Jadi semuanya bisa dikolaborasi bersama yeah. dengan vertical service Kendari. Yeah. Semuanya bisa teman Pradua. Kamu bisa mau aja collab juga boleh.
5: Baksos juga bisa, Kak.
3: Oh, baksos juga boleh yeah, ya.
5: Kalau ada yang mau membutuhkan misalkan kayak bang sarana-sarana ibadah. Ya kalau mau kita lakukan baksos ya bisa kan.
3: Oke, okay, ya. Semua hal bisa dilakukan yeah. yang positif bersama dengan vertical service Kendari ini teman Radua. Oke, okay, teman Radua, kita masih live nanti teman Radua hingga nanti pukul 12 siang. Kita jeda dulu setelah beberapa lagu berikut. So pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua dari Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90.8 FM Radio Dari Kendari, teman terbaikmu, teman radio di akhir kebersamaan perjalanan mode kreatif, masih bersama dengan Kak Fikram dan juga Kak Jamal di siang hari ini. Nah, kayaknya kita di akhir segmen ya, kira-kira mungkin apakah ada program baru yang lagi disiapkan sama Vertical Service ini ke depannya, atau kayak gimana nih Kak, bidang servisnya Kak, bidang tripnya Kak, atau juga bidang store-nya nih?
1: Iya, baik mungkin Kak. Jadi kalau untuk hal yang baru, sebenarnya kami lagi menyusun terkait mekanisme yang akan kita lakukan di tahun depan itu. Kita bisa pembersihan indoor dan outdoor.
0: Oke, itu ya untuk servisnya ya. Kalau untuk tripnya ke depannya yang bulan Agustus itu ya?
1: Iya, rencana sih itu Kak.
0: Rencananya ya di bulan Agustus ya. Oke, jadi kalau untuk store-nya?
1: Store-nya ya masih
0: dulu ya. Oke, siap deh. Nah, teman radio, kalau misalnya kamu butuh trip di bulan depan, kamu bisa follow Instagramnya langsung dari Vertical Service Kendari ya. Instagramnya apa? Vertical Service Kendari.
1: Ya, Vertical Service Kendari.
0: Oke, follow saja Instagramnya, atau nanti kalian bakal lihat juga di TikTok. Biasanya tuh banyak muncul di TikTok. TikTok kan. Teman radio, kamu bisa sharing, lihat, cari tahu nih kira-kira Agustus mereka bakal liburan kemana. Mungkin kamu bisa ikut nih. Nah, kalau boleh bagi pengalaman deh Kak Jamal dan juga Kak Fikram, kira-kira momen yang paling berkesan selama bangun Vertical Store Service Kendari ini dari 2025 sampai sekarang itu yang paling berkesan tuh apa dari awal sampai sekarang?
1: Jamal mungkin dulu. Jamal. Ini mi dulu Kak.
0: Oh, Jamal, ya. Kak Jamal vale dulu.
2: Untuk kesannya sih Kak, ya belajar untuk membangun usaha Kak, untuk membangun usaha dan skillnya anak muda mungkin begitu
0: kan. Oke, kalau ke Fikram apa nih?
1: Lebih ke kebersamaan dan kekeluargaan saya yang saya dapatkan di Vertical Service Kendari ini kayak, makanya kita juga nyaman.

0: karena tinggal 3, 2, 1.
1: Kekeluargaan sih kak.
0: Kekeluargaan ya. Kalau Kak Jamal?
2: Kalau untuk saya, apa nih? Mungkin itu saya kak. Sami untuk pendapatnya kekeluargaan, karena untuk di vertical service kendari untuk semua kru itu ya, untuk rasa keluarganya itu sangat kuat kan.
0: Oke deh, ini teman Radua Linsa kasih testimoninya ya, bersama sama dengan vertical service satu malam. Itu kalian betul-betul dianggap keluarga
1: ya.
0: Kalian dikasih makan, pas paginya kalian diurus ya. Bahkan tas saya amarilis sependek itu dibawakan. Jadi teman Radua tidak ada salahnya kalau misalnya kalian mau ikut tripnya. Dijamin kalian tidak akan menyesal. Kalian akan dibimbing juga, akan ditemani juga. Di saat susah-susahnya juga kalian ditemani. Apalagi kalau di gunung ya seperti itu ya. Kalian tidak ditinggalkan begitu saja teman Radua. Jadi kalian tidak ada salahnya kalau misalnya mau ikut vertical tripnya nanti ya. Kalau misalnya ada cuti kita barengan nanti teman Radua.
1: Sama-sama.
0: Oke deh, terakhir deh untuk teman Radua ya, pesan-pesannya mungkin di siang hari ini yang mau mungkin mulai usaha tapi rasanya kayaknya masih takut untuk mencoba nih ya, kira-kira apa nih pesannya untuk teman Radua?
1: Jadi pesannya untuk teman-teman yang mau memulai itu, jangan pernah takut untuk memulai, karena kita tidak akan tahu kedepannya itu kita akan mendapatkan jurang atau bunga. Itu aja sih kak.
0: Oke, Kak Jamal ada tambahan nggak?
2: Mungkin itu saja kak.
0: Aman,
2: sudah
0: ya?
2: Terwakili mengendari.
0: Sudah terwakilkan dengan ketuanya ya. Oke deh, Kak Jamal dan Kak Fikram, terima kasih banyak sudah sharing di siang hari ini bersama pastinya di perjalanan santai siang. Next kalau ada project-projectnya lagi boleh diajakin lagi ya. Oke deh teman Radua Linsa, saatnya akhirnya untuk perjalanan mode kreatif di siang hari ini. Tapi masih barengan sama Linsa hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Radua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kendaraan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Sembilan FM Radio RRI Kendari, teman terbaikmu. Hai teman Radio, udah jam 1 siang, udah makan siang kah kamu ya? Jangan sampai kelewatan untuk makan siangnya teman Radio, nanti sakit kepala terus enggak fokus kerja teman Radio. Yes, masih barengan sama Linsa teman Radio pastinya di siang hari ini. Kita masih di perjalanan santai siang, kita update beragam informasi olahraga dulu. Iya, teman Radio. Kita ke informasi pertama, ada perkumpulan besar pedal Indonesia atau PBPI. Ini mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 dengan menggelar uji coba internasional timnas pedal Indonesia melawan Kazakhstan nih. Laga ini berlangsung di Rena Grounds Mampang Jakarta pada Senin lalu, di mana agenda ini dimanfaatkan untuk ukur kekuatan tim sekaligus juga bangun chemistry antar pemain menjelang pesta olahraga 4 tahunan ini teman Radua. Waktu pelaksanaan dipilih karena tim Kazakhstan lagi ada di Indonesia untuk ikuti turnamen V Bronze, dan dalam uji coba ini Indonesia ini menurunkan 4 pasangan teman Radua, terdiri atas 1 pasangan putri dan 3 pasangan putra. Dan pasangan putri ini ada Noella Reza dan juga Beatrice ke Gumulia, membuka rangkaian pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung 6-0 dan juga 6-2 teman Radua. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mohtar Sarman menyebutkan kehadiran Kazakhstan di Jakarta ini menjadi kesempatan yang tidak ingin dilewatkan untuk uji kesiapan timnas ya teman Pradua, di mana dia menilai laga seperti ini pastinya penting untuk lihat sejauh mana kesiapan para atlet menghadapi level persaingan di Asian Games juga nih. Mohtar memastikan teman Pradua, komposisi skuad utama timnas sudah ditetapkan meskipun mungkin pengumuman resmi masih menunggu waktu ya teman Pradua. Dan berbicara peta persaingan, dia mengaku kalau beberapa negara di kawasan memang punya kualitas mumpuni juga, tapi pastinya dia juga berharap perubahan dalam jajaran pelatih ini bisa bawa hasil yang lebih baik dibanding capaian Indonesia pada Piala Asia sebelumnya ya teman Pradua. Dan pastinya kita harapkan Indonesia kembali lagi membawa piala terbaru lagi untuk di bidang pedal teman Pradua untuk di Asian Games 2026. Siapa nih para pencinta-pencinta pedal, harusnya ikut mendukung juga ya teman Pradua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

Nomor 2, prestasi membanggakan ditorehkan wakil Indonesia saat ikut turnamen e-sport perdana Million Dollar Tier Cup dari Ragnarok Origin Classic atau ROOC pada Grand Final yang digelar di Union Mall, Bangkok, Thailand. Tim Encore asal Filipina berhasil mengalahkan wakil Indonesia Poik dengan skor 4-0 sekaligus membawa pulang hadiah utama senilai $500 atau sekitar 9 miliar rupiah, teman Radua. Partai puncak ini menjadi penutup rangkaian kompetisi yang telah berlangsung selama beberapa bulan dan mempertemukan dua tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara, di mana sebanyak 20 pemain dari kedua tim tampil di panggung utama dalam perebutan gelar juara pertama sepanjang sejarah penyelenggaraan Million Dollar Tier Cup ini. Encore tampil dominan, teman Radua, sejak game pertama berkat strategi yang matang di mana koordinasi antar pemain yang solid dan juga performa konsisten sepanjang pertandingan, di mana kemenangan 4-0 memastikan tim asal Filipina ini membawa bola champion medal eksklusif sekaligus mencatatkan sejarah sebagai juara perdana turnamen e-sport terbesar ROOC ini sendiri, teman Radua. Meski harus puas di posisi kedua, tapi pencapaian poin ini tetap menjadi kebanggaan bagi Indonesia, di mana keberhasilan mereka menembus Grand Final menunjukkan bahwa talenta e-sport tanda air mampu bersaing di level internasional, teman Radua. Dan prestasi ini poin juga berhak membawa pulang hadiah sebesar $100,000 atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Perjalanan Poik di turnamen Million Dollar Tier Cup Season 1 ini pastinya turut mendapatkan dukungan ya dari Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau ECRAF, di mana dukungan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perkembangan industri game dan juga e-sport nasional yang terus menunjukkan pertumbuhan positif. Dan Grand Final Million Dollar Tier Cup menjadi turnamen e-sport offline internasional pertama yang diselenggarakan oleh Ragnarok Origin Classic, dan sejak pagi hari Union Mall Bangkok dipadati oleh pemain dan juga penggemar Ragnarok dari berbagai negara yang ingin menyaksikan langsung pertandingan puncak. Dan selain menyuguhkan laga Grand Final, teman Radua, penyelenggara juga menghadirkan panggung e-sport berstandar profesional, produksi pertandingan yang megah, area aktivitas interaktif, hingga beragam kegiatan komunitas yang semakin memeriahkan acara. Dan suasana semakin semarak juga, teman Radua, dengan pertandingan pembuka yang mempertemukan tim Key Opinion Leader atau KOL Thailand melawan tim perwakilan pemain, dan Presiden Thailand E-sport Federation Santi Lotong turut memberikan sambutan kepada peserta, tim, dan juga para pemain yang ikut kompetisi bergengsi ini, teman Radua.

0: Pradova, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradova. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Masih bersama di 90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Informasi terakhir ini masih di bidang olahraga, di mana Indonesia berpeluang ikut Piala Dunia 2030, di mana FIFA ini pertimbangkan format 64 peserta nih ya. FIFA, teman radio, ini akan mengkaji usulan penambahan jumlah peserta putaran final Piala Dunia menjadi 64 tim setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Presiden FIFA Gianni Infantino ini menilai kalau perluasan peserta pastinya penting ya, supaya semakin banyak negara yang punya kesempatan tampil di ajang sepak bola terbesar dunia dan mendorong perkembangan kualitas sepak bola secara global nih ya. Menurut Infantino, tahun kedua format 48 tim pada Piala Dunia 2026 sudah menunjukkan hasil positif dengan lebih banyak negara dari berbagai konfederasi pastinya bisa bersaing dan juga lolos ke babak gugur nih. Kalau usulan ini disetujui, peluang negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia untuk tampil di putaran final Piala Dunia pada masa mendatang akan semakin terbuka, teman Pradua. Ini Linsa lansir dari Instagramnya Good News for from Indonesia, dan banyak saja juga pastinya pro dan kontra dari netizen-netizen. Bahkan teman Pradua ada yang komentar katanya seandainya Indonesia lolos kemarin mungkin sekarang sudah di semifinal ketemu Argentina. Asik. Siapa nih yang setuju, teman Pradua? Tapi ada juga yang optimis juga, teman Pradua ya. Dan pastinya misal di 2026 ini hanya 48 peserta dan 2030 buka 64 peserta, 60 kayaknya bisa sangat layak untuk Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia tentunya, katanya guys, dengan tim kepelatihannya yang sekarang juga pastinya nih, teman berdua ya. Ada banyak pro kontra deh, pokoknya kita tetap mendukung deh Indonesia untuk peluang ikut di Piala Dunia 2030 mendatang nih. Ini juga informasi penutup, teman Pradua, untuk di perjalanan santai siang, tapi masih barengan sama Linsa karena nanti jam 2 siang kita bakal update untuk informasi entertain, mulai dari info film, info musik, ataupun juga info selebriti. Teman Pradua akan Linsa hadirkan ke orang dengar kamu. Jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

99.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaikmu. Teman Radio masih barengan sama Linsa pastinya di perjalanan santai siang edisi Pro 2 Teiman. Update informasi teman Radio, kita ke info music dulu. Ada NPD yang akan menyelenggarakan siaran langsung selama 72 jam tanpa henti sebagai bagian dari rangkaian NPD World Tour nih teman Radio. Di mana ini live streamingnya dijadwalkan berlangsung dari tanggal 23 hingga 26 Juli mendatang. Teman Radio mengusung tema konsep in real life atau IRL teman Radio. Aduh, ingatnya maraton ya. Konsep ini memungkinkan penggemar untuk ikuti seluruh aktivitas personel mulai dari perjalanan menuju lokasi konser sampai berbagai momen di luar panggung juga nih. Mario Cesar menambahkan kalau siaran langsung ini tidak hanya akan menampilkan penampilan musik di setiap titik konser, tapi juga berbagai aktivitas selama perjalanan juga teman Radio. Dan sementara itu Lukman atau Kev ini mengungkapkan kalau akan ada banyak kejutan yang disiapkan sepanjang perjalanan teman Radio. Dan juga Niki ini menekankan juga kalau walaupun jadwal perjalanan sudah disusun secara matang, tapi berbagai situasi tidak terduga mungkin bisa saja juga terjadi teman Radio. Jadi mereka tidak akan hentikan live streamingnya selama 72 jam. Jadi apapun yang terjadi, sangat mungkin ada improvisasi karena di luar titik-titik yang sudah mereka jelaskan, kalau masih banyak hal yang belum mereka bisa pikirkan sekarang juga nih teman Pradua. Yes, NPD teman Pradua akan melaksanakan world tour. Wow, luar biasa ya. Dari sempurnanya aku, terus juga muncul single-single yang lain ya. Oke deh teman Pradua, langsung aja Linsa putarkan. Ada lagunya NPD, I Love You But You Love Me, Love Me.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Radio, kita update lagi informasi masih di Info Music. Ada perayaan 3 dekade perjalanan Project Pop akan dikemas dalam konsep yang berbeda dari penampilan mereka sebelumnya, di mana melalui konser bertajuk Forever Young Forever Fun, grup music ini, Teman Radio, dipastikan tampil dengan produksi panggung yang lebih megah saat menyapa penggemar di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 8 Agustus 2026 mendatang. Konsep pertunjukan ini disiapkan oleh North Star Entertain selaku promotor, di mana mereka menggandeng Kemot sebagai kreatif director untuk merancang pengalaman konser yang lebih segar sekaligus juga tetap mempertahankan karakter khas dari Project Pop yang selama ini dikenal lewat aksi panggung hiburan. Teman Radua, Cherry mengungkapkan kalau proses kreatif ini yang konsernya ini dilakukan lewat berbagai diskusi bersama Kemot, dan dari pembahasan ini lahir sejumlah ide yang terinspirasi dari konsep produksi konser K-pop nih. Dan meskipun mengusung inspirasi dari konser K-pop, Teman Radua, pastinya konser ini disebut hanya diterapkan di aspek produksi panggung, sementara identitas Project Pop sebagai grup musik yang dikenal dengan gaya humor dan juga penampilan energik tetap jadi fokus utama dalam pertunjukan nanti. Teman Radua, salah satu elemen yang lagi disiapkan adalah penggunaan lift panggung sebagai bagian dari pertunjukan, tapi Cherry menyampaikan kalau hal ini sambil berkelakar mengingat usia para personel dari Project Pop yang saat ini tidak lagi muda juga, Teman Radua. Dan penggunaan lift ini menjadi salah satu upaya promotor ya untuk kasih pengalaman visual yang beda untuk penonton tanpa mengesampingkan faktor keamanan bagi para personel dari Project Pop itu sendiri. Dan di balik persiapan konser yang saat ini sudah berjalan, Teman Radua, Cherry mengungkapkan kalau Project Pop akhirnya, yang dimana awalnya ini belum sepenuhnya yakin untuk gelar konser tunggal ya berskala besar, dan keraguan ini akhirnya terjawab setelah lewat sejumlah diskusi. Dan pastinya dia berharap kalau konser perayaan 30 tahun Project Pop tidak hanya jadi momen spesial nih untuk grup ini, tapi juga pastinya bisa hadirkan standar baru untuk penyelenggaraan konser musisi Indonesia. Teman Radua, siapa nih yang mengikuti Project Pop dari zaman baheula, atau mungkin ada yang kira-kira seumuran dengan konsernya Project Pop nanti, Teman Radua, ada yang tidak sabar ya untuk nonton? Nanti kita nonton bareng ya.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaikmu, teman Radio. Udah jam 2 siang juga nih teman Radio, pastinya di siang hari ini kita masih bersama di Produtainment juga nih. Teman Radio, kita update info film teman Radio, di mana ini info filmnya dari film Moana yang katanya kuasai box office walaupun masih di bawah target nih. Moana versi live action mampu mengamankan posisi puncak box office Amerika Utara pekan ini, meski hanya mengamankan dari 43 juta US Singapore dari 3.827 bioskop pada pekan debutnya, di mana Variety pada minggu kemarin memberitakan kalau angka ini terhitung sangat mengkhawatirkan mengingat biaya produksi film ini menelan dana fantastis teman Pradua ya, dan belum termasuk biaya promosi yang masih masif juga. Di pasar internasional, Moana juga tidak begitu gagah, hanya dengan raihan 50 juta US Singapore, sehingga total debut globalnya tertahan di angka 95 juta US Singapore nih. Dan saat ini Moana harus membayangi kegagalan film Snow White di tahun 2025 lalu yang hanya meraup 42 juta US Singapore pada debutnya dan juga berakhir dengan kerugian besar. Satu Wonder 2 info film kali ini juga menjadi penutup untuk di perjumpaan barengan sama Linsa di santai siang teman Radio, karena jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama di perjalanan sore ceria akan update beragam info.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riyadi Mahmud. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari melalui tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan perusahaan sekuritas menggelar sosialisasi peningkatan literasi keuangan serta pembukaan rekening saham bagi kepala sekolah dan guru di Aula Samaturu Balai Kota Kendari pada Rabu 15 Juli 2020. Asisten 2 Seta Kota Kendari Nismawati menyampaikan peningkatan literasi keuangan merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Berdasarkan surat undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, peserta kegiatan terdiri atas kepala sekolah dan 3 orang guru dari setiap SD Negeri dan SMP Negeri sekota Kendari. Pelaksanaan sosialisasi dibagi dalam 3 sesi selama 2 hari dengan total peserta mencapai 520 orang. Pemerintah Kota Kendari berharap para pendidik yang mengikuti kegiatan ini tidak hanya memahami konsep literasi keuangan dan investasi, tapi juga mampu menjadi pelopor dalam memberikan edukasi kepada siswa, rekan kerja, serta masyarakat mengenai pentingnya mengelola keuangan secara bijak dan memilih investasi yang legal. Dari informasi selanjutnya, teman Pro 2 Pemkot Kendari terus memperkuat tata kelola pembangunan kesehatan yang berbasis data akurat dan kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan Sekda Kota Kendari Amir Hasan saat membuka pertemuan validasi data bidang pencegahan dan pengendalian penyakit semester 1 tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Kendari. Sekda juga menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama, mengingatkan berbagai persoalan internal yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh berdampak kepada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Info Pro 2. Beralih ke informasi terakhir, teman Pradio, pemerintah Kota Kendari meluncurkan inovasi paket sehat spesial sebagai layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang terintegrasi dengan intervensi pencegahan stunting bagi balita dan ibu hamil dalam pertemuan koordinasi program bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat Kota Kendari pada tahun 2020. Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran SKM mengatakan pemerintah Kota Kendari terus mendukung berbagai program prioritas nasional di bidang kesehatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, percepatan penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian tuberkulosis, peningkatan cakupan imunisasi, dan penguatan pelayanan kesehatan primer hingga peningkatan kesehatan lingkungan dan keamanan pangan. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz Pro 2 Kendari.

selamat sore teman Pre2. Ketemu lagi bareng Riani di sore hari ini. Bakal temani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti di jam 7 malam teman Pre2. Gimana kabar kamu hari ini? Kerjaannya lancar-lancar. Semoga semuanya sesuai dengan rencana ya teman Pre2. Walaupun mungkin ada beberapa yang melenceng, but it's okay. Dan ya teman Pre2, di awal sore ceria kita bakal ada di Sherlock. Nantinya bakal Riani update juga informasi terbaru seputar Kota Kendari dan sekitarnya, ataupun juga Sulawesi Tenggara. Tapi sebelum itu Riani mau sapa dulu untuk kamu yang masih sering dengerin Pro2, bahkan dengerinnya sampai sekarang nih teman Pro2. Dimanapun kamu, semoga semuanya kamu bisa lewatin ya hari ini. Dan untuk yang bekerja, tetap semangat teman Pro2, sedikit lagi pulang ya kan. Dan juga untuk kamu yang lagi bawa kendaraan, hati-hati teman Pro2, semoga selamat sampai tujuan. Dan ya, prinsipnya masih sama, walaupun pelan asal selamat teman Pro2. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Pastinya Riani udah ready juga ya dengan lagu-lagu pilihan, yang mana sore hari ini harapannya semoga bisa bikin kamu terhibur ya teman Pro2. So pastikan kamu station di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di Sherlock sore hari ini. Ada updatean dari UD Maju Motor teman Pro 2, yang mana mengadakan kegiatan pasar murah bekerja sama dengan Kalista dan Katrina dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari di pelataran kantor Wali Kota Kendari pada Selasa kemarin. Dan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat teman Pro 2. Terpantau sejak pagi, ratusan warga sudah memadati lokasi untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Beragam komoditas seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, dan telur menjadi produk yang paling diminati masyarakat, teman Bredua. Nah, selain menyediakan bahan pangan yang murah, panitia juga membagikan voucher pangan senilai Rp20.000 kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan, sehingga semakin membantu meringankan pengeluaran rumah tangga. Nah, kegiatan ini, teman Pro 2, merupakan bentuk kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung stabilitas harga pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tentunya, sejumlah warga juga mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut, karena harga kebutuhan pokok yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasaran. Nah, ini menjadi harapan juga ya teman Pro 2, menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus membantu masyarakat juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gimana, kamu ada ikut pasar murahnya atau mungkin kamu mantau dari jauh teman Pro 2?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Hi, I love you, Sissy. Never worried about boyfriends at all.

0: Well, who's next?
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
0: Sampulu main apa FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada yang lagi rame nih kemarin, anak-anak komunikasi UHO angkatan 2024, teman Pro 2. Iya, mereka berhasil mencatatkan rekor jumlah penonton terbanyak sepanjang penyelenggaraan pemutaran film mahasiswa di lingkungan program studi Ilkom. Ada festival film mahasiswa Euphoria Commons, teman Pro 2. Ini kayaknya jadi agenda tahunnya mereka ya, teman Pro 2. Dan kemarin itu berlangsung di Taman Budaya pada Minggu malam 12 Juli. Pastinya dipadati sama mahasiswa, dosen-dosen, ada tamu undangan juga yang menyaksikan 9 karya film pendek hasil produksi mahasiswa, teman berdua. Ada dosen pengampu mata kuliah film digital ya, Bapak Aswan Zaninu, yang mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap karya audiovisual mahasiswa. Nah, menurut Pak Aswan sendiri, festival tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengimplementasikan teori dan praktik perfilman ke dalam karya yang punya nilai artistik sekaligus dapat diterima masyarakat, teman berdua. Nah, selain pemutaran film nih, ada juga kegiatan yang menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang apresiasi bagi kreativitas mahasiswa Ilkom UHO ya. Ada ketua panitianya Muhammad Hamzah Alta Fariza yang berharap Euphoria Commons tuh bisa menjadi agenda berkelanjutan yang mampu mendorong lahirnya karya-karya kreatif sekaligus memperkuat budaya perfilman di kalangan mahasiswa. Waduh, kalau anak Ilkom yang udah gerak nih, gacor ya teman Pro 2. Tapi semoga kegiatan ini bisa berlanjut ya, dan teman-teman yang lain mungkin yang terinspirasi bisa bikin karya juga, teman Pro 2.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Memang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 4 sore, kita pastinya masih bakal bareng-bareng di Sore Ceria. Nanti di Bisik Bincang Asik teman Pro 2 ada teman ngobrol Riani. Dan pasti juga untuk kamu stay tune di live TikTok RRI Kendari, karena kita bakal live juga. Dan kamu yang dengerin via mobile aplikasi RRI Digital, boleh banget teman Pro 2. Jadi pastikan untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: hari ya.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Selamat 90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Sore Ceria. Seperti yang udah Riani spill tadi ya, teman Pro 2. Di jam 4 ini kita bakal ada di Bisik Bincang Asik. Dan ya, Riani gak sendirian, ada teman ngobrol sore hari ini. Hai, selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
3: Baik, baik ya. Kita sambut dulu nih teman Pro 2. Welcome, ada Muhammad Azrul Utari, SM, Sarjana Manajemen.
4: Alhamdulillah.
3: Iya. Ada Yulin Elzinta SAK, benar ya, banget ya, sarjana akuntansi. Iya, senang banget lagi teman Pro 2. Kamu boleh gabung ya teman Pro 2 di live TikTok kita sore hari ini. Kita ada live juga, atau kamu yang gabung di mobile aplikasi RRI Digital, boleh banget pilih Pro 2 FM Kendari. Dan sore hari ini pastinya di Sore Ceria kita bakal ngobrol sampai nanti di jam 5 sore kurang lebih ya teman Pro 2. Soal lulusan terbaik yang ada di hadapan Riani sore hari ini. Aduh, gimana nih perasaan kalian Azrul dan juga Yulin jadi lulusan terbaik?
4: Jadi saya dulu kak.
3: Boleh. Okay. Asal jangan rebutan ya.
4: Rasanya bahagia. Mm-mm. Terus terharu juga kak.
3: Wih,
4: karena kenapa? Ketika saya mendapat wisudawan terbaik itu, saya tidak didampingi sama orang tua saya.
3: Oh,
4: salah
3: gitu.
4: Satunya
3: kak. Oh gitu.
4: Jadi ya, tapi alhamdulillah lah.
3: Iya, syukurlah ya.
4: Iya,
3: ya. Dan akhirnya dapat lulusan terbaik. Kalau Yulin gimana Yulin? Pas dapat kayak lulusan terbaik kita, Yulin Elzinta, gimana perasaan kamu waktu itu?
5: Pastinya mirip seperti Astrol, bangga, senang. Tapi awalnya kayak serius kah? Saya kah orangnya?
3: Ah gitu. Kamu masih kayak
5: pantas kah sayang?
3: Pantas.
5: Tidak menyangka. Gitu.
3: Tidak menyangka. Tapi
5: akhirnya, alhamdulillahnya dapat sebagai lulusan terbaik itu sangat ya. Membanggakan bagi biasanya saya, teman-teman dan juga keluarga pastinya.
3: Oke deh. Kalau misal kamu lagi nanya-nanya teman Pro 2, kenapa sih tiba-tiba langsung nanya tentang lulusan terbaik? Ya iya, karena Azrul dan juga Yulin salah hari ini yang hadir bareng Riani di studio Pro 2 adalah lulusan terbaik dari prodinya masing-masing. Kalau Azrul dari prodi manajemen STI66 Kendari, Yulin dari prodi akuntansi STI66 Kendari. Seangkatan teman Pro 2 lulusnya tahun berapa?
5: Lulusnya tahun ini.
3: Tahun ini ya?
4: Tahun ini,
3: 2026.
5: Dua Juli kemarin.
3: Awal Juli ya. Sekarang udah tanggal 15 kan. Iya. Baru, masih baru. Hangat. Iya, benar banget. Ini bukan fresh graduate lagi, fresh from the oven ya. Tapi gimana perasaan kalian? Akhirnya tidak ada kesibukan lagi di kampus. Sudah kayak lepas gak sih bebannya? Atau mungkin kalian malah terbebani gitu dengan kehidupan nyata ini? Gimana perasaannya?
4: Perasaannya keduanya sih kak. Yang pertama ada terbebaninya juga. Karena kan kita lulus tidak langsung dapat pekerjaan.
3: Iya.
4: Tapi alhamdulillahnya saya juga freelance kak. Jadi tidak kosong-kosong banget setelah lulus.
3: Oh gitu. Yulin gimana Yulin?
5: Sama gabungan keduanya. Awalnya kayak lega, akhirnya lepas dari semuanya. Akhirnya akademik-akademik yang sebelumnya agak membebani otak, lepas juga. Tapi ya di satu sisi nervous karena wah harus cari pekerjaan. Tapi untungnya sekarang sama kayak Astro freelance juga untuk menutupi itu.
3: Oke. Kan kalian berdua dapat predikat lulusan terbaik ya. Menurut kalian definisi lulusan terbaik itu apa sih? Apakah terbaik IPK-nya atau mungkin ada makna lain dari kata terbaik itu?
4: Kalau menurut saya kan lulusan terbaik itu dia terbaik dari segala aspek. Dari segi prestasinya, dari segi akademiknya. Dan itulah yang menjadi indikator-indikator supaya kita menjadi wisudawan terbaik kak. Kemudian lulusan yang tepat waktu juga. Itu yang menjadi
3: Jadi standar kalau misal mendapatkan predikat lulusan terbaik itu
4: betul,
3: ya. Kalau Yulin, mungkin ada makna yang lebih dalam. Biasanya perempuan agak lebih mellow ya.
5: Mungkin hampir mirip kayak Astrol. Tentunya ya segala aspek nilai, dari nilainya selama berkuliah, dia kegiatannya ngapain saja. sehingga dia bisa menjadi contoh untuk angkatan selanjutnya bagaimana untuk adik-adiknya. Tentu saja orang yang dapat menjaga nilai akademiknya selama di luar kampus juga aktif untuk kampus ataupun masyarakat seperti itu.
3: Oke. Nah, kalau misal kita menilik kembali beberapa tahun yang lalu, kalian kan angkatan 2022 ya, lulus dalam tenggat waktu yang ya udah memang standarnya S1. Betul. Ya kan 4 tahun kurang lebih. Apa sebenarnya yang kalian lakukan selama kuliah sampai akhirnya kalian bisa mendapat predikat lulusan terbaik ini? Apakah memang dipersiapkan dari jauh-jauh hari atau gimana konsepnya?
4: Kalau saya Kak, konsisten sih Kak.
3: Konsisten.
4: Saya selalu rajin.
3: Wih, keren banget.
4: Karena menurut saya rajin sih Kak yang utama. Iya, walaupun kita tidak terlalu kuat dari segi mungkin dari segi akademik, tapi ketika kita rajin, saya yakin bisalah kita raih itu.
3: Gitu, yang penting rajin ya. Ya iyalah, penggunanya mungkin kayak misalnya kalau orang kayak jago di beberapa bidang ya, tapi malas, gimana sih itu ya kan.
4: Konsisten.
3: Jadi kayak agak tidak seimbang.
4: Betul.
3: Gitu. Kalau Yulin sendiri gimana Yulin? Kamu aktivitas sehari-hari waktu kuliah gimana?
5: Sebenarnya untuk predikat ini saya tidak persiapkan sama sekali. Malah Bigden pikirannya kuliah aja dulu mengalir seperti air. Tapi lama-lama terpacu dengan sendirinya karena melihat teman-teman yang lain tuh kayak kok di dunia kuliah ini semua orang serius begitu. Berarti saya juga harus serius sebagai mahasiswi. Dan mulailah saya mencari kegiatan-kegiatan seperti dulu di semester 3. Itu kan ada pembukaan relawan pajak tuh. Awalnya tuh mikir berani enggak ya masuk ke sini, siap enggak ya, dan ternyata dunia tidak menunggu kita siap. Kita lah yang harus mempersiapkan diri kita. Sehingga mulailah kita ikuti saja alurnya, kita ikuti kegiatan yang terbuka untuk kita, dan jadilah seperti sekarang. Dan juga betul kata Asrul bahwa kita tuh harus konsisten. Jangan awalnya saja kita memacu diri kita, tapi akhirnya kita malah menghilang dari lane. Jadi kita harus konsisten, kita juga harus pintar-pintar mencari peluang.
3: Oke. Aduh, takut banget ya tiba-tiba langsung menghilang dari lane gini. Ya ampun. Tapi jadi mahasiswa tuh agak-agak susah atau agak-agak gampang gitu menurut kalian? Gimana? Apalagi kan kalian ini ya jurusan prodi manajemen akuntansi, pasti ya berkutat dengan angka, perhitungan, manajemen, gimana itu?
4: Gampang-gampang susah sih.
3: Gampang-gampang susah. Iya. Apa yang bikin kamu paling kesulitan, Azrul?
4: Untuk selama perkuliahan nanti pas di skripsi sih, Kak.
3: Oh. Iya. Kayaknya itu kesulitan semua umat ya, kan?
4: Karena alhamdulillah selama perkuliahan semuanya dipermudah sih, Kak. Jadi itulah juga yang membuat saya selalu semangat, konsisten, karena semuanya juga berjalan dengan, alhamdulillah berjalan dengan baik.
3: Oke. Iya. Yulin, gimana Yulin?
5: Mungkin kita sama mahasiswa ya, kan kita itu dilihat sama masyarakat. Mungkin karena kita mengemban gelar mahasiswa, orang-orang tuh jadi berekspektasi kepada kita. Oh, mahasiswa itu bisa segalanya, karena kan mereka tuh maha.
3: Iya.
5: Nah, tapi meskipun orang lain menaruh ekspektasi ke kita, tugas kita itu bukan untuk memenuhinya, tapi bagaimana cara kita bisa mengelola kata-kata yang membuat itu menjadi suatu pembelajaran. Bagaimana kita mengubah kata ekspektasi orang lain itu menjadi oh iya, orang lain berekspektasi seperti ini, kita buktikan saja omongan mereka.
3: Oke. Boleh minta bocoran gak sih dari Yulin dan juga Asrul? Kalian IPK-nya kemarin berapa sih? Aduh, enggak ya, ini gak ada unsur kesombongan sama sekali ya, gak ada. Cuma mau tahu aja nih teman Predu.
4: Kalau saya kan alhamdulillah
3: 3,97. Oke. Kalau Yulin berapa?
5: Alhamdulillah sempurna di 4,0.
3: Aduh, tepuk tangan dulu dong untuk kalian berdua. Good job ya anak-anak ibu. Tapi ini jadi angka yang apa ya? Menurut kalian mendapatkan IPK seperti itu mustahil gak sih untuk anak-anak zaman sekarang?
4: Kalau IPK segitu tidak sih Kak.
3: Tidak ya.
4: Balik lagi ke tadi, yaitu konsisten. Asal maulah, mau berusaha. Selalu berjuang, ikuti alurnya, jangan mudah terdistrek lah. Fokus aja itu, Kak.
3: Oke. Nah, untuk kalian sendiri, seberapa penting sih arti IPK menurut Yulin dan juga Asrul? Apakah kalian tuh orientasinya di IPK toh, atau mungkin kalian mengembangkan skill-skill lain selama kuliah?
4: terus terang kalau menurut saya kan setelah lulus ini, saya berpikir bahwa IPK ini bukan indikator utama, karena banyak ketika masuk di dunia di dunia kerja sangat banyak aspek yang diperhatikan. Jadi tidak hanya berpatokan dengan IPK. Maka dari itu disinilah setelah lulus inilah bagaimana kita mengembangkan diri kita untuk mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi kita tidak hanya bergantung dengan IPK kita saja, Kak. Kurang lebih seperti itu.
3: Oke, Yulin, gimana Yulin?
5: Setuju dengan Asrul kalau IPK itu sebenarnya bukanlah segalanya. Menurut saya itu IPK sebenarnya hanyalah angka. Tapi angka inilah yang menjadi patokan kita seberapa besar kita bertanggung jawab selama kita berkuliah. Nilai inilah yang membuktikan selama berkuliah itu kita benar-benar bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi IPK bukanlah angka. Karena setelah lulus pun saya merasa yang dilihat oleh orang-orang itu bukanlah nilainya, seberapa tinggi IPK kamu, tapi seberapa pengalaman kamu untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Selama berkuliah, apakah kamu punya pengalaman di luar akademik atau bagaimana, seperti itu. Karena kan kalau nilai ini sebenarnya bisa kita raih dengan konsisten belajar dan jangan hanya mengenalkan perkuliahan untuk mendapatkan nilai bagus itu. Karena banyak sumber lain, apalagi kan sekarang kita tuh era digital, semua itu serba dapat kita informasi yang kita dapatkan itu sangat-sangat mudah dari YouTube bisa, internet bisa, Instagram, semuanya bisa kita cakupi gitu.
3: Oke, gitu. Terus bagaimana pendapat kalian tentang mahasiswa yang fokus juga sama organisasinya? Itu gimana tuh?
4: Kalau saya sih Kak, waktu selama di kuliah, saya masuk di BEM sih Kak. Kemudian saya rasa kan biasanya kalau dalam organisasi itu kalau bahasanya, kalau misalnya sudah masuk dalam organisasi, kuliahnya sudah tidak diperhatikan.
3: Iya, biasanya ada yang seperti itu ya, ada yang keteteran,
4: terbengkalai. Kalau menurut saya dari mahasiswanya sih Kak, bagaimana pintar-pintar kita mengatur waktu. Itu sih Kak.
3: Jadi kayak lebih, kalau dari Astrol itu lebih ke manajemen waktu.
4: Betul,
3: ya. Yulin, gimana Yulin pandangan kamu? Kamu ada masuk organisasi gak kemarin?
5: Ada Kak, tapi kalau mau dibilang organisasi sebenarnya lebih ke prima beasiswa, tapi sampai organisasi Generasi Baru Indonesia namanya Kak.
3: Jadi masuk di Genbi itu nambah ini gak sih buat kamu selama kuliah, nambah mungkin kayak bekal untuk di dunia kerja atau mungkin kayak nambah pengetahuan baru kamu, gimana?
5: Tentu saja. Jadi setelah masuk di Genbi itu saya mulai belajar manajemen waktu. Karena kan kita sebagai mahasiswa dikasih tugas, harus memahami materi. Itu kan waktunya mungkin sudah 50% terbuang ke situ. Terus harus sambil organisasi, sambil mempertahankan nilai. Jadi sebenarnya ini bisa kita sebut sebagai privilege mahasiswa. Mahasiswa diajarkan untuk bisa manajemen waktu. Kita belajar organisasi di luar kampus, tapi juga bagaimana caranya kita bisa di kuliah itu bisa bertanggung jawab atas nilai-nilai selama kita berkuliah. Itu privilege mahasiswa Kak.
3: Oke, seperti itu. Jadi berarti kurang lebih sama ya jawabannya. Dari kayak manajemen waktu masing-masing. Kita bisa mengatur waktu gitu, mana yang harus untuk kegiatan luar dan kegiatan dalam kampus. Dalam hal ini kuliah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman berdua ini tadi kan ada menyinggung kalau sama-sama freelance ya. Boleh tahu gak sih sejak kapan freelance-nya tuh? Yulin.
5: Kalau saya alhamdulillah freelance mulai dari masuk kuliah. Jadi dari sebelum masuk itu kan saya sudah pikirkan, oh kuliah ini mungkin butuh biaya yang sangat besar ya. Jadi selain kita bergantung pada orang tua ataupun beasiswa, kita pintar-pintar cari peluang yang kita skill yang kita miliki. Kalau saya kan mulai memanfaatkan skill saya itu seperti mendesain dari PowerPoint ataupun memanfaatkan skill Microsoft saya seperti memahami Word yang biasanya itu diperlukan oleh mahasiswa. Jadi saya cari pasar di situ.
3: Jadi itu kurang lebih sekitar 4 tahunan berjalan ya, dan sampai sekarang masih lanjut. Kalau Asrul gimana? Kamu sejak kapan freelance-nya?
4: Kalau saya baru-baru sih Kak. Waktu dekat-dekat wisuda, mm-hmm. baru banget masuk ke wedding organizer.
3: Oke. Berarti tahun 2026 ini ya?
4: Iya kan.
3: Mm-mm. Nah, pas kalian sadar nih kan kalian udah ya secara nggak langsung udah adalah bayangan untuk bagaimana seseorang yang bekerja gitu. Ini kalian harus menghadapi kenyataan bahwa kalian tuh harus bekerja, udah harus bekerja bukan kuliah lagi, ya kan? Nah, apa kapan sebenarnya mahasiswa itu perlu mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dunia kerja? Apakah baru lulus atau mungkin sebelum lulus atau mungkin dari jauh-jauh waktu sebelum mau tahu kerjaan itu apa?
4: Kalau menurut saya kak, dari sebelum lulus sih kak.
3: Dari sebelum lulus ya.
4: Perbanyak relasi, mm-hmm. ikut-ikut workshop-workshop, mm-hmm. Pelatihan-pelatihan karena kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, nanti kan ada biasanya sertifikat-sertifikat. Nah, sertifikat-sertifikat tersebut bisa digunakan untuk bahan pertimbangan ketika nanti kita mendaftar pekerjaan.
3: Oke. Yulin, gimana Yulin?
5: Kalau dari saya tentunya dari jauh-jauh hari. Malah sebenarnya peluang itu datang dari awal semester sih kan kalau menurut saya. Mm-hmm. Karena kalau kita lihat sekarang itu kebanyakan organisasi ataupun magang dari perusahaan itu mereka mengincarnya mahasiswa dari semester 3 sampai semester 5. Nah, itulah saya mengatakan peluang ini datang di awal semester tadi, Kak. Jadi kayak teman-teman ini kan ilmunya sudah dapat nih dari semester 1 sampai semester 3. Mulailah kalian mencari peluang di semester 3 itu. Banyak karena itu mulailah dibuka banyak peluang untuk mahasiswa. Itulah yang saya sebutkan tadi juga Filipina sebagai mahasiswa. Karena dunia kerja itu tidak menunggu kita siap. Kita harus mempersiapkan diri kita.
3: Betul.
5: Jadi pintar-pintar cari informasi, perbanyak relasi seperti kata Asrul juga tadi.
3: Seperti itu. Jadi memang ini bukan persiapan yang tiba-tiba langsung jadi ya. Butuh waktu teman radio untuk mempersiapkan diri. Dan banyak sekali sebenarnya yang harus dipersiapkan. Nah, kita bakal lanjut lagi. Nanti kita jeda dulu untuk Yulin dan Azrul di Sara Carya ini teman radio. Nanti kita bakal bahas gimana sih sebenarnya kesiapannya mereka ini untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya setelah lulus. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Pastikan untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: hari, jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika.
3: Komika.
1: Komentari. Video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lampu-lampu lampu FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Bisik Bincang Asik bareng Yulin dan juga Astrol sore hari ini, teman Pro 2. Kalau bahas tentang persiapan menuju dunia kerja, ini bukan persiapan yang mudah dan singkat, teman Pro 2. Butuh waktu, butuh banyak sekali embel-embel yang mendukung ya, biar orang tuh benar-benar siap untuk bekerja. Nah, teman-teman tadi udah jawab ya, kalau ada yang bilang persiapannya sebelum lulus, ada juga yang bilang dari jauh-jauh hari, bahkan mungkin awal kuliah udah bersiap ini nanti kamu gimana nih kalau masuk kerja. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang harus dipersiapkan gitu untuk terjun benar-benar ke dunia kerja ini?
5: Kamu.
4: Jangan itu dong ya. Oke, ladies first.
6: Oke, kalau dari saya tentunya public speaking-nya diperbaiki, mm-hmm. karena kan meskipun kita punya ilmunya, tapi kalau kita tidak bisa komunikasinya susah juga ya kan.
4: Mm-hmm.
6: Iya. Lalu selanjutnya kalau saya itu yang dipersiapkan tentunya mental, mm-hmm. karena kan di dunia kerja ini, dunia kampus pun kita sudah merasa berat, jadi pasti kita sudah punya gambaran di dunia kerja pasti akan lebih berat lagi. Dan tentunya kalau saya kan dari akuntansi ya kak, tentunya mungkin teman-teman akuntansi yang lain sudah tahu kalau kita itu harus mulai mengenal yang namanya Excel, aplikasi-aplikasi accounting lainnya untuk persiapan kerja. Jangan hanya berpatok ilmu saja, karena kan kita ini anak akuntansi itu lebih banyak ke prakteknya. Jadi manfaatkan buku ataupun platform lain untuk belajar. Jangan hanya mengenalkan, oh saya sudah tahu dasarnya, tapi tidak tahu cara praktekannya, itu sia-sia sih kak. Jadi tentunya public speaking-nya, mentalnya, dan juga ilmu serta praktikum aplikasinya harus kita persiapkan.
4: Kalau Yulin tuh lebih menyorot ke soft skill ya.
6: Iya.
4: Astrol gimana Astrol?
5: Kalau saya setuju dengan poin pertama Yulin kak, yaitu public speaking, karena kalau menurut saya itu sih kayak yang paling penting, karena ketika kita memiliki ilmu tetapi kita tidak dapat menyampaikan ilmu tersebut dengan baik, maka orang-orang juga kurang yakin kak dengan kita. Jadi kalau menurut saya itu sih kak poin utama, public speaking dulu, baru ilmu.
4: Oke deh, iya lah, karena kan kuncinya komunikasi kan. Apapun harus dikomunikasikan ya kan, baiknya seperti itu gitu. Nah kalau dari hard skill sendiri, kalian ada persiapan tersendiri gak sih? Kayak mungkin hard skill yang kalian mungkin persiapan. Bentar, kita mau tanya dulu nih, kalian ada goals gak sih? Kayak aku mau dapat pekerjaan yang ini deh. Kan kalian sekarang masih freelance ya, berarti menuju ke pekerjaan tetap nih, mau cari seperti itu, apa gitu-gitu yang kalian persiapkan?
5: Kalau untuk saya kak, goals untuk sekarang setelah lulus itu masuk di BUMD.
4: BUMD.
5: Iya.
4: Baik. Goals. BUMD ya, berarti kamu tuh benar-benar harus mempersiapkan itu dengan baik ya, karena ya secara itu pasti banyak saingannya.
5: Betul.
4: Kalau Yulin gimana Yulin?
6: Tentu saja goalsnya ingin dapat pekerjaan yang tetap, yang sesuai dengan jurusan. Tapi goals berikutnya juga tuh ingin menambah ilmu baru. Jadi kan sekarang sudah punya gelar akuntansinya, tapi kalau hanya mengenalkan gelar saja kan, mungkin sekarang kakak kan sudah tahu berita-berita ya kalau S1 itu tidak menjamin untuk mendapat pekerjaan, sehingga harus dibekali oleh skill lainnya. Jadi sekarang selain untuk mendapat pekerjaan tetap, saya juga goalsnya itu menambah ilmu baru di bagian data entry seperti itu.
4: Oke. Berarti memang soft skill sama hard skill ini penting banget. Betul ya sekali, dipersiapkan kak, untuk menuju dunia kerja. Yang mana biasanya orang bilang kita sulit waktu kuliah, sulit menyusun skripsi, tapi lebih sulit cari kerja, eh kan? Tapi memang harus dihadapi pastinya tidak dengan tangan kosong, dengan bekal yang udah kita persiapkan dari lama. Nah, untuk kalian sendiri kan punya goals ya, udah disebutin juga, kira-kira realisasinya mau kapan? Ada gak sih rencana?
5: Kalau bisa tahun inilah,
4: tahun
5: Kak. Kalau
4: ya,
5: paling lama tahun depan lah.
4: Mm-hmm.
5: Yeah.
4: Oke deh, seperti itu. Nah, kalau bertanya tentang perjuangan, ini kan bagian dari perjuangan ya, bagian dari perjalanan hidup. What if? Bagaimana jika kalian nantinya mendapatkan pekerjaan yang berbeda dengan jurusannya kalian? So, apa yang akan kalian lakukan?
5: Baik, kalau menurut saya Kak, tadi seperti yang saya bilang, kita ini perlu memperbanyak skill-skill tambahan. Jadi kita tidak hanya mengandalkan
4: satu skill saja.
5: Mm-hmm. Misal kita jurusan lulusan manajemen mm-hmm. keuangan, tapi kita tidak menguasai aspek-aspek lainnya.
4: Mm-hmm.
5: Jadi ketika kita ditempatkan di suatu tempat yang mungkin tidak sesuai dengan
4: bidang
5: akademik kita,
4: mm-hmm.
5: jadi kita lebih mudah lah beradaptasinya Kak, karena kita sudah tahu bagaimana. Kalau menurut saya seperti itu sih Kak.
4: Oke deh, jadi memang mengantisipasi. Betul. Ya dari jauh. Oke, Yulin, gimana Yulin?
6: Kalau misalnya pekerjaannya tidak sesuai dengan
4: jurusan
6: kita, pasti awalnya sedih sih, kayak sudah lama mengejar gelar ini tapi pekerjaannya tidak sesuai.
4: Iya kayak, aduh, kan, saya udah effort lagi ya kan.
6: Tapi perlu kita sadar juga kalau memang sesuatu itu tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan.
4: Betul.
6: Pasti akan ada sesuatu yang di luar dari yang kita prediksi. Maka dari itu sebenarnya ini bisa jadi peluang yang baru Kak. Jadi kayak kita sudah dapat skill dari gelar yang sebelumnya, maka kita tambah lagi dengan skill tempat pekerjaan yang kita tidak expect ini. Jadi malah kita dapat kombonya Kak. Gelar yang sebelumnya sama pekerjaan yang sekarang kita satu padukan. Itu kan kita menambah value diri kita. Kita tahu yang gelar yang kita tuju sebelumnya sama pekerjaan baru ini. Itu kan kombo yang lebih mantap lagi sih kalau menurut saya. Jadi jangan terlalu berkecil hati, ambil hikmahnya saja.
4: Oh iya tau, ambil hikmahnya aja ya. Pokoknya stay positif lah ya. Karena ya manusia bisa berencana tapi ada yang menentukan nih gitu. Tapi memang semua ini teman pro 2 kadang tidak sesuai dengan rencananya kita. But it's okay, mungkin mencoba bidang baru, why not ya kan. Mungkin ada kaitannya juga dengan bidang yang kamu geluti kemarin. Nah kalau tentang perjalanan hidup, kegagalan adalah bagian, itu sudah pasti. Kalian pernah gagal gak sih selama ini, sejauh ini, mungkin kayak waktu masih kuliah atau awal-awal mencoba untuk jadi freelance, pernah gagal gak?
5: Pernah sih Kak. Waktu
4: apa?
5: Awal mau masuk SMA, waktu mau masuk PTN, di situ sih Kak letak kegagalannya.
4: Apa? Letak kegagalannya di mana titiknya?
5: Tidak tembus Kak. Saya sudah ikuti SN, SB, tapi bahkan SM juga, tapi tetap saja tidak
4: berhasil,
5: berhasil.
4: Kalau Yulin,
6: mirip seperti Asrul. Jadi kan kita pasti kalau anak SMA goalsnya PTN.
4: Pasti kan ada PTN impian ya.
6: Kita usahakan PTN itu, tapi ya balik lagi yang kita rencanakan belum tentu semua terrealisasikan. Jadi goals sebelumnya itu kan ya anak muda mau masuk PTN, tapi karena rencananya gagal, goalsnya yang pertama itu gagal di situ. Terus yang kedua itu di freelance kemarin. Jadi kan saya pikirnya semua orang pasti butuh jasa seperti ini. Jadi pasti bakal besar nih pasarnya. Tapi balik lagi yang kita rencanakan tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi patahnya di situ.
4: Oh gitu. Nah untuk kalian ini kan penting banget juga sebagai bekal untuk mempersiapkan diri menuju dunia kerja, menghadapi kerasnya dunia kerja. Itu gagal. Ya, mungkin ada beberapa orang yang gagalnya tuh gak hanya satu kali, tapi beberapa kali. Nah, gimana kalian menghadapi kegagalan itu? Atau apa sih, kayak menghibur diri kalian mungkin? Atau kayak punya plan A, tapi plan A-nya tuh gagal ke plan B, plan C, dan lain-lain. Gimana?
5: Kalau saya Kak, menerima kenyataan sih Kak.
4: Agak sedih ya.
5: Dan hasilnya kayak sekarang, saya juga tidak menyangka bisa mendapat wisudawan terbaik. Dan saya juga disitulah juga saya berpikir bahwa bisa saja kalau saya masuk di PTN yang sana, belum tentu saya dapat wisudawan terbaik, Kak. Dan
6: sama.
5: Alhamdulillah inilah hasilnya, Kak. Dari
4: gitu.
5: Menerima kenyataan. Iya, Kak.
4: Oke. Terus sejauh ini ekspektasi kalian di lingkungan kerja tuh kayak gimana sih? Kan biasanya kalau Gen Z tuh kayak iya, work life balance pasti goals-nya itu bagian kecil dari goals-nya ya. Tapi sharing pengalaman aja nih ya. Kadang kalau di dunia kerja itu kita enggak bisa sepenuhnya mewujudkan itu. Kehidupan pribadinya dan kehidupan pekerjaannya tuh seimbang. Kadang ada yang berat sebelah gitu. Nah, kira-kira menurut kalian gimana sih persiapannya untuk menghadapi ketidakseimbangan itu nantinya?
5: Kalau saya dihadapi dengan bismillah dulu, Kak. Hadapi dengan bismillah dulu. Dan ketika mungkin saya tidak merasakan yang namanya work-life balance, mungkin jalani misalnya dulu, Kak. Karena seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini sekarang kita sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Terutama S1 saja, Kak, sekarang sudah kurang okay lah. Maksudnya sekarang orang
4: kayak mungkin ada di standar kali ya. Sementara orang goalsnya untuk bisa melebihi standar, biar lebih dinotis gitu mungkin sama perusahaan impian. Oke deh. Tapi kamu ada rencana lanjut S2 gak sih?
5: Kalau saya, Kak, ada.
4: Ada ya?
5: Iya.
4: Tapi belum tahu ya
5: belum
4: kapan.
5: Oke.
4: Kalau Yulin gimana, Yulin?
6: Tentu saja kalau rencana S2 pastinya ada. Karena kayaknya semua orang mimpinya punya pendidikan yang lebih tinggi deh, Kak. Jadi pastinya ingin S2. Tapi mungkin kita kumpulkan dulu uang kita sendiri. Jangan terlalu membebani orang tua lagi ya. Apakah lagi kan kita sudah dewasa. Jadi pastinya ingin lebih mandiri lagi.
4: Iya.
6: Terus tadi pertanyaannya kan
4: balik ke ini, ekspektasinya kamu di dunia kerja.
6: Mungkin kalau saya sudah tidak terkaget ya, Kak. Karena kan sebelumnya sudah pernah di Gen B dan pernah alhamdulillah mendapat jabatan sebagai sekretaris. Itu mungkin kita bisa utarakan lah ya, seperti pekerjaan. Jadi selama menjabat jadi sekretaris itu kan ya pekerjaannya lumayan banyak ya, Kak. Dan harus sambil kuliah. Mungkin ekspektasi dunia kerjanya sudah dapat sebelumnya. Jadi jika sewaktu-waktu sudah alhamdulillah dapat pekerjaan tetap, mungkin tidak akan terlalu kaget lagi dengan hidup yang tidak terlalu work-life balance itu. Seperti itu.
4: Oke. Nah, untuk menghadapi semua ini kan kalian perlu untuk yang namanya tetap semangat ya. Ada gak sih tips-tips dari kalian mungkin yang selama ini menjaga semangatnya? Kayak ini kita harus tetap semangat untuk cari kerja nih. Walaupun mungkin ya di Kendari sendiri sulit ya untuk mencari kerja di indis ekonomi. Kita harus mencari kerja gitu. Nah, kalau kalian ada gak sih penyemangatnya? Support sistemnya mungkin? Atau hal yang memotivasi sampai akhirnya kalian kayak harus deh, pokoknya harus dapat kerja minimal tahun ini lah ya, kayak gitu.
5: Kalau saya punya goal sih, Kak, karena kita hidup itu harus terus punya tujuan.
4: Harus ya.
5: Ketika
4: harus
5: kita punya tujuan, maka kita akan terus terpacu untuk mengejar tujuan tersebut. Kemudian motivasi-motivasi yang yang diberikan oleh orang tua, kakak-kakak, keluarga, itu juga sangat penting. Sehingga kita dari situlah support system yang membuat kita terus maju. Kurang lebih seperti itu.
4: Oh iya, Tan. Jadi kayak mungkin ke keluarga ya.
5: Iya.
4: Itu bisa jadi support systemnya. Iyalah, kamu kemanapun juga pulangnya ke rumah.
5: Betul,
4: ya kan. Pulangnya ke keluarga gitu. Yulin, kamu ada ini gak sih role model mungkin?
6: Role model banyak sih, Kak.
4: Banyak.
6: Iya, banyak. Soalnya role modelnya kebanyakan dari peserta COC, Kak.
4: Oke.
6: Role modelnya kemarin itu ada Naufal ITB yang IPK-nya 4 dari JC Sensa 1. Terus ada anak AOC juga, Academy of Champions, Sunny. Jadi kebanyakan sih role modelnya, Kak, kalau mau sebut satu-satu. Kebanyakan
4: itu
6: dari Class of Champions role modelnya.
4: Kenapa kamu jadiin mereka role model?
6: Mungkin karena latar belakang kita sama ya, sebagai mahasiswa. Dan kalau kita lihat mereka itu sebagai mahasiswa, pengen deh kayak mereka, kayak balance di pendidikan, balance di pengalaman kerja. Jadi dari kesamaan yang kita miliki, yang saya miliki dengan mereka sebagai sesama mahasiswa, maka saya jadikan mereka sebagai role model saya sih Kak, seperti itu. Karena kesamaan yang kita miliki lah yang membuat kita menjadi lebih relate dengan role model kita.
4: Oke. Nah, di antara kalian berdua nih ya, apa kira-kira yang paling penting? Nilai akademik, skill, atau pengalaman?
5: Baik Kak, kalau menurut saya semuanya Kak.
4: Oh, semuanya. Enggak, hidup ini pilihan. Kamu harus pilih satu. Ya, kamu harus pilih satu.
5: Apa tadi Kak? Skill,
6: nilai, pengalaman kerja.
5: Pengalaman. Mm-hmm. Kemudian skill.
4: Ya. Yeah.
5: Kalau saya sih Kak, pengalaman. Kenapa? Karena dari pengalaman kita bisa dapat pembelajaran.
4: Oke, keren banget. Apakah itu quotes of the day? Ya kan? Jadi kalau Asro lebih memilih pengalaman ya dibanding nilai akademik, skill, dan pengalaman, kamu lebih pilih pengalaman. Oke, Yulin, kamu pilih apa?
6: Pengalaman sih Kak, lebih penting pengalaman. Karena nilai bisa pudar, tapi pengalaman kita bisa tambah terus pengalamannya, tambah terus pembelajarannya, jadi tidak akan pernah habis.
4: Oke. Kamu ada cerita gak sih dari mungkin orang di sekitar atau mungkin temannya kamu tentang orang yang benar-benar berpegang dari pengalamannya gitu? Kayak misalnya saya nih punya tujuan tapi saya gak punya skill, tapi saya mau bekerja, saya mau belajar, dan akhirnya saya dapat pengalaman and then saya bisa berkompetisi dengan orang-orang yang lain. Kalian punya ada cerita inspiratif kayak gitu gak sih?
5: Kalau saya belum pernah sih,
4: belum pernah ya.
5: Dengar Kak. Iya.
4: Kalau Yulin sendiri?
6: Mungkin dari teman sendiri sih Kak. Sedikit cerita dari teman saya ini kan, apa ya, dia tidak bermaksud untuk menyinggung ya. Dia kan tidak punya
4: apa itu, sumber daya mungkin?
6: Ya, sumber daya untuk melanjutkan kuliah. Jadi awalnya dia curhat, dia merasa minder, yang lain sudah melangkah lebih jauh, tapi dia tertinggal. Nah, tapi dia tidak terlalu berkecil hati, malah dia cari peluang yang bisa dia dapatkan. Jadi ya, di saat orang lain itu standarnya tinggi, harus S1 atau harus punya goals yang ini, dia jadikan itu sebagai tidak apa-apa deh, acuan saja. Jadi dia realistis. Jadi ilmu yang dia miliki dia tuh gunakan sebaik-baiknya. Public speakingnya kan bagus. Jadi pada saat dia tidak melanjutkan kuliah, dia langsung mencari pekerjaan yang bisa menerima dia sebagai seseorang. Jadi dia tidak terlalu berkecil hati, dia tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dia langsung mencari kesempatan yang ada, seperti itu. Jadi bisa dibilang dia juga salah satu inspiratif saya.
4: Oke. Pas ngelihat itu dan tahu kisahnya, apa poin yang bisa kamu ambil?
6: Poin yang bisa saya ambil itu jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, karena jika satu pintu ditutup, ada pintu lain yang terbuka untuk kita.
4: Oke, baik. Sepertinya di sore hari ini kita bukan ngundang lulusan terbaik ya, tapi motivator gitu. Udah habis quotes kita hari ini ya teman-teman berdua. Tapi kadang memang kalau misal mencari peluang seperti ini, banyak hal-hal yang bisa menjadi supportnya kita. Tidak harus berbentuk orang, berbentuk benda juga boleh ya teman-teman berdua. Atau gaib boleh. Tapi yang pasti teman-teman berdua tetap berjalan di jalurnya kamu, fokus di goalsnya, dan nanti kita bakal balik lagi deh, bakal bahas gimana sih sebenarnya poin-poin yang bisa kita ambil di obrolan kita sore hari ini di Bisik. Pastikan kamu stay tune di Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Bisik Bincang Asik bareng Yolen dan juga Asrul, teman Pro 2. Jadi lulusan terbaik kadang itu jadi sesuatu yang bisa dianggap hadiah, kadang juga bisa disebut sebagai beban, teman Pro 2. Jadi kita ada di antaranya nih, ada di posisi yang kadang-kadang juga bingung ya, apalagi dengan kehidupan sekarang yang kalau cari kerja tuh agak-agak sulit ya, teman Pro 2. Tapi bukan berarti kita tidak siap ya. Bener ya, Asrul dan juga Yulin harus tetap mempersiapkan diri. Sekarang juga kalian lagi sibuk untuk freelance sembari mematangkan diri untuk mau pantas gitu dapat kerjaan yang kalian impikan. Nah, untuk saat ini kira-kira kalau misal menghadapi dunia kerja kan kita harus yang namanya siap. Definisi siap menurut kalian berdua apa sih? Asrul, aduh, mikir jauh banget ya kayaknya, mikir ya. Siap tuh kayak gimana? Oke deh, Yulin dulu deh.
4: Kalau siap, menurut saya sebenarnya kan kemarin ada cerita ya, Kak. Jadi kan sebelum lulus itu sebenarnya sudah cari-cari kerja. Ada beberapa aplikasi yang saya coba cari informasinya, kayak Glints, Kita Lulus, atau beberapa aplikasi lainnya itu saya coba cari informasi itu. Dan ternyata siap itu kita, yang pertama kalau standarnya ya, kita memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Tentunya kayak yang pertama matang di komunikasi atau public speaking tadi. Tentunya ilmunya, cara praktikumnya itu standar yang pertama untuk siap. Terus siap yang kedua itu kembali lagi ke mental kita. Karena kan tidak mungkin kan perusahaan bilang mentalnya harus siap untuk pindah kerja. Seperti itu sih kata siap untuk saya. Kita menghadapi dunia kerja. Terus penuhi dulu kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Terus diri kita itu bagaimana kesiapannya untuk mulai menghadapi dunia kerja nantinya. Mentalnya bagaimana.
3: Oke. Berarti itu adalah definisi siapnya siap, Yulin. Okay. So kalau misal dikasih rate 1-100% untuk kamu siap menuju dunia kerja yang punya pendapatan dan pekerjaan tetap, kira-kira berapa persen?
4: 8 per 10 sih, Kak.
3: 1-100, 80?
4: 90 lah ya kita.
3: 90. Oke. Berarti harus siap ya. Oke. Kita ke Atrul yang dari tadi kayaknya bingung ya. Ini saya harus jawab apa ya? Gimana definisi siapnya kamu?
5: Definisi siap menurut saya, Kak, ya itu tadi yang seperti saya bilang di sesuai dengan yang dia bilang Yulin. Bahwa siap dari segi public speaking, siap dari segi ilmu, siap dari segi hard skill, soft skill, karena itu semualah yang bisa memenuhi kualifikasi yang sudah disebutkan sama Yulin tadi, Kak. Kemudian kalau di seluruh rate
3: persentasenya 1-100%,
5: 1-100% 90%, Kak. Kita harus optimis dan yakin, percaya diri.
3: Keren banget. Pokoknya semoga kalian bisa cepat dapat pekerjaan yang tetap. Tapi tetap harus ingat apa yang kalian dapat itu sesuai dengan kualifikasi dirinya kalian sendiri. Nah, last but not least, boleh gak ngasih teman Pro 2 tips-tips buat siap menuju dunia kerja, atau mungkin yang lagi mempersiapkan diri dan masih kuliah saat ini?
5: Kalau untuk saya, Kak, seperti yang kita sudah bilang tadi, bahwa persiapan untuk menghadapi dunia kerja ini harus sudah dipersiapkan dari sebelum kita lulus perkuliahan. Maka dari itu, pada saat kita masih di dunia perkuliahan, buat teman-teman perbanyak mengikuti organisasi-organisasi, baik itu mungkin internal atau eksternal. Kalau eksternal seperti tadi Gendi yang diikuti oleh Yulin. Kemudian biasanya banyak juga workshop-workshop, seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, dan sekarang kan sudah tidak susah lagi, sekarang era digitalisasi, jadi segala hal sudah bisa kita akses dengan baik. Jadi itu menurut saya.
3: Okay, thank you Azrul. Kalau Yulin, ada pesan-pesan kak atau quotes lagi nih keluar nih?
4: Aduh, quotes terus ya kak. Pertama tentunya untuk rekan teman-teman mahasiswa yang sekarang masih berkuliah atau sudah mau lulus,

kita omongin bisa bermanfaat untuk kamu, teman Braduwe. Dan kalau misal kamu masih ada yang belum berani, masih ragu-ragu mempersiapkan diri, ayo dipersiapkan mulai dari sekarang, karena kita gak tahu ke depannya bakal gimana. Kita harus menghadapinya siap dengan tidak siap gitu. Soalnya tapi iya betul, saya kan banyak ada di mana-mana ya teman Braduwe. So, semoga di Bisik sore hari ini bisa bermanfaat untuk kamu, teman Braduwe. Sekali lagi terima kasih Yulin dan juga Asrul yang udah mampir di Braduwe. Dan pastinya teman Braduwe, kalau misal kamu udah punya target tersendiri, punya goal tersendiri, udah lanjut di jalur yang itu aja, selama tidak merugikan pihak manapun, udah gas aja lah pokoknya. Yang pasti kita masih bakal bareng-bareng di Suara Ceria, teman Braduwe. Masih Rene temenin sampai nanti di jam 7 malam. So, buat kamu station di Braduwe FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria bareng Riani, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 5 sore ya, ada sebuah lagu yang bakal Riani hadirkan ke ruang dengar kamu. Judulnya Indonesiaku. Ini duet dari Sandi Kanester dan juga Noella, teman Pro 2. Sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Nah, pesan kebangsaan yang inklusif ini menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, dan mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Nah, single Indonesiaku ini masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia, teman Pro 2, yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai eksekutif produser, ada Pai Burman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Dan diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Sore Ceria. Kita ada di ruang inspiratif nih sampai nanti jelang pukul 6 sore ya, teman Pro 2. Ada gelang Wairebo ya, teman Pro 2, seni kerajinan tangan yang menjadi penghubung rasa antara pengunjung dan masyarakat Manggarai. Melangkah ke Wairebo di NTT, Nusa Tenggara Timur, selalu terasa seperti kembali ke rumah, teman Pro 2. Di desa di atas awan ini, penyambutan terbaik tidak hanya datang dari alamnya, tapi dari ketulusan senyum masyarakatnya. Nah, karena tawahan itu menjadi wujud nyata dalam cenderamata mereka. Di balik gelang etnik, ada dedikasi dan waktu yang dikorbankan para perajin lokal demi menjaga warisan leluhur tetap hidup. Dan membeli karya mereka bukan sekadar transaksi wisata, tapi juga adalah apresiasi jujur atau napas kebudayaan yang terus berembus di pelosok Flores. Ada rasa hormat dan persaudaraan yang ikut terbawa pulang, teman Pro 2. Nah, lewat ikatan sederhana ini, kehangatan Nusantara terhubung. Kamu pernah gak sih ke Wairebo dan akhirnya beli gelangnya, teman Pro 2? Atau kamu masih memasukkan Wairebo dari wishlist tempat tujuan kamu untuk berwisata, teman Pro 2? Kalau kita ke bagian timur, memang alamnya tuh selalu bikin kita apa ya, lebih happy gak sih, teman Pro 2?

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

10.8 FM Pradua Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih di ruang inspiratif bareng Riani sore hari ini. Ada kuliner Indonesia yang kembali mendapatkan pengakuan internasional, teman Pradua, dalam daftar hidangan daging terbaik di Asia versi Taste Atlas. Sate Padang berhasil menempati peringkat kedua, hanya berada di bawah beiti kebab dari Turki. Gak hanya itu, teman Pradua, beberapa hidangan Indonesia lainnya seperti nasi rendang, nasi gandul, ada dendeng balado, selat solo, dan semur daging juga masuk dalam daftar terbaik di Asia. Sate Padang sendiri dikenal dengan potongan daging sapi yang dipanggang di atas arang dan disiram kuah kari kental berbumbu rempah seperti kunyit, lengkuas, serai, ketumbar, dan juga jintan. Perpaduan cita rasa gurihnya, pedasnya, dan aroma rempah yang khas menjadikannya salah satu kuliner Indonesia yang mendapatkan apresiasi tinggi di kancah internasional.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Radio Info Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio S. Segera kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amaba. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul mendahulukan orang lain meski dirinya membutuhkan. Masih ingatkah kita dengan fenomena wabah virus COVID-19 yang menimpa dunia dan negeri kita ini beberapa waktu yang lalu? Iya, pada kondisi awal kemunculannya, kita merasa takut dan panik. Naasnya, di tengah kepanikan itu ternyata masih ada manusia-manusia yang tega mengeruk keuntungan. Mereka sengaja menimbun masker dan cairan pembersih tangan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi, tidak peduli masyarakat yang sangat membutuhkannya. Ada pula orang yang berlebihan dalam membeli masker sebagai bentuk antisipasi, meskipun ia dalam keadaan sehat. Hal itu menyebabkan orang yang sakit dan yang membutuhkan tidak mendapatkan masker. Perbuatan semacam ini sebenarnya tidak sesuai dengan akhlak Islami. Pendengar rahimakumullah, betapa sempurna dinul Islam ini, semua perkara telah dijelaskan di dalamnya. Dari hal yang sepele hingga yang paling agung, ada sebuah ajaran yang begitu mulia yang dapat mendorong kita untuk lebih mementingkan kebutuhan orang lain dan urusan dunia daripada diri kita sendiri. Bahkan seorang muslim mampu mendermakan apa yang ia punya kepada orang lain, meskipun dirinya juga membutuhkan. Akhlak semacam ini dinamakan yaitu dengan itsar. Teladan terbaik dari akhlak ini tentunya berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya tercermin dalam peristiwa perang Khandaq yang terjadi pada 5 tahun Hijriah. Khandaq artinya parit, yang dalam perang tersebut Rasulullah beserta para sahabat mengagetkan musuh dengan strategi panggilan parit yang belum dikenal sebelumnya di kalangan bangsa Arab. Strategi itu dicetuskan oleh Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Seluruh kaum muslimin beserta yaitu bekerja keras dalam penggalian parit sebagai usaha mempertahankan kota dari musuh. Parit yang mereka gali panjangnya 5.544 meter, lebarnya 4.062 meter, dan dengan kedalaman 3,3 meter. Membagi untuk setiap 10 orang ditugasi menggali 40 zirah atau hasta. Mereka menghadapi banyak kesulitan selama proses penggalian, ditambah lagi cuaca yang dingin dan rasa lapar yang sangat melilit sang pemimpin tertinggi. Rasulullah Muhammad SAW tidak membiarkan para sahabat bekerja sendirian. Beliau turut andil dan ikut merasakan kesulitan yang dialami umatnya. Beliau turut menggali parit bersama mereka dan mengangkut tanah galian. Pada saat itu para sahabat mengeluhkan rasa lapar kepada Rasulullah. Mereka memperlihatkan batu yang mereka ikatkan di perut mereka untuk mengganjal rasa lapar. Maka Rasulullah diam sejenak dan senyum panjang Rasulullah lantas memperlihatkan dua batu yang beliau ikatkan juga di perutnya. Masya Allah. Ma'al muslimin, pendengar rahimahkumullah, tidak ada keegoisan dalam diri Rasulullah, apalagi mementingkan dirinya sendiri. Pada sebagai pemimpin, Rasulullah bisa saja memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mencarikan makanan sebagai pengganjal perut Namun hal itu tidak beliau lakukan. Ketika umatnya diuji dengan rasa lapar, didera berbagai kesulitan, dan Rasulullah belum bisa memberikan solusinya, beliau turut bergabung dalam kesulitan tersebut. Bahkan beliau dalam keadaan yang lebih sulit dari umatnya. Beliau lebih mementingkan kebutuhan mereka daripada kepentingan dirinya sendiri. Pendengar rahimakumullah, kisah kedua sebagai penguat dan mulianya sifat itsar ini adalah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu muhajirin dari Makkah. Beliau pun memanggil istri-istrinya untuk menjamunya. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya air." Rasulullah yang saat itu sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya di masjid, kemudian menawarkan, "Mayyadumu ayudifu hara?" Siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Seorang sahabat Ansar langsung menjawab seruan Rasulullah dengan mengatakan, "Aku, ya Rasulullah." Sahabat Ansar ini pun membawa lelaki tadi ke rumahnya. "Muliakanlah tamu Rasulullah," kata sahabat ini kepada istrinya. "Wahai suamiku, kita tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak," jawab sang istri. Benar ya hukumlah. Sang suami kemudian menimpali, "Siapkanlah makananmu itu dan nyalakan lampunya. Tidurkanlah kembali anak-anak kita, sekiranya mereka nanti merengek minta makan malam." Sejenak istrinya menyiapkan makanan, menyalalah lampu, dan menidurkan anaknya. Lalu ia berdiri seakan hendak memperbaiki lampu, padahal mematikannya. Kedua suami istri ini kemudian menambahkan seolah mereka sedang menikmati hidangan bersama tamu muhajirin itu. Setelah itu, keduanya tidur dalam keadaan lapar. Keesokan harinya, sang suami datang menghadap Rasulullah. Beliau pun bersabda, "Dhahikallahu al-lailata aw ajiba min fa'alikuma. Fangzalallah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa mayyuka suha nafsihi faulaika humul muflihun." Malam ini Allah tertawa atau takjub dengan perilaku kalian berdua. Maka Allah menurunkan ayat dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekirian, kekikiran

Subhanallah, cinta kepada saudara seiman melahirkan itsar, dan itsar membuahkan surga. Mari kita perluas orbit cinta kita melampaui diri sendiri dan keluarga, meluas kepada sesama, terlebih terhadap saudara-saudara kita di jalan Allah. Pendengar rahimakumullah, tekanlah tombol itsar agar cahaya kebahagiaan menerangi jiwa kita. Bagaimana mungkin orang berharap hidup bahagia sedangkan sifat rakus dan egois masih menggurita dalam dirinya. Sungguh jauh panggang dari api, seperti burung pungu merindukan bulan. Jangan dikira Abu Talhah dan sang istri merana karena melepaskan makanan yang sedianya untuk sang anak. Justru sebaliknya, hati Abu Talhah berbunga-bunga lantaran bisa menyambut tamu dan melayaninya, sementara diri sendiri keluarganya teramat membutuhkan. Itulah itsar, tombol kebahagiaan. Mari selalu kita onkan. Pagi-pagi pergi ke pasar membeli gula Jawa. Tekanlah tombol itsar agar kebahagiaan menerangi jiwa. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wassarafah wadrajatil aliyatar rafi'ah inna ba'as mahmudal lazi wa a'tah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Teman Perdua mewakili segenap karyawan dan karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya, Riani hadirkan ke ruang dengar kamu. Sajian musik religi akan menemani kamu di petang ini.

suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: ya.
1: Sore Jeli ya.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Radio Fung dari teman terbaik kamu, teman Pradue. Gimana ya cooling down-nya? Kita masih bakal bareng-barengan pastinya ya di Sara Ceria ini. Dari ini masih temani kamu sampai nanti di jam 7 akhir kebersamaan kita malam hari ini. Dan buat kamu yang lagi beristirahat sambil dengerin Pradue, tetap dengerin ya teman Pradue, nanti bakal Riani update juga informasi terbaru di FYI for your information. Saya dan Geniwer, station di Pradue Fung dari teman terbaik kamu.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dika Indrawari dengan melangitkanmu mengantar kita pada pukul 6.53 waktu Indonesia Tengah. For information, teman Pro 2, ada Istana Kepresidenan Jogja atau Gedung Agung Jogja yang kini resmi dibuka untuk umum dengan tiket masuk gratis. Dan meski demikian, bangunan bersejarah ini tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai Istana Kepresidenan yang aktif, sehingga seluruh kunjungan harus dilakukan melalui sistem reservasi secara daring dan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa pendaftaran. Nah, masyarakat yang ingin berkunjung dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu sesuai jadwal yang tersedia melalui sistem resmi. Kebijakan ini diterapkan agar kegiatan kunjungan wisata dapat berjalan tertib tanpa gangguan aktivitas kenegaraan yang berlangsung di Gedung Agung Yogyakarta, teman Bredua. Nah, ini menjadi informasi terakhir di kebersamaan kita di Suara Ceria hari ini, teman Bredua, jelang pukul 7. Dan ini harus pamit dari ruang dengar kamu bersama dengan Suara Ceria yang harus berakhir. Nanti di jaga malam kamu bakal ditemani sama Isa sampai di jam 12 malam. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Wahud. Ulas yang pertama, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelatihan metode deep learning untuk peningkatan literasi digital bagi siswa guru sekolah dasar sekecamatan Tirawuta yang dilaksanakan di Mes Pemda Koltim pada Selasa 14 Juli 2026. Selain penguatan metode pembelajaran, pelatihan ini juga menitikberatkan pada peningkatan literasi digital. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tapi juga mencakup kemampuan memilih informasi yang benar, berpikir kritis, menjaga etika di ruang digital, serta memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Info Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradio memanfaatkan momentum berharga peringatan Hari Anti Narkoba Sedunia dan Hari Keluarga Nasional yang berpusat di lapangan aspirasi pada Senin 29 Juli 2026. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menunjukkan aksi nyata dalam mendukung ketahanan keluarga melalui sektor pendidikan. Penyaluran CSR ini diserahkan oleh secara simbolis oleh Kepala Bank Sultra Cabang Lesusua, Ibu Ernawati, kepada Wakil Bupati Kolaka Utara Haji Jumarding SE. Prosesi penyerahan ini disaksikan langsung oleh para tamu undangan serta jajaran panitia di sela-sela rangkaian acara peringatan HANI dan Harganas di lapangan aspirasi. Info Pro 2. Beralih ke informasi terakhir, teman Pradio, hari kedua pelaksanaan bimbingan teknis Al-Quran di Pondok Tasfiz Ummul Qura, Kelurahan Cadi, Kota Kendari, pada Selasa 15 Juli 2026 menjadi momen membanggakan bagi kontingen wanita Islam Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain mengikuti materi pembinaan, para peserta juga berhasil menorehkan prestasi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama BIMTEK. Begini info Pro 2 yang kembali dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kembali dengan Isa yang temani Rom dengar kamu di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Bisa terus kamu dengarkan ya di 90.8 FM atau streaming di RRI Digital, juga di website www.rri.co.id. Bisa temani kamu teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Kita awali lagi dengan info komunitas malam hari ini, session with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

dekat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

teman berdua, teman terbaik kamu. Kita di info komunitas malam hari ini ya. Kalau bahas soal komunitas, perkumpulan akhir-akhir ini teman berdua yang lagi rame ya, seputaran nobar teman berdua. Kalau kamu nobarnya sama komunitasnya teman berdua, karena banyak ya akhir-akhir ini juga, akhirnya komunitas-komunitas yang ada di Kota Kendari misalnya yang mengadakan nobar untuk nonton bareng terus sambil memperkenalkan komunitasnya ke halayak ramai juga teman berdua. Karena sekarang banyak juga yang mencari tempat untuk nonton bola bareng ya, Piala Dunia misalnya. Sebentar ya, terhitungnya di Kamis dini hari nanti teman berdua, pukul 3 waktu Indonesia Tengah, nanti ada laga antara Argentina-Inggris. Wih, laga yang seru nih kayaknya ya, kalau nontonnya bareng sama komunitas teman berdua. Selain nonton bareng Piala Dunia, sebenarnya kalau nonton bareng bukan hanya keseruannya saja teman berdua, apalagi kalau bersama dengan komunitas ya. Mungkin komunitas yang baru kamu kenal, atau komunitas yang lagi ingin kamu kenal atau kamu sudah masuk di dalamnya teman berdua, ini bisa bakasi banyak impact juga sebenarnya ya. Misalnya bikin kamu jadi kenal banyak orang baru, atau bikin kamu jadi lebih kenal sama komunitasnya. Mungkin kamu berminat juga gabung ke komunitasnya teman berdua. Nah, jalur nobar bisa deh jadi pilihan kamu.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

teman berdua, teman terbaik kamu. Nonton bareng komunitas teman berdua bisa jadi salah satu pilihan kamu nih. Nobar seru di momentum Piala Dunia 2026 ini, teman berdua, yang tidak terasa ya. Di babak semifinal makin dekat ke laga final, bakal jadi laga utama teman berdua. Dan pastikan kamu tidak ketinggalan deh ya di dini hari nanti teman berdua. Kamu juga bisa sambil debar, dengar bareng di RRI, tepatnya di Pro 1 Kendari teman berdua di 96,7. Pokoknya di momentum Piala Dunia ini akan selalu hadir menyapa ruang dengar kamu. Well, teman berdua, untuk malam hari ini ya, di sepanjang jaga malam bisa masih hadir, masih temani ruang dengar kamu. Dan untuk malam hari ini kita akan kembali nanti bersama teman berdua di MLC Music Live Chat pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta, dan ini juga di relay di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Pastikan kamu dengarkan hingga tuntas teman berdua, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oh,

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodio di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Biasanya di studio.
0: Berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yeah. Dubasi, stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Vamos para o Brasil, para o Indonésia, mas ele é RLC!
1: Music Live Chat!
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes!
0: Bareng sama...
1: The Wasi!
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow.
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. MU ya, soalnya di Inggris. Kalau karena Mak?
2: Prancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau hari ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Kak Gigi,
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Masuk aja itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, benar.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepat.
3: Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Main 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare?
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banya banget gue itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru ya. Seru biar ya. Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau...
1: Mau nyanyi.
2: Iya. Langsung memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan?
1: Kalau final.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa digulik dari The Massive ya.
1: Benar lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Sama nih zaman-zaman gua kecil.
1: Benar. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu ini ya. Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
2: halte gitu, jadi
0: gak
2: tau ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga gak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Ciledug itu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Pasti.
2: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Ciledug internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug gitu nama bisa
1: ya. Karena gak bisa gitu kan karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007 jadi sudah hampir 20 tahun ya kalau di industri ya. Musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003 jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow. Wow.
1: Itu gak bentar, Vi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry, teman berdua.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Tetap aja masih muda. 2000.
2: 2000, oke.
1: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih.
0: Nah.
1: The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Yeah. Betul-betul, tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita nggak bayar gitu kan?
1: Benar.
2: Udah dibiayain sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurus sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: okay. Memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Musica juga setuju, ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu.
0: Yes.
2: Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga sudah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Udah gak gocap kan?
4: Berapa tuh?
2: 2000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Itu udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
1: Yes. Oke.
2: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018. Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musica gitu.
0: Okay.
2: Dan kenapa kita harus mencoba ini karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia,
0: Indonesia
2: gitu. Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
0: terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka
0: karena,
1: banget
0: gitu. Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cintai Numbunuku atau Merindukanmu ya, yang apa sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini
2: apa, banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
0: Wow.
2: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cintai Munuk, apa kayak Cintai Munuku lagi gitu.
1: Yeah. Okay.
2: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya A&R Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel, dan Sapel tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Oke.
2: Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
0: Wow.
2: Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng
1: gitu. Benar.
0: Pakai celengan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di
0: MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada Tomo Pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar, sabar,
2: sabar, sabar, sabar. Nanti, nanti ada lagi kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi perih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung ke private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Ya, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya memang kita minta director MV-nya memang untuk explore seliar mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke yaudah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya dan apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya, kita kesurupan.
3: Disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa lepas dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man's fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain. Jadi kayak,
1: itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Bener. Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: soal kertas, kita
1: kipas
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke pesawat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Dan apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi depannya. Kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika. Terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival, dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya.
3: Yang tahu tuh,
1: apa tuh?
3: Apa yang paling pasti ya?
1: Bukan, itulah.
2: Yang riset ya? Bukan cuma kita ya?
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Pasti udah pernah ya?
2: Udah pernah, kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya?
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah,

0: gula batu, ya. Gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Okay. Ah. Musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi, okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next. Boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Okay. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Itu kota,
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Sorry. Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan, boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan? Penyanyi
0: bukan. Oke.
3: Okay. Vokalis
2: musisi. Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan, okay, penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi, vokalis, yeah, vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. No. Ya,
0: berarti
1: no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Rian bingung. Oke.
3: Ini enggak suka bentar, suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh, boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Karena The Massive, boleh. Oke.
1: Oke.
0: Okay.
1: Okay. Okay, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Wah. Nah, ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya. Drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting? Apa ya Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo, Kang Capung.
0: Bener nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Jadi itu dong, Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya,
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil. Gokil, gokil, gokil, gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, Fajaif, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya.
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke. Okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya.
0: Pasti itu. Pasti yang ya. Produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat, kita berhenti dulu,
0: Mak. Kenapa?
3: Nih, tembus suaranya.
1: Tembus.
0: Oh, alah.
3: Di rumah kan.
1: Iya, iya.
3: Kalau ada tukang bass lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu.
0: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Mau langsung oke. Gimana nih? Mas Capung melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya di ini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kutulus dengan cum laude, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin, amin. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener, ya. Bener. Langsung gak loh. Kak Wai itu langsung. Oh, Kang Capung. Edi.
0: Itu tadi ya. Mungkin
1: bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul, betul, betul, betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke. Okay.
3: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: awal
3: juga. Tahun.
0: Awal tahun
1: ya. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul
1: yang
0: banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa
1: betul. Langsung
0: ngobrol-ngobrol. Dan pastinya terima kasih abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On or on.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo,
0: Rafe. Halo.
1: Apa kabar?
0: Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
0: Oke nih, kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, kita akan mohon lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini, On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa, teman-teman? Di antara kalian, sama lagi. Apa? Sudah berani udah tadi. Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI dari teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali bersama di Pro 2 RRI Kendari bersama dengan Isa teman Pro 2. Setelah kita bersama mengikuti Music Live Chat seperti biasa teman Pro 2 ya. Kalau sudah di Rabu malam, waktunya kita bersama lagi di sharing time malam hari ini. Dan Isa tidak sendiri karena di jong telepon kita sudah bergabung juga bersama dengan the one and only narasumber kita malam hari ini teman Pro 2. Ada Kak Titi yang hadir lagi ke ruang dengar kamu. Selamat malam Kak Titi.
1: Halo, selamat malam Jayan.
0: Isa nih Kak Titi.
1: Isa.
0: Iya, gantian dulu nih Jayan.
1: Sorry.
0: Iya, oke kan biasa lah langganannya sama Jayan. Ya? Jelas Kak Titi. Kak Titi apa kabar? Halo.
1: Oke. Ya, alhamdulillah sehat, antusias.
0: Sehat dan antusias. Ya. Nah, Kak Titi malam hari ini sudah ready lagi nih ya. Kita sambil live TikTok juga. Teman berdua nanti yang mau bertanya boleh ke komentar di live TikTok juga Kak Titi ya.
1: Iya boleh. Okay. Itu ada yang tanya locker.
0: Iya, baru juga kita mulai sudah dimulai dengan locker.
1: Sebentar ya, ada kaitannya nih topik
0: betul,
1: kita malam ini dengan locker.
0: Betul sekali Kak Titi. Makanya yang bertanya ya teman berdua ada Koko yang atau Coko mungkin ya username yang gabung di TikTok malam hari ini. Ada Kamansir juga. Pokoknya untuk teman berdua yang lagi gabung, pantengin terus live kita malam hari ini bareng sama Kak Titi. Topik kita malam hari ini Kak Titi, the art of dealing with people.
1: Iya, betul.
0: Nah, apa sih ini sebenarnya Kak Titi? Sharing ke kita dong.
1: Iya, jadi sebenarnya topik malam ini terkait dengan seni membina hubungan antar sesama manusia ya. Baik dalam karir maupun dalam kehidupan kita, baik dalam dunia kerja maupun dalam dunia profesional maupun kehidupan sosial ya.
0: Okay.
1: Ini sebenarnya materi yang harusnya sudah khatam harusnya ya, apalagi bagi orang-orang yang memang setiap harinya mereka terkoneksi dengan orang lain. Seperti itu ya. Karena apa? Ternyata teman Bro 2, saya sapa dulu ya semuanya ya, selamat malam, selamat bergabung di acara ini, karena di sini kalian nanti menemukan satu rahasia kebahagiaan dan kesuksesan hidup.
0: Asik.
1: Hanya gara-gara bergaul.
0: Yes.
1: Iya. Nah, saya mulainya dari ini, dari ada satu penelitian ya, dari para ahli yang mengangkat satu fenomena bahwa 90% kegagalan dalam hidup manusia itu bukan karena kurang pintar, kurang cerdas, kurang keahlian, bukan. Tapi karena gagal dalam membina hubungan baik antar manusia. Itu 90% loh kegagalannya ya.
0: Yeah.
1: Jadi coba kamu perhatikan di sekelilingmu. Apakah orang-orang yang paling bahagia hidupnya atau orang yang paling sukses itu adalah orang yang paling pandai? Jawabannya tentu tidak kayaknya ya. Tidak selalu
0: betul Kak Titi.
1: Jadi banyak orang berpikir saya harus lebih pandai, lebih skillful, lebih menguasai banyak teknis, baru saya bahagia, baru saya sukses.
0: Yeah.
1: Padahal dari penelitian ini terbukti bahwa 90% kegagalan manusia karena hubungannya dengan manusia lain itu kurang baik.
0: Oh. 90%
1: iya,
0: bahkan
1: jadi kalau bicara tentang hubungan, ya itu ada kaitannya dengan soft skill, ya soft skill teman Pro 2. Mungkin sudah sering dengar tuh apa itu soft skill ya. Jadi skill halus di mana kalian kadang-kadang melupakan itu, padahal itulah penentu kesuksesan kita di masa mendatang. Seperti itu.
0: Wih, ini teman berdua ya kaitannya, apalagi kita sebagai human being, sebagai makhluk sosial Kak Titi ya. Ternyata interaksi atau menjalin hubungan, kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain itu sangat berpengaruh besar. Bahkan kalau informasi dari Kak Titi tadi berdasarkan penelitian 90% bahkan kegagalan Kak Titi ya, dari kegagalan kita untuk berinteraksi dengan orang lain seperti itu Kak Titi ya.
1: Iya benar, dan ini terkait dengan kepribadian Isa ya dan teman berdua. Kepribadian kita di dalam lingkungan interaksi kita. Jadi gagal dalam kerja, gagal dalam karir, dalam hubungan pertemanan maupun hubungan kayak hubungan lebih akrab lagi seperti itu. Itu karena adanya gangguan yang terkait dengan nilai-nilai halus kita, skill-skill halus kita. Makanya malam ini kita akan lebih banyak membahas tentang pentingnya soft skill ya di dalam kehidupan kita, dan lebih detail lagi nanti kita bahas tentang ada fenomena baru, orang-orang yang mau berhasil itu harus menguasai yang namanya sosio emotional skill itu. Jadi bukan cuman bagaimana dia menguasai emosionalnya saja, tetapi bagaimana dia menguasai cara berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya ya. Nah jadi saya akan mulai lagi dengan mengingatkan bahwa penting sekali soft skill atau skill-skill halus untuk membawa kita ke dunia yang lebih powerful ya. Saya berikan sedikit gambaran ya teman berdua. Kalau kamu cuma pintar saja, cerdas sekali ya, itu akan membuka jalan kamu untuk memasuki gerbang dunia kerja atau dunia profesional dengan cepat ya. Kalau misalnya IQ kamu tinggi sekali gitu ya, tapi kalau soft skill kamu kurang mendukung, diantaranya adalah kecerdasan emosional kamu salah satunya kurang mendukung, dan ditambah lagi kecerdasan berinteraksi kamu kurang baik, maka sulit sekali kamu mau bisa dipromosikan ya. Jadi jangan heran ada teman kamu baru saja gabung di sebuah di dunia kerja gitu, dalam kelompok kerja atau dalam proyek, tapi dia lebih cepat dipromosi menjadi pemimpin tim dibanding kamu yang sudah lama. Itu kenapa? Nah, disinilah pentingnya soft skill yang akan bahas di terkait dengan kecerdasan berinteraksi dengan manusia lain. Seperti itu teman berdua.
0: Oke, jadi kecerdasan ini teman berdua menjadi soft skill yang sangat berpengaruh ke berbagai lini. Tapi Kak Titi, kalau bicara soal kemampuan berinteraksi, tadi kan sangat penting karena berkaitan dengan banyak hal. Tapi biasanya kalau orang yang lagi mulai nih Kak Titi, mulai untuk memperbaiki diri supaya bisa berhubungan baik dengan orang lain, apa sih Kak Titi sebenarnya yang harus dimulai?
1: Iya, yang paling mendasar itu adalah kemampuan berkomunikasi. Itu. Kenapa sekarang banyak sekali orang-orang yang aware terhadap pentingnya komunikasi? Ya, kalau dulu kan kita tidak terlalu peduli. Yang penting bisa ngomong sudah hidup deh kita ya, gitu ya. Yang penting mulut terbuka sudah jadi deh, gitu kan? Ya. Padahal kita salah kaprah. Ternyata kemampuan berinteraksi itu didasari oleh kemampuan berkomunikasi yang efektif. Itu yang paling penting. Jadi komunikasi saja itu tidak cukup teman berdua, harus ada tambahannya yaitu efektif. Kenapa harus ada komunikasi efektif? Karena di dalamnya itu ada poin-poinnya yang utama adalah ada empati ya. Saya kasih contoh, kalau misalnya kita lagi siaran nih sekarang, Isa di seberang sana, saya di seberang sini, terus Isa dalam kondisi sedih, saya menangkap sinyal-sinyal sedih misalnya, tapi saya tidak memberi respon terhadap sinyal-sinyal itu. Nah, kalau dalam komunikasi, sinyal-sinyal itu dikenal dengan nonverbal, ya, nonverbal. Atau selain kata-kata itu nonverbal, jadi gestur, ekspresi, ya. Kemudian apalagi ini body language. Nah, itu semua masuk dalam sinyal-sinyal nonverbal. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan empati yang tinggi, maka komunikasi kita tuh akan salah. Jadi Isa lagi sedih, kita dengan ketawa-ketawa ngomong sama Isa, kan gak nyambung, ya kan? Nah, maka skill berkomunikasi efektif ini penting sekali di era sekarang ini sebenarnya, penuh tekanan, ya, penuh rintangan, penuh target, itu apalagi di dunia kerja. Gitu. Selain berkomunikasi juga ada skill lain yang harus kita kuasai, seperti kemampuan bekerja sama, ya, mengelola emosi. Nah, ini penting nih, ini skill-skill lembut semua nih, kemampuan mengelola emosi dan kemampuan menyelesaikan konflik. Nah, ini kok ini yang tadi Isa tanyakan, kemampuan apa sih di dalam dunia interaksi ini yang harus kita pahami supaya terjalin hubungan baik antar sesama manusia tanpa merendahkan ego.
0: Yes. Nanti akan di-share Kakak Titi dalam mengelola emosi bagaimana, terus kemampuan yang lain bagaimana. Halo,
1: ya, terpotong tadi bagaimana dalam mengelola emosi.
0: Iya, nanti apakah akan di-share juga ke teman Pro 2, Kak Titi? Mungkin ada yang penasaran, kemampuan berkomunikasinya mungkin sudah baik, tapi kemampuan mengelola emosinya nih yang bermasalah. Kak Titi punya kiat kan untuk mengatasi hal itu?
1: Iya, betul. Jadi kecerdasan emosional ini menjadi isu yang sangat hangat sekarang, ya.
0: Iya.
1: Karena apalagi sekarang ini kan tantangan kehidupan makin tinggi. Istilahnya senggol dikit ngamuk begitu, ya.
0: Iya lagi.
1: Karena tekanan, ya, tekanan emosional yang tinggi.
0: Yes.
1: Nah, makanya dibutuhkan orang-orang yang secara mental harus lebih matang. Ya, nah, cara mematangkan emosi negatif menjadi positif itu adalah dengan banyak latihan, ya. Jadi ada yang namanya, kalau biasanya kan kita menemui orang-orang yang reaktif, ya Isa, ya.
0: Iya.
1: Maksudnya ada masalah sedikit atau ada bahasa yang kurang nyaman sedikit, kita langsung reaktif kan. Nah, bagaimana mengasah emosional kita supaya lebih matang? Kita harus mulai belajar namanya jeda-jeda, ya, jeda emosional gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi jangan terlalu cepat merespon. Jangan terlalu cepat merespon apapun yang dikatakan lawan bicara kita. Karena kadang-kadang apa yang dimaksudkan oleh orang lain itu tidak seperti apa yang ada di kepala kita. Nah, pengaruhnya dari mana sih muncul pengaruh itu? Biasanya tuh dari ini lagi, terkait komunikasi. Kesalahan-kesalahan kecil yang membuat kita jadi berantem. Contoh kecilnya adalah intonasi saja, Isa. Intonasi.
0: Iya.
1: Ya. Misalnya, saya kasih contoh. Kalimatnya begini. Isa, nanti kita ketemu ya. Kita ngobrol ya. Nah, itu intonasinya kan lebih enak, kan?
0: Gitu. Betul.
1: Isa, nanti kita ketemu ya. Kita ngobrol.
0: Oke. Okay.
1: Nah, coba kalau intonasinya berbeda, Isa, kita harus ketemu.
0: Aduh,
1: kita harus bicara.
0: Bawaannya langsung tegang ya. Ada apa nih diajak ketemu seperti itu, Kak Titi, ya?
1: Terus kalau yang ngomong begitu pimpinan kita,
0: aduh, langsung merasa terancam nih kayaknya. Aduh, saya salah apa lagi?
1: Terancam kan?
0: Betul, berpengaruh besar, Kak Titi, ya.
1: Tapi orang-orang yang kecerdasan emosionalnya mapang,
0: okay,
1: ya, dia tidak langsung bereaksi seperti apa yang ada di pikirannya. Gitu. Nah, makanya saya katakan tadi, jangan reaktif. Karena belum tentu apa yang kita pikirkan sama dengan orang lain yang sedang ngomong dengan kita.
0: Okay.
1: Jadi ada namanya asumsi, persepsi, ya kan? Gitu. Ya mungkin gaya bahasanya begitu ya. Nanti kita ngomong ya. Beda dengan orang yang lembut, nanti kita ngomong ya.
0: Okay. Padahal mungkin...
1: dari intonasi saja itu sudah bisa membedakan, berbeda persepsi kan yang ditangkap.
0: Betul,
1: Kak Titi. Gitu. Nah makanya kenapa tadi di awal saya katakan jangan reaktif, butuh jeda, butuh mencerna ini orang marah atau tidak, atau memang gaya bahasanya seperti itu atau bagaimana. Nah yang terjadi sekarang kita terlalu reaktif karena menganggap apa yang ada di otak kita sama dengan yang dimaksud orang tersebut. Gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya Isa adalah bagaimana sih membuat emosional kita terkontrol? Memang butuh latihan, seperti nge-gym itu ya. Seperti nge-gym. Jadi tidak mendengar acara ini malam ini besok langsung berubah, belum tentu.
0: Iya.
1: Harus latihan. Jadi kita harus meresapi dulu, makanya harus ada jeda memikirkan ini orang kenapa ya? Oh, memang gaya bahasanya seperti itu. Oh, ternyata apa yang saya pikirkan berbeda gitu.
0: Iya.
1: Ya, gitu. Boleh. Jadi nonverbalnya harus dilihat juga nih nonverbalnya.
0: Iya, iya.
1: Biasanya gesturnya tidak sesuai juga dengan kata-katanya kan, gitu. Jadi harus diperhatikan semuanya. Jadi antara kata, gestur, ekspresi wajah dan lain-lain itu harus memang kita harus perhatikan. Itulah kecerdasan kita dalam membangun hubungan baik dengan orang lain.
0: Wes, teman berdua ya, ini baru kita baru di opening bahkan ya, tapi ternyata sudah sangat relate rasanya di zaman sekarang teman berdua, karena makin kalau kata Kak Titi tadi sekarang makin banyak yang aware dengan kemampuan berkomunikasi, tapi ternyata di balik itu teman berdua kemampuan berinteraksi juga harus ya diimbangi juga dengan kemampuan yang lain kayak tadi mengelola emosi.
1: Emosi, ya betul.
0: Kayaknya akan mulai banyak yang terapkan nih ke Titi, jeda dulu, jeda sejenak.
1: Iya,
0: jadi kalau lagi
1: harus ada jeda-jedanya.
0: Kalau lagi berinteraksi berarti Kak Titi ya, kalau kita lagi dengar omongan orang, kita resapi dulu, pahami dulu, seperti itu Kak Titi ya.
1: Iya, jangan nyamber-nyamber.
0: Jangan
1: nyamber, apalagi kalau di sedang diskusi.
0: Yes.
1: Gitu. Atau rapat. Wah, ini tuh rapat itu paling sering terjadi.
0: Akan banyak yang relate nih pasti ya. Jangan reaktif. Nah, selain itu Kak Titi, selain tadi kemampuan komunikasi, terus juga emosional, ada apa lagi Kak Titi?
1: Iya, karena komunikasi itu kan item-itemnya banyak ya. Emosional juga itemnya banyak. Tapi ada lagi nih, kalau kita terkait dengan dunia kerja ya, atau lingkungan profesional, maka yang harus kita lakukan biar kita tuh menjadi pribadi yang bermanfaat di dalam circle ya, kita harus punya kemampuan problem solving. Sekarang ini banyak orang kalau ada masalah sepertinya dunia runtuh begitu ya. Seperti dunia runtuh, makanya saya suka bercanda. Saya katakan begini, kalau pintumu tertutup, maka liriklah kiri kanan, karena bisa jadi jendela-jendela masih bisa terbuka. Gitu ya.
0: Candaan-candaan. Ada jalan keluar Kak Titi ya.
1: Candaan-candaan positif ya. Karena begini, kadang-kadang kita tuh kalau diperhadapkan pada masalah, kita fokus ke masalah kan.
0: Betul
1: ke masalah
0: sekali.
1: Masalah terus. Bukan pada how to do, bagaimana nih masalah supaya bisa pecah, gitu. Nah, kalau orang fokusnya ke masalah, dia tidak akan menemukan jalan keluar. Tapi kalau dia fokus pada bagaimana nih, apa yang harus kita lakukan. Nah, mereka biasanya menemukan improvisasi, eksplorasi untuk mencari jalan keluar. Nah itu, jadi berpikirnya tuh harus out of the box. Nah, jadi teman pro dua bahasanya juga harus berbeda. Bahasa orang pesimis tuh begini, mati nih, hancur nih kita. Ya kan, sering kan begitu kan? Kalau ada masalah langsung, tanda tommy saya nih, gimana nih? Ya kan, bahasa-bahasa gitu kan?
0: Iya lagi Kak Titi.
1: Itu bahasa tutup pintu.
0: Oh, istilahnya bahasa tutup pintu ya.
1: Iya, itu bahasa tutup pintu, didorong lagi pintunya, dibanting lagi. Tapi kalau bahasa bahasa optimis itu beda. Dia selalu begini. Oke, kita ada masalah, masalahnya ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya orang-orang yang leadershipnya bagus itu dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang optimis. Beda tuh dengan orang yang pesimis. Itu tadi kaitannya, masih ingat di awal ada orang yang bisa langsung dipromosi menjadi pemimpin tim,
0: yeah.
1: Dan ada orang yang tidak bisa, karena dari bahasa saja sudah beda, sudah tidak inspiring gitu. Ada masalah langsung, hancur nih kita, mati nih kita, nggak ada nih, pokoknya hancur.
0: Langsung-langsung ini ya.
1: Itu tolong deh diganti ya.
0: Tidak ada jalan keluar kan Titi ya.
1: Optimis. Kita harus aware, sadar, memang menyadari bahwa ada masalah. Misalnya Isa, kita adalah masalah di koneksi, misalnya koneksi telepon yang kurang bagus. Gimana nih? Bagaimana jalan keluarnya nih? Ada cara lain? Atau kita pakai komunikasi via apa gitu? Nah, bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa-bahasa orang yang memang enak diterima dimanapun gitu. Jadi bikin kita jadi semangat, bikin kita tidak hopeless, kehilangan arah, tapi membuat kita jadi lebih ingin melakukan sesuatu.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Ketimbang yang bawaannya kayak mengeluh, kayak tidak ada jalan keluar, Kak Titi ya.
1: Kayak iya, emang banyak orang yang fokus pada keluhan, ya. Ingat ya, you are what do you think. Saya selalu mengulang-ulang ini, tapi coba deh teman perlu latihan pakai kata-kata ini. You are what do you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Setiap kali kita berpikir, maka itulah yang akan keluar dalam bentuk tindakan. Ya. So, apapun yang kita pikirkan haruslah yang positif sebenarnya. Jadi mencari solusi, oh iya ada cara lain, oh ada plan B, ada plan C, seperti itu. Jadi enak, kita tidak terbebani dengan satu problem, tapi kita sibuk mencari jalan keluarnya.
0: Teman Pro 2 ya, aduh langsung banyak dapat insight baru nih. Kita masih di awal dari sharing time Kak Titi, tapi kita mau jeda sejenak dulu Kak Titi ya.
1: Oke,
0: biar refresh lagi nih otak teman-teman Pro 2, perasaannya yang lagi kalut. Mungkin lagi banyak yang ketampar juga dengan obrolan malam hari ini teman Pro 2. Pokoknya dengarkan sampai tuntas nanti, karena Kak Titi masih akan sharing banyak hal tentang obrolan kita di malam hari ini, teman berdua. The Art of Dealing with People. Tetap di Sharing Time.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita kembali bersama ya di sharing time malam hari ini. Ada Kak Titi juga ternyata yang lagi joinnya lewat TikTok. Tapi tidak join di ini ya teman berdua, tidak open cam. Nah Kak Titi juga masih berada di ujung telepon kita malam hari ini. Masih dengan The Art of Dealing with People. Tadi sudah di sharing juga sama Kak Titi. Ada kemampuan berinteraksi, terus mengelola emosional, orang yang problem solving, teman berdua ternyata punya keunggulan tersendiri. Kak Titi, lanjut lagi.
1: Ya, oke. Teman berdua ya, yeah. Sudah mulai banyak item-itemnya ya, yang kita bongkar-bongkar malam ini.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana sih memenangkan hati orang-orang sekitar kita, ya kan? Karena judulnya ini adalah seni berhubungan dengan orang lain.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kita bicara tentang orang lain, dengan bahkan berhubungan dengan orang lain itu ada mungkin pernah kita melakukan yang namanya negosiasi, ya kan? Pernah mungkin kita berkomunikasi untuk menggolkan sesuatu kepada klien atau kepada orang-orang yang memang kita target, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada rahasia paling utama yang harus teman berdua kuasai supaya bisa menang, bisa memenangkan hati orang-orang di sekitar kita. Banyak orang merasa bahwa harus jago bicara, gitu ya, jago bicara. Padahal salah satu adalah jago mendengar. Seharusnya kita lebih jago menjadi pendengar yang baik di awal, ya. Karena ternyata orang-orang tuh lebih suka didengarkan, bukan diceritakan gitu. Jadi dia lebih senang didengar, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kamu memenangkan hati orang yang kamu target, kamu misalnya mau ya lagi PDKT begitu ya. Bagaimana cara memenangkan hatinya? Coba bahas apa yang dia sukai, gitu. Jadi bukan apa yang kamu sukai. Orang suka coklat atau nonton film romantis, kamu cerita film action, kamu cerita makanan yang apa namanya, yang kecut, gitu. Karena orang suka makanan yang manis, ya. Jadi bicaralah dengan sesuatu yang menurut mereka itu adalah hal yang dia senangi. Jadi sebenarnya kalau kita mau memenangkan, memperbaiki hubungan, memenangkan hati, kita cari tahu saja apa sih kesukaan orang itu, dan itulah yang kita bahas, ya gitu. Ini terkait dengan komunikasi tadi ya, bahwa memang di dalam kehidupan kita yang makin terkoneksi satu sama lain ini harus lebih kuat di komunikasinya, ya. Selain kalau sudah aman di komunikasi, kita bisa untuk melakukan apapun, negosiasi, presentasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan berbicara yang lain. Nah itu. Nah tapi intinya kita ingat-ingat lagi bahwa yang membuat kita kadang-kadang bentrok adalah kita tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan. Karena kita lebih egois, kita selalu ingin memendangkan ego kita sendiri. Padahal di dalam dunia hubungan personal dan juga hubungan manusia, ego itu harus win-win, teman pro dua. Misalnya saya, ego saya harus menang, egonya Isa juga harus menang. Nah, disitulah peran menjalin hubungan baik itu dibutuhkan, ya. Dengan cara apa? Lebih empati. Empati itu harus muncul. Karena di dalam empati kita bisa membaca sinyal-sinyal yang tidak terlihat secara secara dikeluarkan dengan kata-kata, lebih banyak dengan gestur dan gerakan-gerakan atau ekspresi, ya itu. Nah, kalau kita mampu membaca itu, kita jadi enak nih hubungannya, ya. Kita jadi tahu arah pembicaraan kemana, arah hubungan kita kemana. Seperti itu teman berdua.
0: Oh ya teman berdua, karena di zaman sekarang kan sering nih Kak Titi kita menemukan kasus misalnya ada orang-orang ini entah di dunia profesional ataupun juga di lingkungan pertemanan, Kak Titi, ada orang-orang yang suka bercerita, tapi ketika orang lain bercerita tidak mau mendengarkan. Ini ternyata bisa berpengaruh juga ketika masuk ke dunia kerja, Kak Titi, ya?
1: Iya, jadi sebenarnya kadang-kadang persoalan itu bisa diambil, apa ya, bisa ditemukan solusinya dengan cepat hanya gara-gara kita mampu menjadi pendengar yang efektif. Ya, jadi kita bisa menemukan hot button atau problem utama itu hanya gara-gara kita mendengar, gitu. Tapi coba, kalau kita abai dengan mendengar, orang harusnya kita sudah menemukan solusinya, tapi karena kurang dengar dan kurang memberi empati dengan sepenuh hati begitu, kita jadi kehilangan momen untuk untuk merekam sebenarnya apa sih maunya orang ini.
0: Ya,
1: karena dari bahasa yang dikeluarkan biasanya kita akan menemukan sinyal-sinyal atau tanda-tanda yang paling utama, yang paling esensi. Kalau kita mendengarkan dengan dua telinga dan hati, gitu. Jadi teman Pro 2, saya kasih bayangan ya, kayak semacam contoh begini. Teman Pro 2 kan sering pernah mungkin ya nonton pertunjukan teater. Isa mungkin pernah nonton
0: pernah,
1: teater anak-anak
0: anak,
1: ini ya, bahasa ya.
0: Betul, anak sastra nih.
1: Iya kan?
0: Iya,
1: teater. Nah, di teater itu kan jarang ada kata-kata yang kita dengar ya.
0: Betul.
1: Lebih banyak gestur, lebih banyak ekspresi, lebih banyak bahasa tubuh yang mereka mainkan. Tapi kok kita bisa nyambung begitu? Emosinya kita dapat, ceritanya kita masuk gitu. Karena apa? Karena ternyata itu kekuatan-kekuatan yang tidak tersuarakan begitu, tapi langsung masuk ke dalam diri kita, relate. Nah, itu kenapa bisa? Karena ada emosi di dalamnya. Ya, betapa ekspresi wajahnya menggambarkan sesuatu yang bisa kita tangkap. Betapa kata-kata yang dia keluarkan dari intonasinya saja kita sudah bisa menarik satu kesimpulan, ya. Seperti itu. Jadi mendengarkan yang dengan efektif itu penting sekali di dunia hubungan manusia. Jadi banyak problem yang terjadi hanya gara-gara malas mendengar. Orang di rapat ngomong apa, begitu selesai rapat bingung, tanya, masing-masing bertanya, tadi pimpinan ngomong apa ya? Semuanya bingung, nggak tahu tadi apa yang dibahas, karena pikirannya kemana-mana, hatinya tidak bermuara di tempat yang sama. Akhirnya yang terjadi adalah misperception, misunderstanding, dan misexecution. Jadi apa yang diminta oleh pimpinan tidak sampai ke telinganya, apa yang diharapkan hasilnya tidak akan tereksekusi dengan baik. Nah, makanya dibutuhkan kecerdasan mendengar, kecerdasan listening yang bagus ya, supaya apa yang orang inginkan itu benar-benar sampai ke kita dan kita meresponnya dengan benar. Itu teman Bro. Jadi kunci hubungan manusia itu sebenarnya itu. Paling utama adalah kemampuan komunikasi di dalamnya ada mendengarkan yang efektif.
0: Ya, jadi bukan hanya bercerita, tapi mendengarkan juga mending teman Pro 2, biar kalau kata Kak Titi tadi tidak ada misunderstanding, miscommunication, ujungnya jadi misexecution. Ini kan jadi sering ya, sering terjadi juga. Tapi kalau bicara tentang dunia kerja, Kak Titi, dunia profesional, biasanya kita bertemu dengan orang yang mungkin karakternya berbanding terbalik dengan diri kita, atau yang tidak sesuai mungkin dengan yang kita harapkan dan sebagainya. Tapi untuk menghadapi hal itu, Kak Titi, ini adakah juga kaitannya dengan kemampuan berinteraksi itu?
1: Iya, benar-benar. Jadi kecerdasan berinteraksinya memang harus betul-betul dikembangkan lagi ya. Karena tidak jarang kita menemukan di dunia kerja tuh ada tipe-tipe tukang perintah, ya. tukang perintah, dominan gitu ya, yeah. Merasa dialah yang paling segalanya. Mm-hmm. Nah ini kan toksik semua nih orang-orang seperti ini, mm-hmm. ya. Tidak perlu kita menganalisa terlalu lama. Orang-orang ini pasti adalah orang-orang yang dihindari sebenarnya. Ibarat ingin dikerangkeng ya, orang-orang seperti ini ingin sekali dikerangkeng. Karena apa? Pertama, dia mempengaruhi emosional seseorang.
0: Betul.
1: Kemudian mempengaruhi energi. Mm-hmm. Ingat ya, energi itu kan terkait dengan produktivitas juga.
0: Yes.
1: Ketika energi kita lemah, maka produktivitas kita juga akan turun. Dan daya kritis, daya kreativitas itu hilang. Mm-hmm. Gitu ya. Makanya berbahaya sekali orang-orang toksik ini ketika tidak menyadari bahwa itu adalah racun dalam hubungan, dia akan menjadi orang yang diblok di dalam dan dikunci sebenarnya. Dan ini kan membuat reputasinya kurang bagus, mm-hmm. ya kan? Reputasinya kurang bagus karena setiap orang yang bertemu dia atau setiap orang yang berbicara tentang dia pasti membicarakan negatifnya.
0: Iya.
1: Aduh, kalau ketemu itu langsung malas deh. Aduh, kalau itu yang datang langsung hilang semangat hidupku misalnya gitu. Aduh, kalau dengar cerita dia, kenapa ya langsung hilang energi?
0: Iya,
1: kerja kita jadi malas gitu, melempem kan? Semangat jadi melempem. Ada loh orang-orang dengan energi buruk seperti itu, ada banyak. Dan ini berbahaya sekali ketika itu ada di dunia kita, di dunia kerja.
0: Mm-hmm.
1: Nah, bagaimana menghindari orang-orang seperti ini? Nah, ini seperti dua sisi mata uang ini. Agak tricky nih, teman-teman berdua ya, Isa ya. Pertama, kalau kita mau menghindari, kita harus memikirkan dua hal besar.
0: Apa ya? Mm-hmm.
1: Kalau dia adalah rekan kerja, ya mungkin masih bisa-bisa lah kita menghindar. Tapi kalau dia pimpinan kita, ya, atau orang di atas kita lah.
0: Yeah.
1: Wah, ini jadi tantangan luar biasa nih. Antara kalau saya mau berhenti, tidak ada masa depan lagi. Kalau mau bertahan, kesehatan mental terganggu.
0: Taruhannya mental.
1: Nah, jadi cara yang bijak adalah memperkuat tameng kita.
0: Hmm.
1: Memperkuat tameng kita. Sepanjang kita masih tidak punya pilihan untuk resign misalnya, berarti kita harus menguatkan skill soft kita, yeah. ya soft skill kita, diantaranya adalah pengelolaan emosi, ya, bahwa mindset kita harus kita rubah, bahwa kita tidak harus mengikuti pola pikir dia yang merusak kita, gitu. Apapun yang dia katakan, tetapi itu bukan kita, jangan masukkan dalam mindset kita, dalam bawah sadar kita, jangan. Orang-orang dominan begini kan suka mendikte kan, misalnya, pantas kan, kamu memang gak bisa dipercaya, kamu memang tidak bisa diandalkan. Nah, itu namanya mendikte. Kalau kita membiarkan bawah sadar kita menerima dikte itu, maka kita akan menjadi seperti apa yang dia inginkan.
0: Hmm.
1: Orang toksik tuh begitu.
0: Yeah.
1: Ingin apa yang dia pikirkan sama dan dipercaya oleh orang yang didikte. Nah, makanya kita harus punya kekuatan mental yang optimal. Kita harus berpikir bahwa kalau itu bukan saya tidak akan menyimpannya di bawah sadar saya.
0: Mm-hmm.
1: Karena itu bukan saya. Dan kita membuktikan bahwa kita tidak seperti apa yang dia katakan itu. Tapi jaga jarak memang harus, ya. Sepanjang bisa dijaga jaraknya, jagalah jarak itu, karena terkait dengan kesehatan mental kita juga.
0: Betul. Apalagi kesehatan mental kita juga, Kak Titi, mungkin akan mempengaruhi kesehatan mental orang lain juga ya, yang ada di sekitar kita ya, Kak Titi ya.
1: Benar, karena itu kan energi negatif kan berpengaruh ke semua orang yang ada di sekitar kita ya. 10 depan, 10 kiri, kanan, belakang tuh terpengaruh semua energinya. Jadi hati-hati. Kalau kita ingin lebih produktif, berarti kita harus mampu menjaga jarak, kita mampu berpikir sehat, ya, kita mampu mencerna apa yang boleh masuk di bawah sadar kita, mm-hmm. dan apa yang tidak boleh masuk di bawah sadar kita. Memang harus cerdas secara emosional.
0: Okay. Itu penting teman berdua ya, semua terkelola aduh dengan baik ya. Ini ternyata obrolan malam hari ini sangat relate juga nih dengan pertanyaan di awal tadi mengenai lowongan kerja yang akhirnya terjawab.
1: Iya.
0: Sebelum ke situ,
1: apalagi yang baru-baru ya, yang betul. Baru-baru terjun ke dunia kerja.
0: Iya ya. Kak Titi, ini sangat berpengaruh. Kak Titi, by the way, kita ada pertanyaan ternyata di WhatsApp Pro 2.
1: Silakan.
0: Kita mau bacakan dulu ya untuk teman Pro 2 yang mau join juga di WhatsApp. Nomor kita masih yang sama, 0821-8830-908. Ada dari Sarah, Kak Titi. Ini dari Sarah ya. Di mana nih?
1: Halo Sarah.
0: Halo, tidak disebutkan nih dari mana tempatnya ya. Langsung ke pertanyaannya aja Kak Titi ya. Nah katanya ya. Kak Titi, kalau lagi menghadapi entah itu di lingkungan pertemanan, di lingkungan kerja, atau di lingkungan lain, bagaimana sih sebenarnya cara menyampaikan kritik tanpa menyinggung perasaan orang lain? Ini masih berkaitan kah Kak Titi dengan topik kita malam hari ini?
1: Iya benar-benar, sangat-sangat relate ya. Jadi ini ada benar sekali teknik menyampaikan kritik ya, itu harus kita kuasai juga. Jadi sebenarnya bukan siapa yang kita kritik, tapi apa yang kita kritik. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau kita fokusnya siapa, maka yang kita serang adalah orangnya kan, teman berdua ya, orangnya, personalnya. Tapi kalau apa, berarti kita bicara tentang kontennya gitu. Jadi teman berdua kalau mau mengkritik, fokuslah pada esensi. Bukan orangnya.
0: Okay.
1: Ya, jadi bahasanya tuh misalnya gini. Ada ide yang bertolak belakang dengan ide kita, gitu. Dan ini akan berbahaya kalau diiyakan, gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, kita bisa mengatakan seperti misalnya kita tidak setuju dengan ide teman kita. Ya, kita diawali dengan memberi apresiasi dulu bahwa ide yang misalnya teman kita utarakan itu sebenarnya ide yang menarik ya. Nah, dan kalau misalnya ide itu kita buat sedemikian rupa lebih kreatif lagi, jadi ada kata-kata sambungannya ya, pakai kata dan misalnya dia di kelompok inilah ada kegiatan musik, misalnya kita mau bikin kegiatan musik nih di sekolah ya teman berdua.
0: Iya.
1: Tapi yang mau dihadirkan ini adalah grup band yang kurang diminati oleh sebagian besar orang-orang di sana di dalam kelompok itu, ya. Tapi orang yang memberi ide itu dengan sangat berapi-api misalnya memberikan idenya. Nah, kita bisa memberikan kritik membangun, misalnya gini. Ide kamu menghadirkan grup band itu menarik, ya, menarik sekali. Dan misalnya yang kita datangkan ini terkait dengan apa yang sedang tren sekarang, itu jauh akan lebih powerful hasilnya. Nah, jadi bahasanya yang kita atur, yang kita kritik itu isinya, kita beri saran itu isi atau kontennya, bukan orangnya. Nah, beda kalau misalnya kita bahasanya begini, "Hah, memang kamu karena aku suka sekali tuh grup musik tuh, jadi itu nih lagi yang aku itu lagi yang kamu ingin ini ajukan lagi," misalnya seperti itu. Nah, bahasanya terkesan sederhana dan bercanda, tapi itu bisa melukai orang yang dengar loh. Ya, karena tidak semua apa yang kita maksudkan itu diterima sama dengan orang yang mendengar. Nah, jadi kalau kita mengkritik, jangan kritik orangnya. Kalau tadi kan kita dengar apa yang saya katakan misalnya gini, "Memang kamu kan kok suka grup band yang itu," misalnya. Nah, itu kan mengkritik orangnya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi yang kalau di awal tadi kita bicara tentang memang keren, grup band itu keren, dan akan lebih powerful lagi kalau kita mengundangnya yang sekarang sedang in dan sedang disukai. Karena itu terkait nanti dengan penjualan tiket, dengan minat orang yang datang. Nah, beri idenya tuh lebih terstruktur ya, seperti itu. Jadi mengkritik itu bisa, tapi dengan cara pilihan diksi atau kata-kata yang kita pilih tidak melukai ego orang yang memberi masukan. Seperti itu teman-teman. Jadi ada dua yang saya garis bawah ya. Yang pertama, kalau kamu mau mengkritik, kritiklah kontennya, isinya, bukan personalnya. Yang kedua, pilihlah bahasa yang tidak melukai ego. Gitu, seperti itu.
0: Oke, terjawab ya untuk Sarah. Thank you yang sudah bergabung juga di WhatsApp kita malam hari ini. Terjawab kayaknya gunda gulananya yang lagi mau dihadapi. Ini kalau lagi mau mengkritik, balik lagi tadi teman berdua, yang dikritik adalah kontennya, tapi bukan orangnya ya. Penyampaiannya juga dengan penyampaian yang baik, supaya kritiknya jadi kritik yang membangun, Kak Titi ya.
1: Betul sekali.
0: Kak Titi, tidak terasa kita juga sudah lepas 54 menit ternyata dari pukul 21, obrolan kita yang rasanya sangat padat di malam hari ini, Kak Titi ya. Wah, luar biasa nih, sampai tidak terasa obrolannya. Nah, hampir di penghujung sharing time, Kak Titi, apa nih yang mau disampaikan untuk teman berdua?
1: Ya, teman berdua, terkait dengan topik kita malam ini, apa namanya, bagaimana membangun hubungan baik dengan orang-orang sekitar kita ya, bagaimana seni membangun hubungan dengan orang yang ada di sekitar kita. Sebenarnya yang harus kita kuasai itu adalah bagaimana cara kita menguatkan dua aspek di dalam kehidupan ya, apalagi di dunia modern seperti ini. Yang pertama yang harus kamu kuasai adalah kemampuan kamu berinteraksi secara empati ya, dengan empati tentunya di sana ada kemampuan komunikasi yang efektif. Itu yang pertama yang harus kamu catat benar-benar ya, kemampuan berkomunikasi efektif karena di dalamnya ada empati. Nah, yang kedua adalah kemampuan kamu menguasai diri, emotional intelligence, kemampuan kamu, kecerdasan emosional kamu harus matang. Kenapa? Karena orang-orang yang matang emosionalnya mampu mengelola dirinya sendiri sebelum mengelola orang lain. Ya, jadi kalau ditanya, kenapa sih kita harus matang secara emosional? Karena kalau kamu mau mengelola orang-orang di sekitar kamu, matangkan dulu dirimu sendiri. Jadi harus mampu kelola diri dulu, baru kelola orang lain. Nah, dua hal ini kalau kamu kuasai, maka kamu akan menjadi orang yang disenangi dimanapun kamu berada. Ya, jadi lebih optimis, lebih empati, lebih memahami orang lain dari sisi cara pandang orang lain, memahami preferensi orang lain. Jadi tidak terlalu berorientasi pada diri sendiri. Ya, jadi orang-orang yang cerdas sebenarnya di abad ini adalah orang-orang yang mampu mengelola egonya sehingga tidak melukai ego orang lain. Gitu. Nah, ini dibutuhkan latihan teman berdua. Ibaratnya kamu coba deh masukkan kaki kamu ke sepatu orang lain. Kalau kesempitan, nggak enak kan rasanya? Nah, seperti itu juga orang lain rasakan. Kalau kamu mengatakan sesuatu tapi itu menyinggung egonya, maka kesakitan yang dirasakan. Dan akhirnya hubungan kita jadi tidak sehat. Nah, ingat tadi di awal, 90% kegagalan dalam hubungan, yaitu kemampuan kita yang tidak optimal dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi, sebelum berakhir, saya ingin mengingatkan kepada teman Produa, kalau kamu mau tetap enjoy ya dalam dunia kerja, dalam karir, kamu jangan cuma fokus pada belajar teknis ya, pintar ngomong saja.

0: bisa bantu kita untuk lebih baik lagi, membangun hubungan, saling memahami juga, dan menjadi pribadi yang lebih bijak juga, Kak Titi ya, dalam berinteraksi
1: Betul.
0: dengan siapapun. Terima kasih Kak Titi untuk malam hari
1: Iya.
0: ini.
1: Terima kasih juga Isa, terima kasih semua teman Pro2 yang kebetulan ya masih mendengarkan acara ini, belum nonton bola kayaknya ya. Mulanya nanti subuh.
0: Betul.
1: Semoga kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih memahami orang lain dan bisa mengelola emosional kita sebelum kita mengelola orang lain. Oke, okay, thank you so much. Nanti kita ketemu minggu depan dengan tema yang berbeda. Tetap semangat, berlatih, dan salam antusias.
0: Salam antusias. Terima kasih Kak Titin untuk malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman Pre2. Kita masih akan terus bersama juga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Selanjutnya Isa temani kamu dengan hadirkan Story in Radio sampai pukul 11 nanti, dilanjutkan dengan Just Music sampai pukul 12. So, station di Pre2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah nggak sih kamu mengejar sesuatu yang bahkan nggak jelas apa bentuknya? Semacam maraton, tapi garis finishnya belum tentu ada. Lari terus, capek, tapi tetap lari. Karena kamu merasa kayaknya dikit lagi deh, dikit lagi. Padahal ternyata dikit lagi itu sudah setahun. Lucunya, dari luar orang lain bisa lihat jelas yang kita kejar itu nggak lari ke arah kita. Tapi kita yang ngejar, semuanya terasa mungkin, penuh harapan, dan sedikit kebodohan yang manis. Kadang kita ngejar perasaan seseorang, kadang ngejar mimpi yang nggak pernah kita cek ulang, atau jangan-jangan ini bukan mimpiku, cuma keinginan yang aku pinjam dari orang lain. Dan yang paling sering, kita ngejar validasi. Hal itu yang bikin capek banget. Pengen diakui, pengen didengar, pengen dianggap berhasil, padahal orang lain sibuk dengan hidupnya masing-masing, gak sempat juga memikirkan apakah kita sudah keren atau belum. Sampai suatu hari, capek datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai tamu yang baik. Ia duduk pelan dan bilang, "Udah coba kan? Udah usaha kan? Kalau ternyata ini bukan jalannya, gak apa-apa, berhenti aja." Lalu kita terdiam dan sadar sesuatu yang membuat kita lelah bukan perjalanan itu sendiri, tapi ketidakpastian yang kita peluk terlalu erat. Saking eratnya, kita lupa nanya, ini benar-benar mau aku kejar, atau aku cuma takut untuk berhenti? Dan ternyata, berhenti bukan selalu kalah. Berhenti kadang adalah tanda bahwa seseorang akhirnya sadar arah. Karena dalam hidup, yang paling lucu adalah kita bisa ngejar sesuatu mati-matian, padahal yang kita kejar sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Jadi kalau kamu sedang mengejar hal yang tidak pasti, ingat satu hal yang sederhana. Kadang yang kamu cari bukan hasilnya, tapi dirimu sendiri yang tumbuh selama perjalanan. Dan kalau suatu saat kamu memutuskan untuk berhenti, tersenyumlah. Bilang ke diri sendiri, "Terima kasih sudah sejauh ini. Besok kita cari lagi jalan yang lebih jelas."

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea?

Ada seseorang yang tidak pandai berkata banyak. Bukan karena tidak punya rasa, tapi karena diam adalah caranya untuk menjaga. Ia jarang bilang, "Aku khawatir tentangmu loh." Namun selalu bertanya, "Sudah makan belum?" dengan nada biasa, padahal itu bentuk sayangnya. Ia tidak pandai memberi kejutan besar, tapi hafal hal-hal kecil seperti jam ketika seseorang mulai lelah, cara menyembunyikan sedih, dan musik yang bisa menenangkan pikiran. Saat seseorang tiba-tiba menjauh, ia tidak memaksa bertanya, "Kenapa?" Tapi hanya akan mengirim pesan sederhana, "Jaga diri ya." Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Bagi banyak orang, ia mungkin terlihat biasa, tidak romantis, tidak menonjol. Tapi bagi yang diperhatikannya, kehadirannya terasa seperti rumah. Tenang, tidak ramai, tapi selalu ada. Sayangnya, perhatian seperti itu sering baru terasa saat ia sudah pergi. Saat tak ada lagi pesan pendek tengah malam, atau suara lembut yang selalu menemani. Baru disadari, ada cinta yang tidak menuntut apa-apa, tak ingin terlihat, hanya ingin menjaga, bahkan dari jauh. Dan mungkin dunia butuh lebih banyak cinta seperti itu. Cinta yang tidak diucapkan, tapi terasa dengan cara paling sederhana dan paling tulus.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Namanya Arsa. Ia pernah punya impian besar, sesuatu yang ia perjuangkan sepenuh hati. Belajar sampai larut, mengorbankan waktu, yakin tahu arah hidupnya. Tapi suatu hari, semuanya runtuh. Ia benar-benar gagal. Bukan gagal yang biasa, tapi yang membuatnya hancur, diam lama, bahkan takut terlihat kecil di mata orang lain. Sampai di satu sore, saat menatap langit, ia sadar, gagal tidak membuatnya berhenti. Gagal hanya memberi jeda untuk kembali menyusun diri. Ia perlahan mulai memahami, nilai dirinya tidak hilang hanya karena hasil tidak sesuai harapan. Usahanya tetap menjadi hal yang berarti. Kegagalan bukan akhir, hanya tanda bahwa ia sedang diarahkan ke jalan yang lain. Sejak saat itu, Arsa tidak lagi takut gagal. Ia tahu, setiap orang punya waktunya sendiri. Yang penting, bukan seberapa cepat sampai, tapi seberapa tulus, bertahan, dan belajar. Karena hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang berani mencoba dan berani memulai lagi, meski dengan langkah yang lebih pelan. Story in Radio.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei,
1: apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pertama, kita sudah berteman.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
1: Teman Pro2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 16 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Salat subuh adalah salat yang sangat mahal nilainya. Bagaimana tidak, dua rakaat salat sunnah sebelum subuh saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan pahala salat subuhnya? Tentu memiliki pahala dan ganjaran yang jauh lebih besar. Di antaranya, pertama, orang yang melaksanakan salat subuh akan mendapatkan pahala salat malam satu malam penuh. Bisakah kita melakukan salat malam atau tahajud sepenuh malam? Tentu sangat sulit, apalagi dengan beragam aktivitas siang hari yang juga harus kita kerjakan. Namun demikian, pahala melakukan salat malam sepenuh waktu malam ternyata bisa kita dapatkan dengan melakukan salat subuh secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal 'isya fi jama'ah fakaannama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'ah fakaannama shallal laila kullah." Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka sungguh dia seakan-akan bangun setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat subuh akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Bashiril masyaina fi dhulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang berjalan pada kegelapan menuju masjid, bahwa mereka mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan memberi cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nantinya kepada mereka yang menjaga solat subuh dan solat isya berjamaah. Solat subuh dan solat isya adalah dua solat yang dikerjakan pada waktu gelap. Cahaya ini akan tetap bersama mereka sampai mereka masuk surga insya Allah. Yang ketiga, melaksanakan sholat subuh adalah sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Man sholal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. Dua waktu yang dingin dalam hadis ini adalah solat subuh dan solat asar. Surga adalah harapan dan cita-cita tertinggi seorang muslim. Seorang muslim akan berusaha menempuh jalan-jalan yang dapat menyampaikannya pada tujuan tertingginya tersebut. Dan di antara jalan tersebut adalah solat subuh. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala dimanapun Anda berada. Tiga dari sekian banyak keutamaan, pahala, nilai, serta ganjaran dari solat subuh adalah merupakan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala yang dikaruniakannya kepada mukmin mengharuskan adanya ujian. Ujian ini untuk membedakan antara mukmin dan munafik, antara yang jujur dan dusta. Solat subuh adalah ujian. Ya, solat subuh adalah ujian. Karakter dari sebuah ujian haruslah sulit, namun bukanlah sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Sebab kalau ujian tidaklah sulit atau bahkan sangat mudah, maka semuanya akan lulus, baik mukmin maupun munafik. Akhirnya ujian tidak bisa membedakan keduanya.

0: Juga, jika ujian itu mustahil dilakukan, maka kedua-duanya akan gagal, baik mukmin maupun munafik. Saudaraku, ayo, mari kita berusaha melaksanakan dan menjaga sholat subuh. Semoga rahmat dan berkah serta kucuran kebaikan Allah Ta'ala dilimpahkannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala A'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. We'll be right back.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, nganter anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Cari taksi, jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambal, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika, update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri

0: salah satu Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pradua, pemerintah Kota Kendari melalui tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan OJK Bursa Efek Indonesia dan juga perusahaan sekuritas menggelar sosialisasi peningkatan literasi keuangan serta pembukaan rekening saham bagi kepala sekolah dan guru di Aula Samoturo Balai Kota Kendari pada Rabu 15 Juli 2026. Asisten Dosen Kota Kendari Nismawati menyampaikan peningkatan literasi keuangan merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Selain itu, kata Nismawati, kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di lingkungan pendidikan sekaligus memperkenalkan instrumen investasi yang legal dan aman melalui pasar modal. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Kendari dalam mendukung perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta mendorong budaya investasi yang bertanggung jawab. Berdasarkan surat undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, peserta kegiatan terdiri atas kepala sekolah dan 3 orang guru dari setiap SD negeri dan SMP negeri se-Kota Kendari. Pelaksanaan sosialisasi dibagi dalam 3 sesi selama 2 hari dengan total mencapai 520 orang. Pemerintah Kota Kendari berharap para pendidik yang mengikuti kegiatan ini tidak hanya memahami konsep literasi keuangan dan investasi, tetapi juga mampu menjadi pelopor dalam memberikan edukasi kepada siswa, rekan kerja, serta masyarakat mengenai pentingnya mengelola keuangan secara bijak dan memilih investasi yang legal. Melalui sinergi antara pemerintah Kota Kendari, TPAKD, OJK, BEI, dan juga dunia pendidikan, diharapkan budaya literasi keuangan di Kota Kendari terus meningkat. Dengan semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan investasi, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih mandiri secara finansial serta mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradua. Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat tata kelola pembangunan kesehatan yang berbasis data akurat dan kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan saat membuka pertemuan validasi data bidang pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P semester 1 tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas

0: Di kesempatan itu, Sekda juga menekankan pembangunan kesehatan merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah Kota Kendari. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus didukung oleh data yang valid, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Amir Hasan menilai tantangan pembangunan kesehatan tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan. Diperlukan sinergi dengan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, lingkungan, sosial, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat agar setiap program mampu memberikan dampak yang lebih luas. Selain itu, pentingnya kolaborasi di internal dinas kesehatan khususnya di tingkat puskesmas. Menurutnya keberhasilan program kesehatan sangat bergantung pada keterpaduan antar bidang dan juga antar program. Sekda juga mengajak seluruh peserta menjadikan forum validasi data sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada kegiatan ini juga menghadirkan Inspektur Kota Kendari, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P, serta Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai narasumber.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, Teman Pradua. Film Para Perasuk melanjutkan perjalanan internasionalnya setelah terpilih sebagai official selection di ajang Asian American International Film Festival 2026, di mana film ini juga dipercaya menjadi pembuka di opening night screening festival yang digelar di New York, Amerika Serikat. Para Perasuk dijadwalkan pada 30 Juli 2026 dan akan menjadi salah satu sorotan utama pada malam pembukaan festival. Pemutaran ini sekaligus membawa film tersebut kembali bertemu dengan penonton internasional setelah debutnya di awal tahun. Sebelumnya, film yang memiliki judul International Levitating ini menggelar pemutaran perdana dunia di Sundance Film Festival 2026 pada Januari lalu, dan Para Perasuk berkompetisi di program World Cinema Dramatic Competition dan mendapat sambutan hangat dari penonton termasuk standing ovation. Film ini mengangkat kisah Bayu, seorang pemuda berusia 20 tahun yang tinggal di Desa Latas, sebuah desa yang dikenal dengan tradisi pesta kerasukan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Diceritakan mata air keramat yang menjadi tempat para perasuk mencari roh terancam digusur, dan Bayu bertekad menjadi perasuk utama dalam sebuah pesta besar untuk mengumpulkan dana demi menyelamatkan sumber air tersebut. Namun di tengah perjalanannya, Bayu menyadari bahwa ambisi saja tidak cukup. Ia pun bertekad untuk menjadi seorang perasuk sejati sekaligus menyelamatkan desa yang dicintainya. Film drama ini disutradarai oleh Uregas Banuteja dan dibintangi sejumlah nama ternama, di antaranya Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Brian Domani, Chico Kurniawan, Indra Birowo, dan Ganindra Bimo. AAIFF sendiri merupakan festival film yang diselenggarakan oleh organisasi Asian Cinefashion sejak tahun 1978, dan festival ini tercatat sebagai festival film Asia Amerika pertama sekaligus yang tertua di Amerika Serikat. Selain menjadi ajang pemutaran karya-karya sinema Asia dan Asia Amerika, AAIFF juga dikenal aktif mendorong inklusivitas, dan ajang ini juga mendukung keberagaman serta penggunaan film sebagai sarana perubahan sosial di industri perfilman independen. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, Teman Pro 2.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Wow. Hanya di RCTI.
5: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI kan dari teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat pagi. Gimana kabarnya di hari ini? Senang sekali Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani perjalanan kamu di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hari ini teman Radio masih menjalani aktivitas ya, karena kita tahu bulan Juli tidak ada tanggal merah di situ ya. Masih menjalani beragam aktivitasnya di hari ini, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang WFH, WFC, WFA, dimanapun kamu lakukan aktivitasnya di hari ini teman Radio, barengan sama Linsa nemenin perjalanan kamu juga pastinya, dan akan updatein kamu beragam informasi juga di pagi hari ini. Gimana paginya teman Radio yang baru selesai nonton bola, yang mendukung Argentina yang katanya anak FIFA itu teman Radio, gimana? Linsa tidak tahu apa-apa ya, Linsa cuma lihat dari media sosial rame katanya anak FIFA, tidak mengerti nih, tolong jelaskan ke Linsa apa maksudnya anak FIFA ini. Oke, teman Radio, Linsa bakal updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini. Kamu bisa stay terus di siaran terestrial kita di 90.8 FM atau juga lagi streaming boleh di rri.co.id, atau juga kamu boleh dengarkan Linsa di pagi hari ini pastinya di Pro 2 FM Kendari via mobile aplikasi RRI Digital. Kamu boleh download dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Setelah aktifkan aplikasinya teman Radio, kamu boleh kirim-kirim room chat juga di room chatnya, kirim-kirim komentar, terus juga kirim requestan kamu di room chatnya kita juga pastinya. Dan Linsa hadirkan juga beragam lintas nada untuk menemani di pagi hari ini, yang menang ataupun yang kalah. Pokoknya kita harus tetap sama-sama semangat, karena di pagi hari ini kembali ke realita lagi ya teman Radio. Di pagi hari tadi masih subuh ya, agak sedikit aneh karena jalanan lumayan rame di mana-mana, di setiap titik itu ada yang nobar nih teman Radio. Siapa yang nobar tadi pagi atau memilih untuk di rumah karena setelah nonton bola bakal aktivitas lagi ya di hari ini pastinya. Apapun itu teman Radio, pokoknya Linsa akan hadirkan lintas nada di pagi hari ini untuk menemani kamu dan juga akan updatein kamu beragam informasi. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Radio, kita update informasi cuaca dulu di pagi hari ini. Ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan sebagian wilayah Sulawesi Tenggara berpotensi mengalami hujan ringan di hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Masyarakat diimbau tetap mewaspadai perubahan cuaca terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Pada pagi hari, Teman Radio, hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Buton Utara dan juga Kabupaten Buton. Sementara itu, sebagian besar wilayah lainnya diperkirakan berada dalam kondisi cuaca relatif kondusif. Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan ringan meluas ke sejumlah daerah meliputi Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara, Konawe, dan juga Konawe Selatan. Dan masyarakat yang akan melakukan perjalanan di wilayah ini diharapkan mempersiapkan perlengkapan perlindungan dari hujan, Teman Radio, di mana di malam hari hujan ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur dan juga Kabupaten Konawe, dan selanjutnya pada dini hari kondisi serupa diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Wakatobi. BMKG juga mencatat suhu udara di Sulawesi Tenggara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 65 hingga 95%. Sementara itu angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk perkiraan cuaca kali ini, Teman Radio, BMKG menyatakan tidak mengeluarkan peringatan dini ya soal potensi cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Tenggara. Tapi meskipun seperti itu, Teman Radio, masyarakat pastinya tetap disarankan untuk terus pantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Karena di pagi hari ini, Teman Radio, kalau kamu bangun pagi dan lihat cuaca di pagi hari ini sudah disambut dengan yang mendung-mendung, Teman Radio. Apakah ini mendung-mendung dari kegelisahan yang kalah kah, atau kayak gimana ya, Teman Pradua, pagi ini? Pokoknya kita harapkan untuk di Kota Kendari tidak, Teman Pradua, tidak ada hujan. Cuman di hari ini itu di bagian wilayah Sulawesi Tenggara berpotensi mengalami hujan ringan. Mungkin mendung di pagi hari tapi nanti panas di siang hari ya, Teman Pradua. Oke, Teman Pradua, Linsa masih updatein kamu beragam informasi, so stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu. Don't go anywhere.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, sempat tertinggal, Argentina bangkit dan kembalikan keadaan untuk mengubur mimpi Inggris berlaga di partai puncak dengan skor 1-2 nih. Perjalanan menuju trofi emas berlanjut ke babak final Piala Dunia 2026 di mana Albacete yang ditunggu oleh raksasa Eropa Spanyol di hari Senin nanti, teman Radio, di hari Senin jam 3 waktu Indonesia Tengah. Aduh, kenapa tayangnya di hari Senin ya? Kira-kira siapa yang akan menjadi Piala Dunia 2026 ini, teman Radua? Apakah Spanyol atau Argentina nih? Ya, yes, teman Radua, kamu mungkin mau kita tarik tambang online ya. Siapa yang pilih Spanyol, siapa yang pilih Argentina nih, teman Radua ya? Pokoknya ini ada banyak huru-hara ya di Piala Dunia 2026 ini, teman Radua. Pokoknya siapapun yang menjadi pemenangnya, teman Radua, tidak ada kemarahan-kemarahan dari fans-fansnya yang lain juga, teman Radua ya. Bola G ini, dunia G ini ya. Nanti bakal main di hari Senin di tanggal 20 Juli, teman Radua. Jadi siapkan energi kamu di hari Senin awal pekan, itu yang menentukan untuk mood kamu di akhir Juli ini, teman Radua, di sepanjang minggu itu. Awal pekan kalau misalnya menang atau kalah itu yang tentukan mood kamu, Lin, saya yakin itu, teman Radua. Karena tanya juga jam 3 subuh ya, mungkin selesai kayak jam 5-an. Terus juga kamu pulang harus prepare lagi untuk siap-siap jalani semua aktivitasnya di pagi hari nih. Pokoknya jangan sampai moodnya hancur deh, teman Radua ya. Anyway, teman Radua, Lin sama saya updating kamu beragam informasi di pagi hari ini. Jadi pastikan tetap stay terus di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Radio Indonesia ku sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan didirikan dengan landasan Pancasila dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Pai Burman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikan. Duet Sandi Kanester dan Noella juga terasa apik dan segar dengan panduan vokal yang terdengar padat membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Single Indonesia ku masuk dalam album kebangsaan Ten Window Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser, Pai Burman sebagai head producer dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda. Dan teman radio inilah dia, Sandi Kanester dan Noella, Indonesiaku.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Radio Rerekin dari teman terbaik kamu. Hai teman Radio West, selamat pagi. Masih barengan sama Lindsay pastinya di perjalanan pada pagi ini. Masih ada yang matanya berat karena masih begadang atau justru pagi ini bangun dengan senyum lebar karena tim jagoannya berhasil menuju ke final teman Radio West. Ya, pagi ini kita bakal bahas soal Piala Dunia teman Radio West. Lindsay mau tanya kamu nih. Sebenarnya menurut kamu teman Radio West, apa yang buat Piala Dunia ini selalu spesial nih teman Radio Wayas. Tadi pagi dunia kembali disuguhkan pertandingan yang penuh drama. Argentina berhasil mengalahkan Inggris dan memastikan tiket menuju final Piala Dunia 2026. Tapi menariknya teman Radio, kalau kita lihat media sosial pagi ini yang bahas pertandingan itu bukan hanya akun-akun pecinta sepak bola, tapi banyak teman kita juga yang biasanya lebih sering update soal musik, film, kuliner, bahkan fashion. Mendadak mengupdate skor pertandingan, bahas juga gol terbaik, sampai ikut prediksi siapa yang bakal jadi juara dunia. Fenomena seperti ini teman Radio sebenarnya selalu muncul setiap kali Piala Dunia digelar ya. Rasanya hampir semua orang kayaknya ikut larut dalam euforianya yang biasanya tidak tahu jadwal liga, mendadak hafal jam kick off-nya. Yang sebelumnya mungkin tidak punya jersey bola, tiba-tiba rela untuk beli atribut tim favorit. Bahkan banyak yang rela begadang padahal besok paginya tetap harus kuliah ataupun juga masuk kerjaan ya. Kalau ditanya teman Radio, sebenarnya yang buat Piala Dunia beda itu apa? Jawabannya mungkin karena Piala Dunia ini bukan hanya sebuah kompetisi olahraga, tapi ini adalah peristiwa dunia, turnamen yang hanya hadir setiap 4 tahun sekali, sehingga setiap edisinya terasa istimewa teman Radio. Dan kalau dipikir-pikir, 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan dalam 4 tahun, seorang siswa SMA bisa lulus kuliah, seorang anak kecil bisa tumbuh besar, dan banyak hal berubah teman Radio. Makanya ketika Piala Dunia datang lagi, selalu ada rasa kalau kita tuh lagi menyaksikan sebuah momen yang langka juga nih. Belum lagi setiap negara datang bawa cerita teman Radio, ada tim yang ingin pertahankan gelarnya, ada negara yang baru pertama kali tampil, atau mungkin ada juga pemain muda yang lagi naik daun, sampai legenda yang mungkin lagi jalani Piala Dunia terakhirnya. Jadi wajar teman Radio kalau perhatian dunia ini tertuju di satu panggung yang sama. Ya, teman Radio pagi ini, sepanjang pagi deh, kita akan bahas menurut kamu, apa sih sebenarnya yang buat Piala Dunia selalu spesial teman Radio. Kamu boleh kirim jawaban kamu via mobile aplikasi RRI Digital di chatroomnya kita. Boleh download aja dulu aplikasinya, atau juga boleh ke DM Pro2 Kendari, atau juga boleh ke WhatsApp kita di 0821-8830-908. Nanti Lindsay bakal bacain komentar kamu dan juga bahas-bahas soal bola di pagi hari ini. Kita sharing sama-sama ya teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Monre 2, kalau dipikir lagi mungkin banyak dari kita yang sebenarnya tidak terlalu paham aturan dari sepak bola ini. Masih bingung bedakan yang mana offside, terus juga belum hafal formasi pemainnya, bahkan mungkin hanya kenal beberapa nama pemain terkenal saja. Tapi anehnya teman Monre 2, saat Piala Dunia berlangsung kayaknya kita tetap menikmati yang namanya pertandingan ini. Kalau ditanya kenapa bisa, yes, dalam ilmu psikologi sosial ada istilah yang cukup populer adalah FOMO atau Fear of Missing Out, yang sederhananya manusia memang punya kecenderungan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lagi rame dibicarakan. Bayangkan pagi ini teman Radua masuk kantor nih, kayaknya dari tadi ya pada teman-temannya sudah bahas gol semalam. Teman Radua, kamu bakal masuk kantor ini, kamu bakal dibahas nih habis-habisan pastinya soal golnya. Terus juga mungkin kamu yang lagi di kampus, anak-anak muda, bahas soal pertandingan semifinal. Buka sosial media juga isinya cuplikan pertandingan. Bahkan di grup WhatsApp keluarga ternyata om dan sepupu lu juga lagi debat soal siapa yang bakal juara. Lama-lama pastinya kita juga akan penasaran teman Radua, dan awalnya mungkin hanya ingin tahu hasil akhirnya saja, dan besoknya mulai ikut nonton dan mulai cari tahu nih siapa sebenarnya pemain terbaik teman Radua. Dan pastinya sampai akhirnya ikut dukung satu negara, dan itu bisa dibilang adalah manusiawi. Tapi bukan cuma karena FOMO, tapi ada alasan lain yang jauh lebih sederhana, adalah manusia memang suka punya pengalaman yang dirasakan bersama teman Radua. Piala Dunia itu bisa dibilang ciptakan momen yang kebersamaan juga ya. Bayangkan nih, jutaan orang di berbagai negara tonton pertandingan yang sama, tertawa pada momen yang sama, teriak saat misalnya golnya tercipta, dan pastinya sama-sama tahan nafas kalau misalnya pertandingan masuk ke menit-menit terakhir. Dan tidak banyak acara di dunia yang bisa menyatukan perhatian sebanyak itu teman Radua, kita harus akui itu. Dan mungkin itulah kenapa meskipun bukan pencinta sepak bola, tapi kita tetap ingin jadi bagian dari ceritanya nih teman Radua. Jadi gak ada salahnya toh.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Keripik sambal si Volga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
2: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
2: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
2: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hongkong.
2: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

Masih bersama di 90.8 FM Radio RRK dari teman terbaik kamu. Teman Radio, kita masih bahas bola nih. Kamu mau kirim komentar kamu menurut kamu yang buat Piala Dunia selalu spesial itu apa? Kamu boleh kirim barengan sama Linsa di pagi hari ini. Nah teman Radio, kalau ditanya hal menarik lainnya dari Piala Dunia, bisa dibilang adalah kemampuannya untuk satukan orang-orang yang beda, ya kan? Karena sepak bola ini bisa dibilang sering disebut sebagai bahasa universal. Kalau ditanya kenapa, ya karena tidak harus kita bicara dalam bahasa yang sama, tapi kita tetap bisa paham emosi yang terjadi di lapangan. Kalau misalnya pemainnya ini cetak gol, kita tahu kalau itu kebahagiaan. Dan kalau misalnya ada pemain yang menangis setelah kalah, kita juga ikut rasakan kesedihannya teman Radua. Dan tidak perlu penerjemah untuk pahami ekspresi itu. Dimana olahraga ini punya kekuatan yang unik ya teman Radua. Pastinya dia bisa satukan dan juga temukan orang dari berbagai usia, pekerjaan, bahkan latar belakang. Karena sudah sampai di lapangan untuk nobar, itu mereka tidak sebagai apa lagi di situ, tapi mereka sebagai sama-sama penonton, entah dari fans ini, fans itu ya teman Radua. Dan yang biasanya bahkan tidak pernah cerita, tidak pernah berbicara ya, tiba-tiba bisa akrab hanya karena dukung tim yang sama juga teman Radua. Yang mungkin biasanya saling diam saja, mendadak rame karena memang lagi bahas pertandingan yang semalam juga nih. Dan bahkan di Indonesia sendiri teman Radua, kita lihat banyak tempat yang adakan nonton bareng ya. Di Kota Kendari sendiri juga deh, bahkan banyak warung kopinya penuh, kafe-kafe, coffee shop penuh. Terus juga ruang keluarga teman Radua ini jadi lebih hidup. Aduh, siapa yang temani bapak aku nonton di jauh di rumah sana ya. Jadi ada memang yang datang bawa jersinya, terus juga ada yang bawa cemilannya, ada juga yang memang hanya ingin menikmati saja suasananya teman Radua. Dan semua itu yang tunjukkan kalau memang Piala Dunia sebenarnya bukan hanya tentang bola saja teman Radua, tapi bagaimana Piala Dunia menyatukan, karena bagaimana ini tentang bisa dibilang kebersamaan, terus juga tentang cerita yang bisa dibilang dibangun sama-sama. Terus juga mungkin ini juga alasan kenapa setiap edisinya selalu tinggalkan kenangan teman Radua, ya kan? Jadi kalau pencinta bola mungkin punya banyak alasan ya teman Radua, kenapa Piala Dunia ini selalu spesial. Nanti di segmen terakhir teman Radua, sebelum Linsa tutup di segmen bola kita pagi ini, kita mau baca komentar dulu. Jadi untuk kamu yang mau kirim komentar kamu teman Radua, boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908, atau boleh ke DM Instagram Radua Kendari.

90.8 FM Radio Rerek dari teman terbaikmu, teman radio kita baca yang jawab dulu nih di pagi hari ini. Yes. Nih teman radio, ini ada dari aduh akunnya pakai akun second lagi. Ini tidak mau ditaukah atau bagaimana? Ada yang bilang katanya, menurut saya Kalinsa Piala Dunia itu spesial karena cuma datang 4 tahun sekali. Jadi momen yang ditunggu-tunggu, rasanya kayak reuni besar, semua orang tiba-tiba bicarakan hal yang sama, bahkan yang biasanya tidak pernah nonton bola jadi ikut penasaran. Yes, kalau itu Linsa setuju sih, karena memang bisa dibilang kalau sesuatu yang jarang terjadi memang biasanya terasa lebih berharga. Asik. Terus juga ini ada dari 1234. Ya, yeah, ini katanya jawabannya, saya sebenarnya tidak terlalu suka bola Kalinsa, tapi kalau Piala Dunia pasti, aduh terlalu disingkat ya, tapi kalau Piala Dunia pasti ikut nonton karena seru nobar bareng teman dan juga keluarga. Yang dicari bukan cuma pertandingannya tapi suasana kumpulnya, apalagi banyak dapat teman baru yang ternyata satu tim. Bisa dibilang ini menarik teman Pradua, karena yang bikin orang untuk betah untuk lama-lama nobar itu lumayan kan waktunya kan. Sebenarnya bukan skor akhirnya, tapi cerita dan kebersamaannya selama nonton juga nih teman Pradua. Terus terakhir teman Pradua, ini ada dari Andira. Katanya Piala Dunia itu beda karena penuh kejutan Kalinsa. Tim besar bisa kalah, tim yang tidak diunggulkan bisa bikin sejarah. Jadi setiap pertandingan rasanya sayang kalau misalnya dilewatkan. Ya bisa dibilang betul juga teman Pradua, karena memang apa ya, di Piala Dunia kita sering belajar kalau dalam olahraga kayaknya nama besar saja itu tidak cukup. Butuh yang namanya kerja keras, butuh yang namanya strategi dan pastinya mental juga untuk tentukan hasil akhirnya teman Pradua. Dan pastinya kalau nanti Piala Dunia sudah selesai, mungkin sebagian orang akan kembali jalani aktivitas seperti biasa ya. Ada yang kembali nonton basket, ada yang kembali ikuti dunia musik, ada yang mungkin baru akan tonton bola lagi 4 tahun mendatang. Dan itu sebenarnya tidak masalah, karena tidak semua orang harus jadi penggemar sepak bola teman Pradua. Yang penting adalah kita pernah jadi bagian dari momen yang sama. Dan Piala Dunia ini ajarkan kita kalau olahraga bukan sekedar soal menang atau kalah. Ada yang namanya perjuangan, ada yang namanya kerjasama, dan juga ada yang namanya sportivitas. Mungkin ada rasa bangga juga wakili negara, dan ada jutaan cerita yang lahir di luar lapangan teman Pradua. Dan mungkin itu yang buat Piala Dunia ini bisa dibilang selalu berhasil untuk curi perhatian dunia malah ya. Bukan semata-mata karena siapa yang angkat trofi teman Pradua, tapi memang karena setiap orang punya cerita sendiri selama turnamen berlangsung. Ada yang pertama kali nobar sama temannya, ada yang begadang sama keluarganya, ada yang baru jatuh cinta karena bola, asik. Dan kenangan-kenangan kecil ini yang buat Piala Dunia bisa dibilang selalu dirindukan juga teman Pradua. Yes. Oke deh teman Pradua, ada pukul 8 pagi, saatnya kita akhiri untuk bahas bola di pagi ini ya. Ayo kembali ke aktivitasnya, kembali ke realitanya. Kalau masih banyak pekerjaan, masih banyak hal yang harus diselesaikan hari ini teman Pradua. Yang kalah jangan sampai ndak mood hari ini. Terus juga yang menang kayaknya full senyum juga ndak apa-apa ya, nikmati kemenangan itu. Linsa masih updatein kamu beragam informasi teman Radio di pagi hari ini. So stay tune terus di 90.8 FM Radio Rekendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Play the chorus.